0: Ramadhan ing 2020 Jawi Suara Budaya Jogja Suta Syambudaya Wantaring Melepet Pasar Dinten Meniko. Semoga kita akan update informasi harga komoditas di Pasar Beringharjo. Kita mulai dari minyak kita terlebih dahulu di harga Rp15.500 per liternya. Minyak, kemudian minyak curah, minyak goreng curah di harga Rp19.300. Beras SPHP, beras SPHP meniko di harga Rp12.500 per kilo. Kemudian cabai rawit hijau Rp51.000 per kilo. Kedelai lokal di harga Rp12.000 per kilonya. Gula pasir curah di harga Rp17.500. Sawi hijau per kilo Rp16.000. Kacang panjang Rp8.000 per kilo. Kangkung di harga Rp6.000 per kilo. Tomat di harga Rp12.000. Ketela pohon di harga Rp6.000 per kilonya. Kemudian tepung terigu kemasan Rp12.000 per kilo. Beras cap C4 medium di harga Rp13.000, ketimun sedang di harga Rp10.000 per kilo, jeruk lokal di harga Rp17.000 per kilo, cabai rawit merah per kilo Rp75.000, cabai merah besar per kilo di harga Rp55.000, cabai merah keriting di harga Rp40.000 per kilonya, gula pasir kemasan di harga Rp17.500, daging sapi sandung lamur di harga Rp93.300 per kilo, daging ayam ras karkas per kilo di harga Rp35.000, tempe bungkus di harga Rp15.000, bawang bombay di harga Rp30.000 per kilo, bawang merah di harga Rp40.000 per kilo, tahu putih di harga Rp9.000 per kilo, ayam kampung utuh per ekor di harga Rp105.000, kacang tanah per kilo di harga Rp38.000, daging sapi paha belakang di harga Rp145.000 per kilo, garam halus di harga Rp12.000 per kilo, telur ayam ras di harga Rp26.000 per kilonya. Suta Syambudaya cekap semanten melepet pasar dinten menika. Kita ketemu lagi di melepet pasar Candaipun. Sugeng enjang, matur nuwun.
1: Say.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: Budoyo, Anda bisa dengarkan acara Pesta Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya ada acara-acara yang tidak hanya cuma membahas pertandingan, skor, atau siapa saja yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini Sutresno Budoyo bisa mendengarkan cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga tentang bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Sutresno Budoyo bisa bergabung dan tentu seru bareng program-program RRI yang membahas dunia sepak bola dan juga piala dunia. Dengerin terus RRI Yogyakarta dan Anda bisa tonton di YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola piala dunia 2026.

0: Perumpat RRI Ngluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Pagi hari ini yang kurang semangat, mari kita semangatkan dulu. Gitu, oke. Okay. Jadi memang kalau melihat dari keseharian gitu. Nah, ini juga kita harus terus menguatkan, melihat juga bagaimana aneka burung yang ada di lindungi tentunya. Salah satunya seperti kawasan edukasi di Gunung Kidul yang berpusat pada dua pengembangan ekowisata seperti konservasi aviari Purwosari dan juga fasilitas Wanagama Paksi. Betul nggih. Nah, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul ini kembali melanjutkan proyek pembangunan konservasi burung di Kelurahan Giri Tirto, Kapanewon Purwosari. Proyek ini telah berjalan sejak tahun 2023 dan mendapatkan tambahan kucuran dana dari Dana Keistimewaan DIY untuk menyelesaikan fasilitas kubah dan kandang penangkaran. Terletak di kawasan hutan pendidikan Wanagama, dikelola oleh Fakultas Kehutanan UGM di Playen, Dom Burung Wanagama Paksi. Fasilitas ini menjadi area pusat konservasi penelitian dan edukasi bagi pelajar maupun mahasiswa mengenai berbagai spesies burung. Jadi kalau kita melihat memang banyak sekali burung-burung yang dilindungi dan itu bisa ditempatkan sehingga tidak punah. Ngatan nggih. Seterusnya di lagu dan juga informasi nanti kita juga akan mengetahui bagaimanakah perakiraan cuaca di wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Namun setelah yang berikut ini.
1: Indaing swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.
3: Lagu daerah di Nusantara.

0: Jempa merupakan lagu daerah dari Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Lagu Bungong Jempa diciptakan oleh Ibrahim Abduh. Dalam bahasa Indonesia, Bungong Jempa berarti bunga cempaka. Bagi masyarakat Aceh, Bungong Jempa melambangkan kesucian. Lagu Bungong Jempa bermula dari Kerajaan Jempa yang berdiri pada abad ke-7 Masehi. Dilansir dari beberapa sumber, lagu Bungong Jempa bermakna sebagai perlambang semangat dan keindahan dari tanah rencong.
1: Lagu daerah di Nusantara.

Rumah TNR Inglo di Putih Jawi, Suara Budaya Jogja. Suatus Nung Budaya, terus pun di perakhiran cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta di hari Senin 26, 25 Mei 2026 bersama dengan perakhiran BMKG.

0: untuk hari ini, Senin 25 Mei 2026, yang berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kondisi cuaca untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan, kemudian untuk siang hingga sore hari berpotensi hujan ringan di Sleman bagian utara dan Kulon Progo bagian utara. Untuk malam hari dan dini hari cuaca diperkirakan berawan. Kisaran suhu udara hari ini antara 22 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 60 hingga 95%. Arah angin dominan dari timur laut hingga tenggara dengan kisaran kecepatan antara 7 hingga 25 km per jam. Kemudian untuk perakiraan tinggi gelombang laut di perairan Daerah Istimewa Yogyakarta, hari ini berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter yang mana masuk dalam kategori sedang. Untuk peringatan dini hari ini adalah nihil. Demikian perkiraan cuaca untuk Daerah Istimewa Yogyakarta pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Rahma Fauzia, prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kalau tadi sudah mengetahui bagaimana perkiraan cuaca untuk Daerah Istimewa Yogyakarta, kali ini menuju ke area Bandara YIA bersama dengan prakirawan BMKG Romadi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Semoga hari ini selalu sehat dan rencana kegiatan Anda hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Berikut kami sampaikan info perakan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport hari ini Senin 25 Mei 2026. Berlaku untuk 24 jam ke depan mulai 07 waktu Indonesia Barat. Dari tinjauan dinamika atmosfer terkini, masih terdapat pusat tekanan rendah di Samudra Hindia sebelah barat Sumatera yang menyebabkan pola belokan angin atau sirlin di wilayah Jawa bagian barat dan Laut Jawa yang bertiup dari arah timur hingga tenggara. Berdasarkan analisis terkini profil kelembapan udara vertikal wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada ketinggian 1,5 hingga 3,0 km yang masih basah sebesar 75 hingga 95%. Sehingga masih berpotensi terjadi pertumbuhan awan hujan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta terutama pada malam hingga dini hari. Dari tinjauan dinamika atmosfer tersebut, perakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport hari ini masih berpotensi turun hujan dengan intensitas ringan pada dini hari. Jarak pandang mendatar secara umum berkisar antara 5 hingga 10 km. Suhu udara berkisar 25 hingga 30 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar 70 hingga 95% dan angin rata-rata bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan berkisar 5 hingga 20 km per jam. Demikian perakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Romadi, prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.
3: Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadu padankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: Jempa merupakan lagu daerah dari Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Lagu Bungong Jempa diciptakan oleh Ibrahim Abduh. Dalam bahasa Indonesia, Bungong Jempa berarti bunga cempaka. Bagi masyarakat Aceh, Bungong Jempa melambangkan kesucian. Lagu Bungong Jempa bermula dari Kerajaan Jempa yang berdiri pada abad ke-7 Masehi. Dilansir dari beberapa sumber, lagu Bungong Jempa bermakna sebagai perlambang semangat dan keindahan dari tanah rencong.
1: Lagu daerah di Nusantara.

kula Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi sumangga midhangetaken giaran programa Sekawan RRI Ngayogyakarta lumantar 106,6 FM soho AM 1017 kHz.

0: Mengenal bahasa daerah di Indonesia.
1: Kata baga memiliki makna ganda dalam bahasa daerah Batak dan Bugis.
2: Bah, baga sekali kau.
1: Jika Anda ucapkan kalimat tersebut untuk wanita suku Batak, maka mereka akan senang, bahkan bisa salah tingkah. Arti kata baga untuk suku Batak adalah cantik. Namun, berbeda halnya dengan suku Bugis. Jika Anda ucapkan kalimat tersebut, maka Anda dianggap mengolok-olok mereka. Karena arti kata baga untuk suku Bugis adalah bodoh.

kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, anggota Satgas TMMD Reguler ke-128 tahun anggaran 2026 bersama masyarakat Kelurahan Sidorejo mempercepat pengerjaan infrastruktur pelindung jalan. Fokus pembangunan fisik saat ini adalah pembuatan talut jalan di wilayah Padukuhan Kuarakan Kapanewon Lendah Kabupaten Kulon Progo. Babinsa Sidorejo Sertu Pardi menjelaskan, pembangunan talut tersebut memiliki urgensi tinggi. Selain sebagai penguat struktur jalan, talut ini juga menjadi benteng pengaman agar badan jalan tidak ambrol terkikis air, terutama karena letaknya yang bersinggungan langsung dengan lahan pertanian. Beralih ke informasi lain. Permohonan kekayaan intelektual KI di Daerah Istimewa Yogyakarta terus menunjukkan tren positif. Pada periode Januari sampai dengan April 2026, jumlah permohonan kekayaan intelektual di Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai 3.757 permohonan. Kepala Kanwil Kemenkum Daerah Istimewa Yogyakarta Agung Rektono Seto mengatakan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual. Sebuah produk atau karya yang telah dilindungi kekayaan intelektualnya dapat terhindar dari bentuk-bentuk pelanggaran, seperti plagiarisme atau pencurian ide oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Perumah Terer Inglo di Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, Sutresno Budaya segera akan kami hadirkan dari pukul 8 hingga pukul 9 sekari nunci.
1: Sekar Rinonci, Bisungsung, Programa 4 RRI Ngayogyakarta.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat DKI Jakarta. DKI Jakarta didiami suku Betawi. Oleh karenanya, baju adatnya pun berbau khas Betawi. Dikenakan saat hajatan nikah, baju adat DKI Jakarta bernama Care Haji dan Care None Panganten Cine. Mempelai pria mengenakan baju model koko dari bludru yang halus, mengenakan alpi alias penutup kepala dan sepatu pantofel untuk kakinya. Sementara mempelai wanita mengenakan baju nuansa Cina dari kain saten halus, roknya berwarna gelap model duyung dan memakai sanggul untuk tampilan yang lebih anggun.
1: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang meleluri budaya Jawa.
2: Anak-anak, hari ini kalian punya teman baru. Namanya Bambang. Ayo perkenalkan diri, Bang.
3: Selamat pagi, teman-teman. Nama saya Bambang. Saya pindah dari SDN 3 Bandung karena ayah saya dipindahkan tugasnya ke bank perwakilan di New York. Saya tinggal di Depok dengan nenek saya.
4: Wow, hebat! Ayahnya Bambang bertugas di Amerika. Pantesan sepatu kamu keren. Pasti belinya di Amerika ya?
3: Iya, sepatu ini ayah yang beli waktu beliau berkunjung ke New York.
4: Hai Bang, sepatu kamu pasti buatan Amerika ya, Bang?
3: Coba tebak, kalau bisa nebak, nanti aku traktir makan bakso sepulang sekolah.
4: Buatan Jepang? Buatan Cina? Buatan Korea? Buatan Vietnam?
3: Sudah, ada lagi? Buatan Indonesia!
4: Waduh, tapi kenapa tidak ada di mall ya, Bang? Ya, lewat deh bakso.
3: Kenapa tidak ada di mall ya? Tapi ayahku kalau ke luar negeri selalu beli barang buatan Indonesia. Katanya sih, buat apa beli barang buatan negara lain kalau Indonesia sudah bisa membuatnya?
5: Bagusnya sepatunya.
4: Pak Guru, sepatu Bambang ternyata buatan Indonesia loh. Tapi kenapa tidak ada di mall ya, Pak?
5: Anak-anakku sekalian, kita sering salah sangka kalau melihat barang-barang bagus, apalagi barang tersebut diimpor atau dibeli dari luar negeri. Produk-produk tersebut ada yang memang merek Indonesia asli lalu diekspor ke luar negeri. Ada juga merek luar negeri tapi dibuatnya di Indonesia lalu dikirim lagi ke luar negeri.
4: Apa saja contohnya, Pak?

0: yang membuat adalah para tenaga terampil Indonesia. Ada juga baju olahraga merek dari Amerika, tapi dibuatnya di Indonesia, lalu dipasarkan ke seluruh dunia. Banyak juga merek Indonesia asli yang diekspor ke luar negeri dengan menggunakan merek Indonesia, misalnya baju batik dan mebel. Pengusaha Indonesia juga mampu memproduksi barang-barang pesanan luar negeri yang sesuai standar dunia, misalnya bola. Karena itu, sebagai generasi muda, kalian jangan mudah silau oleh barang-barang impor. Kalian juga jangan sekali-sekali meremehkan barang-barang produksi dalam negeri. Kita justru harus cinta dan bangga menggunakan produk-produk buatan negeri kita sendiri. Seperti Bapak bilang tadi, barang-barang produksi dalam negeri kita sendiri tidak kalah bahkan lebih bagus daripada barang-barang impor.
1: Cintai dan bangga produk buatan Indonesia.
2: Sekar Rinonce, Bisungsung, Programa 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sepatunya bagus banget. Makasih, Bunda.
2: Syukurlah, sayang, kalau kamu suka. Ini sepatu buatan anak bangsa loh. Produk lokal yang terjamin kualitasnya. Tidak kalah dengan produk buatan luar negeri.
3: Aku cinta buatan Indonesia.
4: Sus, tak kandani toh. Ini aja omong sopo-sopo.
5: Apa toh, Mbak?
4: Saiki iki ono program KMP.
5: Apa? Tempe.
4: KMP.
5: Apa toh kuwi?
4: KMP iki maksude koperasi merah putih. Kuwi koperasi sing anggotane iki masyarakat desa kene. Dinggo ningkatke kesejahteraan. Nah, usahane iki sesuai potensi desa masing-masing. Kaya to ngene dhewe iki. Ngene dhewe iki kan di potensi wisata pantai. Nah, kuwi didukung koperasi merah putih, pembiayaane, promosine untuk kesejahteraan bersama.
5: Walah ngono.
6: Sekar Rinonce, Bisungsung, Programa 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Bu.
1: Yanda, ini Aya.
0: Abah, Bu.
1: Ge, Ibu ambilkan nasi lagi ya. Pakai sayur, pakai lauk.
0: Enak. Ini enak.
2: Alah, pinter tenan mame anakmu. Nganggo opo kuwi, San?
1: Iki lho, Wi, anak seneng maem kuwi, sing penting awake dhewe nyiapke masakan dengan gizi seimbang, sesuai arahan Kemenkes isi piringku.
2: Isi piringku? Opo kuwi?
1: Isi piringku kuwi, satu porsi makan isine setengah piring diisi sayur lan buah. Setengah meneh diisi sumber protein. Protein saka nabati lan hewani.
2: Proteine takarane sepiro, San?
1: Proteine kuwi luwih akeh saka karbohidrat, Wi.
2: Oh, ngono. Nuwun ya, saiki aku tak bali. Aku arep gaweke anakku masakan, terus takarane sesuai isi
3: Abang
2: piringku.
3: Abang kok pengen tahu lebih dalam soal tanti. Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: setelah minum wedang uwuh itu rasanya itu neng awak itu seger gitu.
1: Wedang uwuh, minuman sampah yang berkhasiat, produksi RRI Yogyakarta. Merasa lebih sehat, itulah yang dirasakan Pak Supri, warga Gedongkiwo, Yogyakarta.

0: Siddhartha setelah mengkonsumsi minuman Wedang Uwuh. Wedang Uwuh merupakan minuman tradisional khas Imogiri Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Imogiri, orang mengenal sebagai tempat pemakaman Raja-Raja Mataram. Jaraknya sekitar 18 km ke arah selatan dari kota Yogyakarta. Imogiri juga tersohor dengan kekayaan kuliner tradisionalnya. Salah satunya yang menjadi khas adalah Wedang Uwuh. Wedang dalam bahasa Jawa berarti minuman, sedangkan uwuh berarti sampah. Dinamakan Wedang Uwuh karena bahan-bahan dari minuman ini ketika sudah bercampur tampak seperti sampah. Menurut peneliti budaya Nurbuti Sulistyo, Wedang Uwuh konon merupakan minuman kegemaran Raja Mataram Sultan Agung.
1: Sultan Agung memerintahkan prajuritnya untuk membuatkan wedang cengkeh. Nah, Sultan Agung sedang berdiam diri, diletakkanlah wedang itu tadi di samping Sultan Agung. Karena embusan angin yang begitu kencang, daun-daun di sekitar berjatuhan dan tidak sengaja masuk ke dalam wedang cengkeh milik Sultan. Saat diminum, beliau merasakan wedang yang beliau minum ini jauh lebih enak. Setelah diteliti, ternyata terdapat campuran-campuran daun lain dalam wedang milik Sultan Agung tersebut. Hingga akhirnya minuman itu tadi menjadi favorit, maaf, di lidah sang raja.
0: Wedang Uwuh memiliki warna merah yang dihasilkan dari penggunaan kayu secang. Tumbuhan lain dalam Wedang Uwuh antara lain jahe, kapulaga, pala, kayu manis, cengkeh, dan ditambah pemanis gula batu. Tumbuh-tumbuhan tersebut dikenal memiliki banyak manfaat bagi kesehatan.
1: Manfaat dari minuman tradisional Wedang Uwuh ini antara lain bisa menghangatkan badan, mengurangi kolesterol, menghilangkan rasa pegal dan capek. Kalau orang Jawa bilang pegelinu, Wedang Uwuh sebagai antioksidan, mencegah dan mengobati masuk angin, menyegarkan badan, dan memperlancar peredaran darah.
0: Karena berbagai khasiat tersebut, tak heran Wedang Uwuh digemari tidak saja masyarakat Jawa, namun juga masyarakat Nusantara. Seperti Pak Supri yang rutin mengkonsumsi Wedang Uwuh.
2: Wedang Uwuh itu ada rasa yang sensasinya tuh lain.
3: Apa karena yang namanya uwuh popot dikumpulke dadi duwe rasa khas gitu loh. Itu ini sing jelas itu ada kolaborasinya antara cengkehnya, ada kayu manisnya, jahe, serai, lempah yang lain. Rasanya minum Wedang Uwuh itu rasanya kok gimana gitu loh.
0: Senada dengan Pak Supri, peneliti budaya Nurbuti Sulistyo mengungkapkan Wedang Uwuh merupakan minuman herbal yang memiliki rasa unik. Mengkonsumsi Wedang Uwuh terbukti membuat badan menjadi segar dan sehat.
1: Karena kondisi Wedang Uwuh pas waktu diminum itu posisi dalam keadaan panas, efek yang terlihat langsung setelah minum akan mengeluarkan banyak keringat. Dan setelah keringat keluar, badan akan terasa fresh dan rongga hidung yang jelas maupun rongga dada ini terasa sangat lapang atau lega.
0: Dilihat dari bahan dasarnya, berbagai macam tumbuhan dan rempah, Wedang Uwuh memiliki berbagai manfaat untuk kesehatan. Hanya saja yang perlu diperhatikan adalah cara menyeduh Wedang Uwuh dengan benar agar kandungan dalam tumbuhan dan rempah dapat maksimal. Bagaimana caranya?
1: Jahe dibakar, lalu dimemarkan,

0: santan kayu secang dan gula batu. Masak dengan api sedang saja hingga sampai mendidih. Direbus selama kurang lebih 15 menit. Setelah itu diangkat dan disaring atau bisa juga dihidangkan tanpa disaring dan dituang di dalam gelas.
1: Menurut Nur Budi Sulistyo, sebenarnya kepopuleran wedang uwu sudah berlangsung lebih satu dekade lalu. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia baru menetapkan wedang uwu sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2017. Tak pelak wedang uwu semakin populer, tidak saja di dalam negeri, namun merambah ke manca negara.
0: Popularitasnya wedang uwu ini ternyata juga sudah menembus ke ibu kota dan beberapa kota besar di Indonesia. Bahkan sudah sampai ke luar negeri, sudah sampai ke Taiwan, Hong Kong, dan Malaysia.
1: Seiring berkembangnya selera masyarakat, variasi produk wedang uwu saat ini bermacam-macam. Selain berupa racikan rempah original, ada yang instan seperti wedang uwu celup dan wedang uwu sirup, sehingga lebih simpel dan praktis serta mudah dalam membuatnya. Demikian juga untuk kemasan, sudah dilakukan beragam inovasi.

0: Dus, Mika, dan Pas Jinjing dari karton.
1: Wedang Uwuh, salah satu kearifan budaya lokal masyarakat Imogiri Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kejelian para leluhur akan kekayaan alam yang menyatu dalam minuman yang berkhasiat bagi kesehatan. Tentu kekayaan budaya ini diharapkan terus lestari dan berkembang.

FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya.

Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Aduh, sapung motor mati lagi. Saya mau ke kampus, sudah telat.
2: Wah, itu businya tuh kayaknya, no. Udah, pakai motorku aja, biar gak telat. Ntar motormu aku bawa ke bengkel.
1: Hei, serius? Nanti kamu pakai apa?
2: Udah, tenang aja. Yang penting kamu gak telat.
3: Kebaikan tidak mengenal asal-usul. Saling menolong adalah bukti nyata sebuah kebersamaan.
4: Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan wiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Kepala Badan Narkotika Nasional BNNDIY, Farid Zulkarnain menyebut Daerah Istimewa Yogyakarta menempati peringkat kelima tertinggi di Indonesia dalam kasus penyalahgunaan narkoba dengan obat-obatan tertentu atau OOT menjadi penyumbang terbesar. Farid mengatakan, tingginya penyalahgunaan OOT dipengaruhi kemudahan akses dan harga yang relatif murah sehingga dapat dijangkau oleh masyarakat termasuk pelajar. Ia menyampaikan kelompok usia yang paling banyak terpapar berada pada rentang usia produktif, yakni 15 hingga 25 tahun. Beralih ke informasi lain. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta meningkatkan pemantauan dan pengawasan hewan kurban, termasuk di Pasar Tiban. Langkah ini untuk memastikan hewan kurban yang diperjualbelikan dalam kondisi sehat. Kepala Bidang Perikanan dan Kehewanan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, Sri Panggarti mengatakan, meski kesadaran masyarakat sudah tinggi dalam memilih hewan kurban, tetapi pemantauan dilakukan untuk memastikan kesehatan hewan kurban yang dijual di Pasar Tiban. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Disiarkan langsung dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, Jalan Amaja Suli, nomor 4 RRI Pro 4 Ngurubutaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Suta Sambutaya Sukeng Injang, selamat pagi, selamat berjumpa kembali wonten ing kawruh yang bisa didengarkan melalui 106,6 FM utawi RRI Digital. Sutusno Budoyo, kalau kita melihat di tengah gemburan musik modern, ketukan musik digital dan juga tren lagu global yang setiap hari ini lewat nggih di media sosial, ada sebuah harmoni klasik yang sebenarnya tak pernah kehilangan majisnya, yaitu adalah seni karawitan. Kalau kita melihat ada alunan saron, kendang, gong, begitu nggih. Tentu saja bukan hanya sekedar nada, melainkan warisan rasa, etika, filosofi hidup yang mendalam. Nah, kemudian pertanyaannya, bagaimana ritme gamelan ini bisa tetap bergaung di telinga dan juga hati generasi muda masa kini? Kemudian bagaimana karawitan ini tidak hanya istilahnya bisa terus, begitu nggih, terus langgeng dan juga terus mendunia. Nah, ini kita akan berbicara mengenai pelestarian seni karawitan untuk generasi muda. Saat ini sudah bersama kami di studio RRI Pro 4 Yogyakarta dari anggota Kagama Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang pertama adalah F. Rahmani Teguh Setianingse Sugeng Injang.
1: Sugeng Injang.
0: Kemudian ada Ken Budi Hartani SH.
2: Oh, Budi Ken Hartati.
0: Budi Ken Hartati. Ya. Panggilannya adalah Bu
2: Ken.
0: Bu Ken dan ya. Ibu
1: Nining.
0: Ibu Nining. Nah, ketika kita berbicara mengenai pelestarian seni karawitan untuk generasi muda, kita terlebih dahulu ini membahas bagaimana menurut Bu Ken dan juga Bu Nining mengenai seni karawitan di era saat ini.
1: Oke. Kalau melihat seni karawitan itu, tapi sekarang ini nyata sekali bahwa sudah banyak ada grup-grup karawitan seperti misalnya di kelurahan itu kan ada juga bantuan ya, ada bantuan dari pemerintah melalui Depdikbud. Nah, itu juga di masing-masing di universitas sendiri sekarang sudah masing-masing fakultas juga punya grup-grup karawitan. Nah, ini membanggakan sekali bahwa ternyata banyak peminatnya juga untuk karawitan ini.
0: Gitu. Baik, itu dari Bu Nining ya. Kalau dari Bu Ken?
2: Ya, kalau menurut saya karawitan terutama di Yogyakarta ya, saya lihat cukup marak. Artinya kita sebagai, kebetulan kami dari Kagama, sebagai orang-orang yang bisa dibilang mungkin dulu kita agak-agak jauh dari seni karawitan ini karena dianggap itu adalah seni tradisional, sepertinya kuno gitu. Tapi ternyata saat ini karawitan itu tidak hanya disukai orang-orang kita. Di luar negeri pun banyak orang-orang yang belajar karawitan. Kita lihat pada kayak seperti festival yang diadakan oleh ISI itu pesertanya dari luar negeri banyak sekali. Ada dari Rusia, ada dari Jerman, ada dari Eropa, dari Jepang, dari Australia. Itu yang membuat kita ya anggota Kagama ini ya khususnya ya, itu membuat kita tuh rasanya kita pun jangan kalah sama orang-orang asing. Kenapa orang-orang asing ikut melestarikan, kenapa kita enggak? Jadi kalau saya lihat seni karawitan saat ini semakin banyak yang mulai menggeluti seni karawitan.
0: Baik, nah kemudian kalau dari Bu Ken dan juga Bu Nining tadi kan Bu Ken sempat menyampaikan bahwa dulu sempat jauh. Nah, ini dekatnya kapan? Kemudian bagaimana kemudian akhirnya dekat dengan seni karawitan ini?
2: Ya, kalau saya mulai menyukai seni karawitan terus terang aja saya belum lama ya, mungkin ini berjalan 6 tahun ini. Jadi awalnya ketika saya kembali ke Jogja, saya bingung sebenarnya ini mau kegiatan apa nih yang bisa untuk menambah silaturahmi terutama di sesuatu yang positif. Ya, akhirnya saya menemukan kalau teman-teman Kagama ada grup karawitan. Nah, di situ saya mulai berlatih Dan di situ juga saya mulai ada kayak tantangan ya. Ternyata seni karawitan itu tidak hanya sekedar nabuh alat gamelan yang mungkin pada saat kita masih muda itu kita ngeliatnya wah gamelan apa nih kayaknya kuno gitu ya. Tapi ternyata setelah kita belajar itu bukan hal yang gampang. Saya terus terang saya sangat salut sama pengrawit yang dari dulu itu ya, pengrawit-pengrawit profesional yang mungkin kebanyakan sepertinya kita lihat orang-orang yang sederhana mungkin saat itu, tapi ternyata sekarang enggak. Ternyata seni karawitan itu sesuatu yang semakin kita mempelajari itu ternyata buat saya semakin sulit itulah. Artinya banyak hal-hal yang detail dan tidak kalah dengan musik barat. Jadi saya ngelihat seni karawitan ini sebenarnya setara dengan orkestranya musik barat kalau saya lihat. Itu juga sebabnya mungkin kenapa orang-orang asing juga senang mempelajari karawitan, karena ini bukan sesuatu yang mudah hanya sekedar menabuh alat, tapi di situ banyak sekali seninya, banyak sekali skill yang diperlukan untuk menghasilkan suara yang indah.
0: Kalau bukan menyampaikan 6 tahun berjalan kemudian sudah menemukan dari karawitan ya, sehingga sekarang ikut bermain karawitan begitu. Betul. Nah, kalau Bu Nining apakah juga lebih baru atau lebih lama?
1: Begini. Saya sebenarnya basicnya itu adalah dulu menari. Ya, waktu masih dari kelas 1 SD ya. Tetapi karawitan itu nggak asing buat saya karena bapak ibu saya juga sering main karawitan juga. Dan saya waktu SD pernah sih napuh saron waktu itu, tapi kan ternyata kan tidak sesimpel itu seperti yang dikatakan tadi sama Mbak Ken itu, bahwa ternyata semakin kita tahu semakin sulit. Misalnya contohnya ini saron, kalau mungkin kalau kita melihat alah cuma apa jiro lupat mau nempi itu cuma gitu ya. Tapi ternyata ada namanya ngeracik, ada namanya kita harus imbal. Nah itu yang mungkin selama ini awam buat kita yang masih baru ya. Taunya ya cuma misalnya nabuh gugur gunung, nempi, udah cuma itu. Tapi ternyata gak sesederhana itu. Ada ngeraciknya, ada imbal saron, begitu juga misalnya selendem. Oh ternyata gak cuma nabuh ngebasi aja, tapi ternyata ada namanya gemai. Oh baru tahu ternyata begitu rumit ya. Gitu loh sebenarnya. Jadi kalau ada yang bilang wah gampang itu nabuh saron gitu, buat saya ya kalau masih sederhana, masih jiro lupat mau nempi bulan, bukan yang namanya ngerace, bukan namanya imbal. Nah itu seninya. Jadi semakin lama ketika sudah berkecimpung di karawitan ini semakin ini Mbak apa namanya semakin cinta ya gitu Mbak.
0: Baik, sehingga memang awalnya itu dirasa mudah tapi ternyata ada improvisasi begitu ya di dalam penyesuaian nada kalau kita memainkan karawitan. Nah, berarti kalau dari Bu Ken dan juga Bu Nining, tantangan terbesar ini ketika ikut serta bermain dulu begitu ya, baru nanti kemudian melestarikan ya, karena saat ini berarti tahapnya ikut serta di dalamnya, monggo.
2: Ya, kalau buat saya tantangannya adalah saya sebagai orang yang baru ya 6 tahun itu buat saya baru, karena bahkan sampai sekarang setelah 6 tahun berlatih pun itu saya merasa masih banyak sekali yang harus saya pelajari. Bukan sesuatu yang mudah, dan yang paling penting di dalam seni karawitan itu adalah gimana kita bisa saling mensinkronkan antara alat satu dengan alat yang lainnya. Karena di situ ada banyak alat yang cara memainkannya itu masing-masing beda-beda, enggak sama semua notasi jiro lupat, semuanya nabunya jiro lupat, enggak seperti itu. Jadi masing-masing alat punya tugasnya masing-masing. Kapan dalam satu notasi itu, kapan dia harus nabuh, kapan dia nungguin yang lain, kapan saatnya nabuh, kapan seperti yang tadi Ibu Nining bilang, imbal lah, ngeracik lah, bahkan bonang pun ada imbal, ada ngeracik, bahkan di masing-masing alat itu pun nabuhnya itu nggak sama, itu terus gitu loh. Di dalam satu gending itu pun masing-masing alat sudah ada improvisasinya masing-masing. Jadi tantangannya adalah bagaimana dalam satu grup itu kita bisa saling mendengarkan alat musik yang lain, biar kita tidak salah saatnya kita nabuh, sehingga ketika didengarkan secara keseluruhan itu akan menghasilkan suara yang bagus, yang harmoni.
0: Baik, itu untuk tantangan dalam diri sendiri begitu.
2: Betul,
0: ya
2: ketika bermain.
0: Kalau dari Bu Nining seperti apa?
1: Kalau saya ini adalah tantangan itu adalah pertama adalah komitmen. Jadi dalam satu grup kalau kita tidak punya komitmen mungkin dalam satu grup itu ada yang mungkin yang datangnya itu kadang datang kadang enggak, itu kan juga mempengaruhi dalam kita berlatih. Itu tantangan dari diri kita adalah komitmen. Terus kalau untuk tantangan nabuh tadi seperti yang dikatakan oleh Buken itu tadi, bahwa karawitan itu memang ya seperti orkestra tadi. Jadi bagaimana kita bisa menyajikan suatu orkestra dalam bentuk gamelan itu indah. Jadi misalnya saya nabuh saron nih. Nanti tapi saya juga harus mendengarkan yang lain, mendengarkan kenong, mendengarkan bonang, kita harus mampu. Dan juga harus mulai, tantangannya adalah ngerti. Di saat kita salah nih, teman saya pada nabuh pi, kok saya mau sendiri gitu kan. Itu juga tantangan, dalam diri kita masing-masing, bahwa untuk tengen dengan nada-nada yang lain. Jadi biar enggak satunya lari ke sana, satunya lari ke kiri, padahal sebenarnya kan harus sama gitu kan. Jadi saya salah, ternyata teman saya nabuh pi, kok saya mau sendiri ya gitu. Mungkin seperti itu tantangan. Dan tantangan yang paling utama menurut saya adalah komitmen. Dalam satu grup itu harus ada komitmen.
0: Baik, jadi memang harus ada komitmen. Yeah. Itu terlebih dahulu untuk ketika ikut serta dalam pelestarian. Nah, kali ini untuk ke generasi muda ini. Sehingga kan awalnya bermain dulu ya, kita ikut masuk dulu. Kemudian bagaimana ini cara-caranya untuk melestarikan? Karena ini sudah bergabung juga dari Mas Theo di Magelang. Mau tanya apa tantangan terbesar dalam mengenalkan seni karawitan kepada generasi muda di tengah gemburan budaya modern dan musik digital saat ini? Silahkan.
1: Ya. Kalau ini penting juga untuk generasi muda. Ini kemarin kebetulan di Fakultas Filsafat itu kan setiap tahun mengadakan namanya Festival Karawitan Filsafat ya, dalam rangka Dies. Nah, itu pesertanya kan ada dari masyarakat, ada dari lingkungan Universitas Gadjah Mada, dan sudah mencoba mengundang untuk sekolah-sekolah. Nah, itu. Jadi mengenalkan bahwa karawitan ini nggak kuno gitu loh, itu ke sekolah-sekolah. Mari ikut festival seperti ISI juga kemarin juga mengadakan festival Jogja Carfest, itu juga mengundang sekolah-sekolah. Nah, itu penting sekali. Dan saya melihat juga ternyata banyak sih sekolah-sekolah yang mempunyai alat gamelan ini. Banyak sekali SD, SMP, SMA itu sebenarnya banyak, hanya mungkin kurang dihidupkan. Nah, ini adalah tantangan kita, yaitu tadi dalam bentuk mengadakan festival itu. Ayo mari kita ajak dari anak-anak SD, anak SMP, SMA, bahkan juga universitas. Dan juga di Universitas Gadjah Mada ini juga ada unit kegiatan juga, dan saya salut unit kegiatan di situ, unit kegiatan kesenian Jawa itu pesertanya sekarang banyak, Mbak. Jadi pada zaman saya nggak banyak. Jadi kita nyari orang 50 aja susah. Tapi sekarang sampai diseleksi ya, sampai ada sampai 200 yang mendaftar. Dan saya melihat ternyata ya ini karena kita mungkin kurang jeli ya. Ternyata mereka bagus-bagus semua. Apa punya sudah SDM-nya itu sudah ternyata sudah jadi sebenarnya, cuma kita kurang mengangkatnya, itu aja. Mungkin bisa ditambahkan.
0: Baik, silakan dari Buken.
2: Kalau menurut saya sebenarnya untuk generasi muda ini mengenalkan seni karawitan ini, kita juga sudah saatnya kita mencoba menggabungkan gamelan, musik gamelan dengan bisa digabungkan dengan musik musik konvensional ya, yang diatonis. Kita tuh diatonis apa pentatonis sih? Kita pentatonis ya. Jadi sebenarnya untuk mengenalkan, lebih mengenalkan ke generasi muda itu bisa seperti itu. Saya lihat beberapa musisi juga sudah ada yang mencoba memasukkan unsur gamelan. Tentunya ini juga sebagai pengenalan ke generasi muda. Dan kalau dari grup kami sendiri, kebetulan grup kami ini juga kita mencoba untuk lebih memodernkan karawitan. Artinya kita tetap bermain yang klasik, tapi kita juga mencoba memainkan lagu-lagu yang populer di anak muda. Seperti lagu Jogja Istimewa. Itu ternyata itu bisa kalau itu dimainkan dengan versi gamelan. Dan itu bisa dikenalkan dengan notasi-notasi itu, mungkin bisa nanti anak-anak muda itu bisa menggabungkan antara gamelan itu dengan gitar, dengan apa. Itu sebenarnya karena seni itu kan berkembang ya. Jadi menurut saya kita juga untuk bisa mendekatkan seni karawitan ini ke anak-anak muda, kita jangan terlalu kaku gitu loh. Kalau menurut saya sih seperti itu. Jadi kayak kita juga kemarin mencoba memainkan lagunya Boyz II Men, Beautiful in White, kita kemas dengan gamelan. Jadi artinya sebenarnya lagu-lagu populer pun bisa kita mainkan dalam versi karawitan. Itu yang mungkin bisa sebagai cara untuk mendekatkan kita ke mendekatkan seni karawitan ke generasi muda.
0: Baik, itu nggih salah satu caranya. Berikutnya, selamat pagi Ceng Di dan juga narasumber. Saya usia 75 tahun, dari kecil saya hobi karawitan. Ikut lomba dulu antar kabupaten SDIY. Karawitan itu melatih kesabaran, perasaan yang halus. Jadi saya dukung Mbak narasumber mau nguri-uri budaya Jawa, terutama seni karawitan. Saya terakhir main bonang, sampai sekarang tetap senang. Sudah itu aja, salam budaya dari Bu Surabaya. Mungkin menanggapi nggih kalau beliau itu juga suka dan usianya sudah 75 tahun. Nah, kalau dari Bu Ken dan juga Bu Nining, ini yang dipegang alat musiknya yang apa, kemudian sudah pentas kemana sajakah ini?
1: Kalau saya kadang-kadang banyak sih ya Mbak, kadang-kadang
0: bisa banyak gitu ya Bu ya.
1: Kadang-kadang pegang saron.
0: Ya cuma satu ya ternyata ya.
1: Kebetulan kadang kan ini saya ikut di banyak grup.
0: Banyak grup.
1: Kadang sesuai kebutuhan juga. Oh, sana kenongnya kosong, mencoba untuk belajar juga di situ. Kita pas enggak datang, kita belajar bonang juga. Itu tadi yang Ibu siapa tadi, Mbak?
0: Ibu Wit
1: ya. Wah, saya senang sekali Bu Wit, ternyata di usia panjenengan yang sudah 75 tahun. Jadi saya teringat sama ibu saya. Ibu saya dulu juga karawitan, pegang gong waktu itu Ibu. Bonang itu dibilang gampang ya enggak gampang, karena itu memang dua tangan main semua kan itu. Dan hebat sekali bonang itu, orang bisa main bonang itu menurut saya sesuatu yang enggak gampang, karena antara tangan kanan dan kiri bekerja sama dengan pikiran. Nah itu bagus sekali kalau untuk yang usia-usia lansia itu. Nah, saya sendiri sudah menjelang lansia juga, jadi biar nggak pikun nanti Pak, itu seperti itu. Dan kalau saya tergabung dalam mungkin 5 grup di grup yang umum. Saya juga kebetulan bergabung dengan grup lansia juga, Mbak, itu mereka habis latihan senam, habis latihan, mereka habis berlatih senam lansia, terus melanjutkan latihan karawitan. Itu saya di Sabtu pagi di daerah Ngamping sana dengan para lansia yang mereka juga pengen juga berlatih karawitan, dan juga di Kelurahan Ambar Ketawang, dan yang lain adalah mungkin di lingkungan UGM tergabungnya.
0: Baik, itu dari Bu Dini. Kalau dari Bu Ken?
2: Kalau saya kebetulan saya lebih fokus, artinya saya lebih bisa main di balungan seperti saron, peking, demung. Kalau untuk saron saya sudah bisa, untuk imbal saron saya sudah bisa. Tapi saya juga di kebetulan saya ikut di grup Kagama. Di situ saya yang utama saya adalah balungan itu. Tapi saya juga beberapa seringkali saya membantu grup-grup yang lain kalau ada yang kurang pemainnya, suka diajak. Nah, di sana saya itu kesempatan saya juga untuk belajar alat musik yang lain, untuk belajar kenong, gong.
0: Tapi yang paling mahir apa ini? Kalau
2: paling mahir saya di saron.
0: Saron.
2: Ya, saron, peking demung lah. Ya, di balungan lah saya.
0: Apa
2: paling
0: kemudian
2: mahir
0: yang membedakan nih, bukan dengan pegangan bonang dan lain sebagainya? Itu tingkat kesulitannya gimana nih kalau belajar pertama kali? Apakah memang?
2: Kalau belajar pertama kali mungkin buat orang seperti saya yang baru mengenal karawitan di usia yang cukup cukup matang. Mungkin saron itu adalah yang paling mudah, karena saron itu untuk yang lebih banyak menabu sesuai notasi, notasi yang ada. Misalnya moji moji roji roji, ya itu yang kita tabu, basicnya seperti itu. Itu kalau belum dikembangkan dengan keahlian yang lain, itu basic banget seperti itu. Tapi kalau untuk bonang itu menurut saya tingkat kesulitannya sulit sekali kalau buat saya. Saya nggak belum berani saya pegang bonang gitu. Pegang bonang karena satu apa istilahnya, jadi kalau di karawitan itu notasi itu per kendogo isinya ada 4 angka. Nah, kalau di balungan itu yang jadi keahlian saya sekarang itu ya sesuai aja angkanya, cuma kadang mungkin temponya. Nah, kalau imbal itu udah dikembangkan lagi ya, ada racikan-racikan dan sebagainya, itu untuk advance-nya lah gitu. Tapi kalau bonang sejak awal, bahkan yang 4 angka itu dia mungkin nabuhnya harus tang ting tung tang ting tung tang ting tung kayak gitu kan. Nah, itu buat saya bonang itu sulit. Apalagi kalau sudah bicara alat-alat yang perlu profesionalisme tersendiri, itu kayak gender, gambang, siter, itu jauh lebih, buat saya jauh lebih susah. Mungkin kalau saya mau bisa memainkan itu, saya harus private ya, harus private khusus untuk alat musik itu, karena dia itu sudah satu kendoge itu aja dia udah angka yang dia tabuh itu udah sudah banyak sekali, udah bisa jadi panjang gitu loh. Tidak hanya sekejar moji-moji, tapi dia mungkin udah bisa jadi saya juga enggak tahu, tapi itu susah menurut saya, itu susah. Makanya kebetulan karena saya tergabung di grup Kagama yang isinya kita alumni-alumni Kagama ya. Kita tidak hanya menabuh itu sebenarnya untuk selain silaturahmi, itu juga untuk kebahagiaan kita juga. Kita bahagia kalau kita berkumpul, kita nabuh. Tapi pada saat pentas kita pasti mengajak para profesional yang khusus bermain itu, siter, gender, gambang, itu kita biasanya panggil pemain pro, kita mengajak pemain pro untuk pentas kita. Nah, tadi juga sempat ditanyakan ya, kita sudah pentas di mana saja ya. Kalau dari yang grup Kagama ini, kita secara rutin kita setahun mungkin bisa sekali dua kali kita menjadi pengiring wisuda UGM. Jadi UGM ini juga ikut juga melestarikan seni karawitan ini. Kalau saya lihat di Yogyakarta ini sih bukan hanya UGM ya, UPN, UNY, mungkin universitas-universitas yang lain, bahkan anak-anak SMA juga pada saat mereka wisuda itu mereka juga sudah menyertakan gamelan sebagai pengiring wisuda. Nah, kita grup kita ini secara rutin sejak tahun 2021 kita setahun sekali dua kali kita menjadi pengiring wisuda di UGM. Kita juga beberapa kali di festival filsafat kita setiap tahun kita sudah ikut. Untuk yang festival ISI kita sejak tahun 2022 Yogyakarta Fest itu yang internasional itu kita sudah 2022 sampai 2025 ini kemarin kita mengikuti. Terus kita juga grup Kagama ini sudah dua kali kita dapat kesempatan menjadi pengiring ketoprak. Jadi kebetulan Fakultas Kedokteran Kedokteran Hewan itu untuk DS-nya mereka menampilkan ketoprak humor. Nah, kami dipercaya menjadi pengiring ketoprak itu. Nah, ini juga tantangan juga nih buat kami grup yang bukan profesional untuk menjadi pengiring ketoprak. Karena ternyata beda, kita hanya sekedar menabuh gending-gending dan kita menjadi pengiring itu tantangannya lebih banyak. Karena kapan kita mulai, kapan kita berhenti itu benar-benar tergantung sama Pak Dalang. Untuk, oh ini musik harus main, oh ini musik stop. Jadi seperti itu Mbak.
0: Begitu nge, kita jeda dulu. Nanti kita sambung lagi dan nanti kita buka line telepon di 0274540333 atau nanti silakan bergabung kembali untuk menanyakan, bertanya langsung di WhatsApp di 0895-01441066 mengenai pelestarian karawitan kagem generasi muda.

0: aku akan memberantas semua kejahatan di muka bumi ini.
1: Wah, ternyata anak papi mau belajar dalang toh ini.
0: Iya, Pi, ajarin aku dong.
1: Tapi kamu tidak boleh sombong ya, Nak ya. Dan harus belajar sabar, sabar dan sabar. Ayo, sekarang papi akan mengajarkan pada kamu. Tapi yang serius, tidak boleh main-main ya.
0: Iya, Pi.

0: Pokok Prabu.
1: Kenalkan seni budaya bangsa kepada anak-anak kita sejak dini sebagai wujud kepedulian.
2: Le, ayo ikut Pak D, Le. Nanti Pak D traktir bakso, mau tidak?
3: Asik, mau Pak D. Kita nonton di bioskop yang gede itu Pak D.
2: Ah, bukan Le. Pak D mau ajak nonton Ketoprak. Bagus loh ceritanya, legenda Timun Mas. Kamu pasti suka Le.
3: Wah, kok Ketoprak sih Pak D? Gak mau, ngapain nonton Ketoprak? Lebih keren film-film barat di bioskop Pak D.
2: Wih, belum nonton kok sudah bilang gak mau. Boleh saja nonton film asing, tapi yo ingat mencintai budaya sendiri Le. Wayang kulit, ketoprak, uyon-uyon, dan banyak lagi. Itu warisan budaya yang adiluhung, Le. Pesto, kamu ndak bakalan kecewa. Nanti kamu pasti suka.
3: Bagus tenan, Bapak deh. Iya deh, aku mau. Tapi janji loh, traktir bakso.
2: Wow. Dole, dole.
4: Cintai budaya kita. Wayang atau ketoprak syarat dengan nilai-nilai tradisi yang adiluhung. Bagian dari keistimewaan Yogyakarta, kita perkenalkan pada generasi muda.
5: Promoterer Inglo di Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, seterusnya budaya kita kembali lagi. Tasih wontenin kawru, sumonggo kakak panjenengan yang akan bergabung untuk telepon langsung ataupun WhatsApp di 0274540333 atau di 0895014106. Dari Bu Dewi Budia, salut. Begitu nggih, saya juga terus belajar. Memang benar demikian, berarti karawitan sungguh tidak mudah, tetapi menarik hati untuk dipelajari atau berlatih. Masing-masing rincian gamelan memiliki spesifikasi sendiri-sendiri dan sewaktu latihan atau gladi wajib serius intensif sebab dituntut untuk harmoni dan mengalun selaras nada irama gamelan yang ditabuh atau pegang atau peka atau tengen atau menyatukan tujuan laras. Sebab ada tiga hal yang wajib kita pegang, yaitu wirogo, bagaimana kita bersikap menabuh, bagaimana kita mencermati gending apa, kemudian wiromo, nut tuntunan atau notasi lakuning gending, lancaran, ketawang, ladran, pelayun dan sebagainya, dinamika dalam peralihan tabuhan, juga kecermatan, kepekaan dalam menabuh gamelan sangat berpengaruh pada nilai

0: harmoni yang kita tuju untuk kenyamanan pendengaran kita. Sebab beda-beda tingkat kesulitan adalah menabuh kendang atau rem kendali, lakuning, tabuhan, gamelan, bonang, siter, ketuk, kenong, gong, dan lain sebagainya untuk capaian laras. Kemudian wiroso, bagaimana kita bisa ngematke roso, ninting karakter, gending apa yang kita bersama bawakan, menabuh gending apa sehingga tercapai, tercipta irama harmoni, bisa menghibur hati, ayem tentram. Dari Bu Dewi Budia, 62 tahun, pemerhati budaya Jawa, luar biasa. Mungkin bisa ditanggapi dari Bu Nining dan juga Bu Ken.
1: Wah, Ibu Dewi ini sepertinya ahli nih, ahli di seni karawitan ya. Benar sekali apa yang disampaikan Ibu Dewi. Memang karawitan itu semakin lama dipelajari semakin susah. Saya setuju banget itu ya. Ini juga tambahan masukan buat saya. Itu tadi ada Wirogo, Wiromo, satu lagi
0: Wiroso.
1: Ya benar. Jadi mungkin saya istilah-istilahnya saya nggak terlalu ini ya. Tapi benar, untuk Wirogo itu ternyata pada saat kita menabuh karawitan, sikap kita pun sebaiknya kita meskipun musiknya gumbia-gumbia gitu, kita yang labu kita ternyata nggak boleh kita ikutan joget-joget itu. Jadi memang kita tetap harus tenang, harus anggun, karena seni karawitan itu seni yang agung menurut saya, adigung gitu ya istilahnya ya. Jadi meskipun musik yang kita tabuh itu musik yang mungkin rancak, tapi sikap kita tetap diminta untuk tenang dalam menabuh. Kita tetap harus anggun dalam menabuh alat-alat musik, karena itu sebagai bentuk penghormatan kita kepada gamelan. Begitu juga untuk wiromo, kita mesti dengerin irama biar kita enggak jalan sendiri pada saat nabuh. Artinya kita harus selaras dengan teman-teman yang lain, dengan alat musik yang dimainkan teman yang lain. Dan untuk wiroso, nah ini nih penting banget nih, wiroso ini buat saya yang relatif mengenal seni karawitan ini belum lama, wiroso itu tantangan yang berat buat saya. Gimana kita dituntut untuk merasakan kapan saatnya musik itu harus pelan, kapan saatnya musik itu ditabuhnya speednya cepat gitu ya. Kita harus mendengarkan ngikutin aba-aba dari kendang. Nah ini yang kadang-kadang buat pemain-pemain yang baru berlatih ini butuh waktu, terutama mungkin buat yang memiliki jiwa musikal, mungkin bisa beradaptasi dengan oh ini harus pelan, oh ini harus cepat. Tapi untuk yang musikalnya mungkin terbatas, memang ini butuh perjuangan untuk bisa merasakan oh ini harus begini nih cara nabuhnya, harus keras, harus pelan. Ini emang bukan hal yang mudah.
0: Baik begitu dari Bu Ken, monggo untuk Bu Nining.
2: Kurang lebih hampir sama Mbak. Jadi begini, memang yang paling susah itu adalah rasa, ya rasa. Mungkin kalau kita nggak bisa ngerasa gitu loh, ya seperti menyanyi itu kadang ya bagus, suaranya bagus, tetapi penjiwaannya kurang. Nah dalam berkarawitan pun juga sebenarnya kita juga harus menjiwai dari kending itu ya. Jadi misalnya kita diajak dari irama 1 pindah ke irama 2, nah itu kan sesuatu yang memang benar-benar harus kita bisa merasakan dari cepat ke lambat. Kadang-kadang kalau belum kita belum rasa, belum masuk, mau lambat aja mesti jadi DCI ya cara-caranya begitu. Jadi nggak bisa apa ya, nggak bisa tepat kadang-kadang karena udah mungkin udah terbiasa. Kalau terbiasa kita main lancaran misalnya, tiba-tiba kita diajak ketawang. Ketawang itu kan lembut, pelan, halus gitu kan. Jadi kadang-kadang aduh, mau nabuh dalam satu kendoko aja iramanya harus pas ya, itu memang harus kita benar-benar rasa itu harus benar-benar diolah. Salut untuk Ibu Dewi yang benar-benar sudah mengerti banyak tentang karawitan ya, sudah sampai rasa itu udah. Saya salut juga dengan ibu-ibu yang sudah ya usia masih kerso berlatih karawitan itu, Mbak.
0: Begitu nggih. Semakin menarik, monggo silahkan bergabung kembali di 0274. Ada Bu Nini, Bu Nenek Reman. Sebagai informasi tambahan, bila wonten Kelurahan Kadipaten juga ada karawitan yang penabuhnya adalah para pemuda-pemudi karena semua anggotanya adalah Karang Taruna Kadipaten. Dan saya juga salah satu personil yang ikut dalam karawitan tapi versi orang tua, dan pernah kemantan kami mengikuti lomba karawitan di tingkat kota menjadi juara 3. Begitu. Tanggapan-tanggapannya nggih luar biasa. Kemudian ada juga yang terakhir, Mbak, karawitan itu perlu kesabaran, telaten, melatih perasaan halus, dari Bu Wit Surabaya. Nah, mungkin berkaitan dengan filosofi-filosofi melatih, nah dari masing-masing narasumber, Bu Ken dan juga Bu Nining, apa kemudian ketika berlatih sudah 6 tahun apa yang bisa diterapkan bermain karawitan ini dalam kehidupan sehari-hari dan bisa ditularkan juga kepada generasi muda? Monggo.
2: Iya. Memang berlatih di karawitan itu bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Mungkin dari belajar dari gendingnya. Jadi gendingnya itu adalah yang mungkin selama ini orang menganggap karawitan tuh mendayu-dayu begitu ya, Mbak. Mm-hmm. Nah, tapi sebenarnya adalah itu juga melatih kesabaran kita. Juga berinteraksi dengan teman ya, teman yang lain. Ketika temannya napuh, kita juga harus saling membantu. Jadi saling membantu dengan teman, misalnya mengingatkan, ini nanti kalau pas lagu kita harus, ya itu juga sebenarnya, dan juga tidak boleh kita itu menonjol juga seperti itu. Jadi ada sesuatu yang melatih kesabaran, melatih kita jadi berinteraksi dengan sesama gitu. Jadi dan juga kalau udah usia-usia gini itu juga bisa semua tangan, pikiran itu kan bekerja. Tangan, pikiran, mata itu kan bekerja, Mbak. Jadi itu juga enggak mudah pikun nanti, Mbak, kalau sudah sepuh. Itu aja, Mbak.
0: Baik.
2: Mungkin Mbak kan bisa menambahkan.
0: Monggo.
1: Ya, kalau buat saya karawitan itu memang melatih kesabaran, iya. Kapan kita musik-musik yang tenang itu kan juga tentunya juga menenangkan ya buat kita. Itu rasanya kalau kita mendengarkan alunan musik gamelan itu kan rasanya juga jadi adem gitu kan. Enak gitu loh di apa? buat kita tuh kalau kita adem tenang rasanya juga kita nggak jadi nggak gerusa-gerusu gitu ya. Itu melatih ketenangan buat kita. Itu juga membuat kita lebih peka, empati juga sama orang lain, karena ini dalam karawitan ini kan ini kerja sama tim sebenarnya. Ini grup, ini kerja sama tim. Jadi kita juga nggak boleh egois. Artinya ketika kita berada dalam sebuah tim, itu kan kita tidak boleh menonjol sendiri. Itu kan juga melatih ego kita untuk kita tidak jadi yang paling menonjol. Enggak seperti itu. Karena kalau kita berada dalam sebuah tim, sebuah grup, ya yang kelihatan itu adalah hasil dari kerjasama sebuah grup. Kita enggak boleh menonjol sendiri. Jadi di situ itu melatih kita menekan ego kita. Jadi itu kita nggak bisa egois. Kalau kita mau egois, ya maunya ini sendiri, maunya oh, yang paling kelihatan gitu ya, ya jangan, nggak usah ikut karawitan lah kalau kalau seperti itu. Dan yang paling buat saya ya, karawitan itu yang paling berpengaruh gitu ya. Ternyata dengan saya belajar karawitan itu banyak hal baru yang saya dapat. Karena gending-gending itu ternyata nggak hanya sekedar lagu ya. Jadi yang saya dapat ini dari saya belajar karawitan itu adalah gending-gending itu kan ada maknanya, ada peruntukannya untuk apa. Jadi menurut saya ini memang budaya Jawa ini ya, terutama budaya karawitan gending itu budaya yang tinggi ya. Ada peruntukannya untuk masing-masing. Oh, kalau gending ini peruntukannya untuk ini, gending ini peruntukannya untuk ini. Ada yang untuk prosesi, ada yang hanya boleh, misalnya hanya boleh, mungkin hanya boleh dimainkan di keraton, yang kita di luar tidak boleh memainkan. Ada gending-gending yang sifatnya hiburan, ada gending-gending yang apa, ada makna kehidupan di dalamnya. Ya,
0: baik. Nah, ini memang semakin siang semakin hangat, namun ternyata waktunya juga semakin menipis begitu nggih, semakin terbatas. Jadi masing-masing dari narasumber monggo secara singkat disampaikan mengenai apa kemudian kesimpulan dari pembahasan kita pelestarian seni karawitan untuk generasi muda. Sumongko.
2: Ya. Untuk generasi muda ini kita berharap ya seni karawitan ini terus lestari dan semakin dicintai tentunya, Mbak. Jadi semakin dicintai, jadi tidak berbeda dengan orkestra misalnya, tidak berbeda dengan yang banyak sekarang adalah K-pop atau bagaimana ya. Dan memang karawitan ini adalah budaya adiluhung bangsa. Jadi seni musik tradisional tapi juga mempererat persaudaraan, itu bisa menanamkan nilai harmoni. Jadi untuk generasi muda, mari kita dalami seni karawitan ini bisa melalui, sekarang kan banyak ya di kelurahan-kelurahan atau mungkin di sekolah, bagi anak-anak yang masih sekolah itu di SD, SMP, SMA itu kan banyak juga sekarang yang punya alat karawitan. Jadi jangan menganggap bahwa karawitan ini adalah kuno, gitu aja Mbak.
0: Baik, terima kasih. Monggo dari Buken.
1: Ya, untuk generasi muda, ayo kita lestarikan seni karawitan, karena seni karawitan itu bukan seni yang kuno. Kita harus lestarikan seni karawitan kita. Jangan sampai seni karawitan itu pada akhirnya kita harus belajar ke negeri orang untuk mempelajari seni karawitan. Jadi kita punya kewajiban untuk melestarikan seni karawitan ya, khususnya ya. Karena sekarang di dunia itu seni karawitan sudah mulai mendunia. Jadi kita punya kewajiban untuk generasi muda itu tetap mempertahankan seni karawitan, biar kita tidak belajar ke negeri orang.
0: Begitu. Terima kasih kagem kedua narasumber kita, Bu Kenny juga Bu Nining. Terima kasih. Semoga hal baik ini bisa menginspirasi juga kagem sutresno budaya yang generasi muda ini, sehingga ikut ambil bagian untuk melestarikan seni karawitan. Matur nuwun sangat sudah berbincang bersama kami di Kramuruh pagi hari ini. Terima kasih juga kagem sutresno budaya yang sudah bergabung juga melalui telepon dan juga terus mendengarkan. Saya Anita Rizky pamit rumiyin. Kita ketemu lagi di Kramuruh Canda Ipun Sugeng Enjang. Matur nuwun.

kabar berita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Butoyo, PT Kereta Api Indonesia Daop 6 Yogyakarta melayani sebanyak lebih dari 246.000 penumpang kereta api jarak jauh selama periode libur panjang kenaikan Yesus Kristus pada 13 hingga 17 Mei 2026. Jumlah tersebut meningkat 189% dibandingkan periode yang sama pada pekan sebelumnya yang tercatat sebanyak 85.000 penumpang. Manajer Humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragi mengatakan, stasiun Yogyakarta masih menjadi stasiun dengan jumlah penumpang tertinggi di wilayah Daop 6 Yogyakarta. Beralih ke informasi lainnya, peternak sapi asal Jati Wonokromo, Bantul, Sarjono mengaku bahagia setelah sapi miliknya bernama Mbah Iran terpilih menjadi hewan kurban Presiden Prabowo Subianto tahun ini. Sarjono mengetahui kabar tersebut setelah dihubungi utusan dari Jakarta pada bulan Mei. Sapi jenis peranakan Ongole atau PO seberat 1 ton itu telah dirawat selama 2 tahun dan menjadi salah satu sapi kesayangannya. Mbah Iran sendiri diambil dari nama pemilik sebelumnya, seorang peternak asal Kebumen, Jawa Tengah, dan hingga kini nama tersebut tetap melekat pada sapi itu. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: 4, Suara Budaya Jogja.
1: Perumahan RRI Ngluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutresno Budaya, segera akan kami hadirkan kagem panjenengan ketoprak di pagi hari ini, Sang Prameswari seri setunggal. Kulan diteriski apa metrumin, samangkitipun lajengaken malih sesarengan Mas Miskam. Semoga kita bisa ngetakan sesarengan.

Sutresna Wubudaya ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika sampun sumadyo malih ngaturaken giaran Ketoprak kanthi lampahan Sang Prameswari perangan setunggal. Keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng midhangetaken.

0: ini mban pemomong.
1: Inggih, Senopati kula ndherekke Nyai.
2: Panjenengan mboten menapa-menapa inggih, Kakang?
0: Ora, heh. Aku ora apa-apa.
3: Wis ket mau li ngenteni kuwi. Ning reh ning kabeh-kabeh ki ora dikeparengake mlebu, ya aku ora ngentuke Kakang Widondo.
2: Ya wis, Kakang. Manah kula wonten griya ugi mboten sekeca. Aluwung kula nusul panjenengan ngrantos wonten ing papan mriki Kakang Witantara.
1: Kuwatos Sang Senopati, kula nggih ya mesakake nek mung tindak dhewean nggih to. Kula ya usah kutut wuri kula sisan karo arep goleki ngendi pomongan kula ngaten
0: lho. Nggih, Nyai. Tantri.
2: Injih Kakang.
0: Ya pamujimu aku ra nampa pidana.
2: Saestu Kakang.
0: Nggih, Nyai.
2: Remen.
0: Kula mboten dipidana kok.
1: Kok saya sangat dia?
0: Anu wae yo. Saiki bali wae dhisik.
2: Iku
0: dirembuk ning omah.
2: Oh, Jek.
0: Piye kenar? Ayo ke balisan.
4: Bisa. Aku ora ning dalem.
0: Lah kok piye to?
4: Aku arep bali ning barak.
0: Oh.
4: Selak ngantuk.
0: Ya, ya, ya. Ya, ya.
4: Kreatmu aku njaluk pamit.
0: Ngono ya. Ya, Tantri.
2: Ya,
0: Tantri.
4: Sowak-sowak.

0: Ono apa kakang kudu sempo?
1: Yo, aku. Iki kira padang bulan. Apa adira weruh nek aku, eh?
0: Bro. Ono apa? Ngendhek laku. Kakang. Iki wis meh gagat esuk. Aku selak ngantuk. Ngopo ngadang aku, eh? Wiwit balis kopo no wijen ngani tekan saiki durung turu, eh?
1: Podo wae, aku ya durung turu. Neng aku ora ngantuk, Adi.
0: Ayo sak karepmu. Neng aku kroso ngantuk, ngantuk banget aku. Minggir, aku selak kepingin bali.
1: Mengko dhisik. Aja mung mikir butuhmu dhewe, Adi. Mikiro kebutuhane kanca. Hei, Adi. Apa kowe lan Kakang Witantra mentas ngadep sang aku?
2: Ya, bener.
1: Kandane Trihatmo lan Deksina. Para mban ing Cempuri. Kowe lan Kakang Witantra ngadep sang aku.
2: Adine wis ngerti.
1: Ngopo? Wayah dudu wayahe padha ngadep ning ngersani sang aku.
0: Sebab ditimbali aku lan Kakang Witantra kudu ngadep.
1: Terus apa sing dirembuk?
0: Aku lan Kakang Witantra nampa duka sebab badal dawuh nalika ning Panawijen.
1: Terus apa Kakang Witantra sida arep digantung ning alun-alun Tumapel?
0: Yo. Ora. Kakang Witantra lan aku diparingi pangapura dening sang aku.
1: Kok aneh. Kakang Witantra kuwi badal dawuh. Badal dawuh kuwi padha wae wani ning ngersane sang aku. Mongko sang aku wis ngendika nek Kakang Witantra bakal digantung. Apa sebabe kok ora sida?
0: Aja takon aku. Anyuna sang prisa sang aku kon. Sing ora sida digantung kira Kakang Witantra. Lan sing ora sida gantung kuwi sang aku. Dudu aku.
1: Nek ngono kuwi sang aku ora kena digugu. Sabda pendhita ratu kok wola-wali. Tegese ora wicaksana. Sabda pendhita ratu kuwi kudu diwujuti. Nek wis ngendika arep gantung, ya kudu digantung. Piye to sang aku kuwi? Ning mesti ana sebabe lan kowe mesti ngerti apa sebabe. Witantra ora sida digantung, Adike Naro.
0: Aku ki wis kandha, ora ngerti.
1: Goroh kowe. Mongso tanpa sebab kok Witantra ora sida digantung. Mesti ana sebabe. Lan kowe mesti ngerti. Ayo, bloko wae Adi. Nek kowe ora gelem bloko ateges kowe nutupi perkara. Nek kowe nutupi perkara, apa kelakon kowe seloyo karo aku?
0: Aku ora butuh seloyo karo kowe. Eh? Apa paedahi seloyo karo kanca? Nek sing ngerti perkarane iki Kakang Witantra. Ayo becike kowe takon Kakang Witantra wae, ora takon aku.
1: Ora ngandel. Kowe kudu ngerti. Sebab sing ditimbali klebu kowe. Aku wis ketemu kowe. Kok dadak kon ketemu Kakang Witantra? Adi. Kowe aja gawe gempunge ngatiku. Ayo ngaku.
0: Nek ora ngandel ya wis. Semingkir. Aku selak ngantuk.
1: Sakdurunge kowe ngaku lan mangsuli pitakonku di. Kowe ora kena ninggalke papan kene. Ning nek wis ngaku, lunga. Gek turu ning barakmu kono. Ayo. Apa sing dirembuk ning kraton mau? Apa ana sambunge karo bakal bojoku kene dedes? Sebab aku arep mlebu kraton metuk bakal bojoku dipepalangi dening Trihatmo lan Deksina. Saiki ana lelakon Witantra ora sida digantung. Mesti ana sambunge karo kendedes. Ya apa ora?
0: Aku ora ngerti. Budek apa kupingmu iki, eh? sing iso nesu ki ora mung kowe. Aku iso nesu Kakang Udasempono.
1: Genah kowe ngejak seloyo karo aku. Hei, Kenarok. Kowe kuwi lagi wingi sore dadi prajurit Parak Jeru. Mongko aku persasat kowe lair wis dadi prajurit kang ditresnani dening Sangaku. Kowe aja semangkean. Dume tanganmu bisa mecah sirai branjangan andane Kakang Witantra. Ning mripatmu rak ya weruh. Nek kanthi tanganku iki Wirapurna tumeka ing pati. Ngerti?
0: Ngerti? Ngerti? Nek kowe mateni Wirapurna. Ning aku mes royo karuku. Nek kowe ngajak seloyo golek dadakan liya. Tak adepi kowe Kakang Udasempono. Eh,
1: piye? Kuarga tepi aku.
0: Minggir ora kowe. Hah? Kowe minggir ora? Hah? Oh. Kowe minggir ora?
1: Hah? Edian. Edian. Minggir ora nang kowe. Kowe keparat kowe, Kenaro. Madek, madek.
0: Ora sudi.
1: Madek. Ora sudi. Kenaro, madek kowe.

0: Hei, sopo sing jaga regol barak?
1: Aku. Sopo kui, bengi-bengi keluyuran neng cedak barak prajurit.
0: Aku main gro. Sopo kui, suaramu kok orang ngepenak ke kuping?
1: Oh, main gro. Kadange Senopati Witondro.
0: Nah, kene ngerti. Kowe sapa?
1: Aku Watangan. Kancane Kakang Kenaro.
0: Oh. Kewajiban jaga to.
1: Iya. Bengi aku sing kewajiban jaga barake.
0: Hmm.
1: Arep ning endi bengi-bengi tekan kene?
0: Ora Watangan.
1: Piye?
0: Aku tak takon. Apa Kenaro wis mulih ning barake?
1: Wah. Aku durung weruh. Wiwit budal dereke bedhap pikat sang aku. Mau isuk kaya-kaya kok durung bali ning bar.
0: Hmm.
1: Aku dhewe yo gumpul. Ana apa iki? Mongko wis ana kabar sang aku wulan sakwetara para penderek wis kundur.
0: Bener. Kakang Witontro lan Kenarok sak temene ya wis bali. Ning terus kudu ngadep ning ngersane sang aku. Ah, yen ngono bener pengiraku.
1: Piye? Ana kabar apa? Lan duwe perlu apa kowe bengi-bengi tekan barak prajurit? Kowe durung mangsuli pitakonku, Maendra. Nek ora ngelingi kowe kuwi kadange tunggal guru sang Senopati Witontro. Kudune kowe tak cekel. Iki wayah dudu wayahe, Maendra.
0: Mbok aja sok kumawasa kowe, Arep nyekel aku. Iki perkarane apa? Aku tekan kene iki ana wigati. Nungko Mbak Yu Kentantri ning kraton. Cetho.
1: Kentantri. Kuwi sapa?
0: Ngerti ya? Kentantri kuwi nyai garwane Kakang Witontro.
1: Kok bengi-bengi ning kraton?
0: Miturut Kakang Witontro lan Kenaro bakal dipidana dening sang aku. Mula bengi iki aku kudu ngadep. Lah, Mbak Yuk Kentantri rada bingung. Terus nututi ning kraton. Arep butuh ngerti kabare Kakang Witontro. Rene aku uga bingung. Aku kudu nglarah Mbak Yu Kentantri. Anu wae. Aku njaluk tulung kowe. Ayo mlebu ning kraton ngiras pantes golek kabare Kenaro.
1: Wah. Gek lubute apa Kakang Kenaro? Sak ngertiku dheweke prajurit kang setya banget marang sang aku. Lan meneh sang Senopati Witontro kuwi rakku mendaning prajurit Narpo Cundoko. Kok arep dipidono? Apa lupute ke Mahendra?
0: Ojo takon aku, kowe ojo takon aku. Aku dhewe iki ora ngerti. Apa meneh aku isih prajurit magang. Mula ngene. Aku dikancani mlebu ning kraton.
1: Wah. Ora iso. Ora iso. Aku iki lagi kewajiban jaga. Dewe wae ra kena to.
0: Ditinggal sedilo. Apa nggugah prajurit liyane dijaluki tulung kon genteni kowe nak ya iso to. Sing kok nggo pawadan goleki Kenaro ning kraton, kuwi nggo pawadan.
1: As, moh. Prajurit kuwi nek lagi ngayahi kewajiban ora kena disulihke. Apa meneh mingeterke kowe? Mohak, ora.
0: Si. Kok ono jara negar ya? Rumang saku ini arep merini jari. Kok koyo mung liwat nyedak ibarat gini toh ya?
1: Kok iya?
0: Sopo ya?
1: Rumang saku ini arep merini. Apa prajurit keliling pemengkon po ya?
0: Watangan.
1: Piye?
0: Gelemura kowe ngancani aku mlebu raton. Piye?
1: Ojo dadi atimu. Aku ras iso ninggalke papan kene. Aku lagi kewajiban jaga, Metro.
0: Weh. Jan, semangkean tenan to kowe iki.
1: Sak karepmu. Nek wedi, ya wis. Rasah neng raton.
0: Ya wis. Nek ngono, aku tak nunut turu ning kene wae dhisik. Mengko nek padang, aku tak mlebu kraton nusul Mbak Yuken Tantri. Piye? Ento ora aku nunut ning kene?
1: Ento. Kae, ana lincak. Turu ning lincak kae.
0: Jarane. Kok ono kudu negar meneh ta ya?
1: Bener. Terang mrene, Maindra.
2: Hei! Sopo sing kewajiban jaga riko?
1: Kok kaya kuda sempur, sempono?
0: Ah, bener. Ngopo mrene ya? Jare dheweke wis kelakon lorot kendhedes.
1: Jarene. Heeh.
2: Ditakoni kok malah doteng greneng. Hei! Sopo sing jaga ning riko barake kenaro?
0: Wis, kowe sing semaur.
2: Oh, kene dapurmu watangan.
1: Iya, Kakang. Aku sing kewajiban jaga ning rigol.
2: Maindra, ning apa?
0: Anu, aku arep ning kraton. Ning ora wani terus
2: as bengi-bengi kok arep ning kraton. Hei, watangan.
1: Di,
2: kowe aja goro. Kenarok wis tekan barak kene apa durung?
1: Loh. Lah durung jare.
2: Kowe mesti goro.
1: Ora. Aku ora goro. Tenan. Durung bali ning barak. Wiwit maesuk dherekke bedhab pikat sang aku.
2: Goro kowe.
1: Ora tenan. Aku ora goro Kakang Kuda Sempono. Nek maido golek ana ning barak kono.
2: Awas mengko. Nek nganti kenarok wis ning barake, kowe mesti tak ajar. Semikit. Semikit.

0: bohong kok semangkian banget tau kudus sempono. Nek aku wani mesti tak antemi wong kasar sesongaran dheweke.
1: Pancen watake wis kondang sesongaran semangkian kok saja ingin gigit-gigit karo Kakang Ken Arok. Apa yo?
0: Ah, yo mbuh. Ning kaya nesu tenan karo Ken Arok. Apa ora ketanggur nek arep golek perkara karo Ken Arok yo?
1: Mesthi ketanggur nek arep sloyo karo Kakang Ken Arok. Ning ge apa perkarane?
2: Ah, bener. Kowe ora ngapusi. Pancen ora ana ning barak. Mesti nyingkiri aku. Oh, pancen ora lanang tenan Ken Arok.
1: Jane ana perkara apa to Kakang Kudus Sempono?
2: Iki dudu perkaramu. Rasa takon. Rasa takon. Ndak malah tak sampluk lambemu. Aku weling. Nek dheweke wis bali kondo.
1: Kondo piye?
2: Kondo tak goleki dijak pepitungan. Nek ora wani ketemu aku kon kembenan. Kru.
3: Ya, ya, oh, ya, ya, ya, ya.

0: parat tenan. Ono apa di Kutho Sempono? Iki sewayah bangun kowe mrene, eh?
1: Aku butuh keteranganmu. Ono perlu apa Kakang lan Adi Kenaro ing wayah dudu wayahe ngadep sang aku?
0: Nek kowe arep rembugan, medhun saka jaran. Mlebu ben cethol rembugan.
1: Ora perlu. Aku mung butuh wangsulamu rong kecap utawa telung kecap. Ono perlu apa? Kowe ngadep sang aku ing wayah dudu wayahe. Kowe ora sida digantung dening sang aku. Yo.
0: Agene wis ngerti. Nek wis ngerti yo wis, heh.
1: Adi Kenarok sing kondo. Liyane luarmu saka pidana gantung, kowe entuk dawuh apa lan ana rembug apa? Hm? Kowe ora perlu goroh lan kudu bloko marang aku.
0: Kowe ora wis ketemu Adi Kenarok to, heh?
1: Wis. Dheweke ora ngaku. Aku kontakon marang kowe. Kakang, kowe aja gawe gempunge ngatiku. Saiki bloko wae. Dawuh apa? Sing kok sandang kowe ngadep sang aku.
0: Sesuk tak blakani. Iki wayah dudu wayahe. Aku durung turu.
1: Nek kowe ora gelem wangsulan, ateges kowe nyepelekke aku, Kakang. Nek mung perkara durung turu, wiwit saka Panawijen, aku ya durung turu. Kowe aja mung mikir butuhmu dhewe, Kakang, eh?
0: Apa kowe ya mung mikir butuhe dhewe? Hm? Kowe maksa aku kudu ngaku dawuh dalem sang aku. Sesuk padang tak wangsuli.
1: Kudu saiki kowe wangsulan. Nek ora wangsulan, kowe kudu pepitungan karo aku.
0: Hei, batur parak ngelebet, rungono perintahku. Aku kumendamin prajurit Narpo Cundoko. Dawuh marangku. Tinggalen papan iki. Ojo kae perkara ning papan dunungku. Iki perintah prajurit. Tindake.
1: Oh, yo. Iya. Kowe ngetokke panguasamu kumendam. Ning titenono. Kowe kudu pepitungan karo aku. Dudu kumendan prajurit lan abdi parak mlebet kraton tumapel. Ning pepitungan antaraning Kuda Supono lan Pitontro, eh?
0: Yo, awan yo. Bakal kedadean. Ayo, ayo minggat kok pawan kene.

0: Kuto Yo, Anda bisa dengarkan acara Pesta Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya ada acara-acara yang tidak hanya cuma membahas pertandingan, skor, atau siapa saja yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini Sutrisno Budoyo bisa mendengarkan cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga tentang bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Sutrisno Budoyo bisa bergabung dan tentu seru bareng program-program RRI yang membahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus RRI Yogyakarta dan Anda bisa tonton di YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
2: Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, kisah Ramayana dan Mahabharata merupakan dua sisi budaya yang sama-sama memiliki nilai penting dalam kehidupan masyarakat. Namun demikian, keduanya memiliki fokus pembelajaran yang berbeda. Hal tersebut disampaikan oleh pimpinan Ramayana Balet Purawisata Dahanan. Ia menjelaskan kisah Ramayana lebih menekankan pada nilai kemakmuran dan kesejahteraan hidup. Ia menjelaskan dalam cerita Ramayana terdapat tokoh Sinta yang dimaknai sebagai simbol kemakmuran. Beralih ke informasi lain, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kemenkum Daerah Istimewa Yogyakarta Agung Rektono Seto menerima audiensi dari Pengurus Pusat dan Daerah Yogyakarta Aliansi Perkawinan Antar Bangsa. Pertemuan dilaksanakan di ruang rapat Kanwil lantai 2. Pada kesempatan tersebut, Kakanwil yang didampingi oleh Kepala Dinas Pelayanan Hukum Evi Setiawati dan Kepala Bidang AHU Retno Dewi Banowati berdiskusi mengenai berbagai isu strategis terkait kewarganegaraan dan perlindungan hukum bagi keluarga perkawinan. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: 4, Suara Budaya Jogja.
1: Endaing swasono siang, program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sudarsono Butuhnya, terima kasih Anda masih bersama kami di program 4 RRI Yogyakarta. Ngelelur di Butuhnya Jawi, Suara Budaya Jogja, mengudara di FM 106,6 MHz. Juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Juga bisa melalui streaming di rri.co.id. Siang hari ini saya Miskam Pambudi temani Anda hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Untuk rangkaian mata acaranya, sesaat lagi kami hadirkan Canding Jali. Kemudian nanti pukul 12 ada Uyun-uyun siang. Pukul 13 kita bergabung bersama program 4 RRI Jakarta mengikuti Suara Budaya Nusantara. Pukul 14 kami hadirkan Irama Budaya Nusantara. Itulah rangkaian mata acara yang akan kami persembahkan hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita akan segera hadirkan mata acara berikutnya, Canding Jali. Kali ini hadir dengan tema Apa Telak Timbang.

0: Sutrisno Butuhnya, Anda masih bersama kami di program Empat Hari Yogyakarta. Sudah hadir Sanding Jali, Apa Telak Timbang Anak, dan satu nomor lagu Bosanova Jawa dengan Janjimu. Saat sekarang pukul 11:15, kami informasikan untuk kumandang azan maghrib hari ini, dan zuhur maksud saya, hari ini pukul 11:38. Dan nanti kami hadirkan juga sajian lagu-lagu religi Islami ya. Tapi sekarang kita akan hadirkan terlebih dahulu Teras UMKM.
1: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.
2: Perempat RRI Nguri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja, Sutresno Budaya jumpa kembali di siaran Teras UMKM bersama saya Titi Renggani yang selalu menginformasikan kegiatan-kegiatan para pelaku-pelaku UMKM untuk meningkatkan hasil. Tentunya banyak sekali terobosan-terobosan yang dilakukan oleh para pelaku UMKM untuk bisa meningkatkan hasilnya. Dan saat ini saya menjumpai salah satu pelaku UMKM, ada Ibu Erlina Yuliani. Ini UMKM Koko Kentang. Ya, selamat siang Bu Erlina.
3: Selamat siang.
2: Iya, dengan UMKM Koko Kentang.
3: Koko
2: gitu
3: Kentang.
2: Ya. Koko Kentang. Ini alamatnya di mana, Ibu?
3: Saya alamatnya ada di Jalan Nyi Ahmad Dahlan nomor 33 Yogyakarta, RT 48 RW 13 Kelurahan Ngupasan Kecamatan Gondomanan Yogyakarta 55122.
2: Oke. Luar biasa hafal. Alamatnya di kota ini ya. Bu Erlina, ini UMKM Koko Kentang ini. Produksinya bahan bakunya apa ini, Bu?
3: Bahan bakunya dengan kentang asli.
2: Kentang asli, kentang ada kentang asli. Palsu, Ibu.
3: Iya.
2: Kentang yang seperti apa ciri-cirinya yang dipakai?
3: Kentang itu apa? Kentang biasa.
2: Yang gede-gede
3: yang
2: gitu
3: gede-gede.
2: Atau yang kecil-kecil?
3: Gede-gede.
2: Oh, gitu. Yang gede-gede biar, yang gede-gede yang besar gitu ya.
3: Biar kulitnya enggak terlalu banyak kalau yang gede.
2: Oh, gitu.
3: Kalau yang kecil nanti kulitnya terlalu banyak yang dibuang.
2: Oh, gitu.
3: Jadi hasilnya gede, ya. Hasilnya lain kentang gede yang kecil. Kalau gitu. Kentang gede setelah digoreng kering lebih banyak daripada yang kentang kecil hasilnya.
2: Iya, oke. Okay. Ya. Ini membuat koko kentang ini sangat kriuk, gurih ini. Nah, ini kalau ada yang merah-merah begini, ini rasa pedas atau rasa apa ini?
3: Ya, saya ada bermacam-macam rasa, original, balado pedas manis.
2: Iya. Oh,
3: iya,
2: gitu ya.
3: Ada jagung manis,
2: ada sapi panggang,
3: bakar,
2: ada
3: sapi panggang.
2: Oh, macam-macam ya.
3: Ya macam-macam
2: ini tahun
3: keju.
2: Berapa ini, Bu? Buat
3: 2023.
2: UMKM ini? 2023. Karena ya. Apa pilih buat yang kentang-kentang kriuk gini?
3: Karena bentuknya yang kriwil.
2: Oh, karena bentuknya yang kriwil gitu. Tapi kenapa pilih ini? Kenapa enggak usah lainnya kentang yang dibentuk gede-gede misalnya gitu?
3: Kok? Ini saya itu biasanya yang suka anak remaja.
2: Oh, anak-anak remaja.
3: Sekolah, anak sekolah.
2: Oh, anak sekolah gitu ya. Ya.
3: Saya gitu. Titipkan di sekolah-sekolah gitu.
2: Oh,
3: dengan kemasan kecil-kecil.
2: Gitu. Kecil-kecil gitu ya.
3: Kemasan kecil-kecil.
2: Biar mudah dijangkau
3: ya,
2: harganya mudah gitu
3: ekonomis,
2: ya.
3: Mudah dijangkau sama anak-anak harganya gitu.
2: Ini kalau buat sehari sampai berapa puluh kilo ini?
3: Biasanya saya naruh seminggu sekali.
2: Naruh seminggu sekali.
3: Ya.
2: Itu buat berapa kilo itu?
3: Saya biasanya seminggu sekali 3 bungkus. Isinya satu bungkusnya 20 gitu.
2: Oh, satu bungkus 20. Ya banyak ya, 20 kali bisa 3 bungkus ya. Udah 60 ya.
3: Iya, 60 satu minggu ya. Itu tapi ada beberapa sekolah gitu.
2: Ada beberapa sekolah. Ya. Tapi paling tidak besok kalau berkembang pasti juga banyak juga nih ya.
3: Iya.
2: Oke. Okay.
3: Ya.
2: Terus ini, Bu, dari kentang tadi. Nah, kentang ini kan kentang digoreng atau diapain ini? Atau dipanggang ini?
3: Goreng.
2: Ini digoreng ya. Kok bisa kecil-kecil pendek-pendek
3: ya,
2: begini,
3: ini,
2: Bu?
3: Ini penggorengannya ini 30 menit lamanya.
2: Gorengnya 30 menit ini, lama
3: yang,
2: juga ya.
3: Yang 1 kilo, 1 kilo.
2: 1 kilo itu goreng 30 menit, tapi posisinya harus api panas, api kecil atau?
3: Api panas.
2: Harus api panas begitu ya.
3: Api panas.
2: Tapi enggak takut gosong itu nanti?
3: Enggak,
2: tapi 30 menit itu.
3: Iya, 30 menit.
2: Gitu. Biar
3: dengan cara diaduk-aduk sekali-kali
2: gitu. Tapi biar krenyes begitu atau bagaimana?
3: Iya, nanti lama-lama kering dia.
2: Oh, lama-lama.
3: Memang
2: kering
3: lama gitu. Prosesnya penggorengannya.
2: Oh, gitu.
3: Iya.
2: Begitu. Dan Cara penjualannya tadi dititipkan di warung-warung atau di sekolah-sekolah gitu ya. Terus beranjak besok lama-lama juga kemana-mana gitu ya. Nanti punya pemikiran seperti itu juga gitu ya Bu. Okay. Dulu penjualan ataupun awalnya itu apakah langsung bisa segede ini sekarang ini, atau punya cerita-cerita tersendiri khusus nih dulu seperti apa?
3: Saya gitu. Awalnya itu sebenarnya cuma lihat-lihat YouTube.
2: Oh, gara-gara lihat YouTube aja. Tapi terus utak-atik gitu masak.
3: Iya, lihat jadilah. YouTube kelihatannya wah kentang enak ya.
2: Oh, ini gitu. Apa? Terus buat praktek ya,
3: terus
2: gitu ya.
3: Praktek saya gitu. Kok jadi kentangnya terus enak. Ya udah saya coba, saya pasarkan gitu.
2: Oh gitu, dipasarkan kok laku gitu ya?
3: Ya pertama sebenarnya nggak di sekolah, pertama teman lewat WA gitu.
2: Oh gitu, teman-teman
3: terus,
2: lewat WA.
3: Iya, terus lama-lama saya coba di sekolah-sekolah.
2: Sekolah-sekolah gitu. Ternyata malah ramai di sekolah-sekolah gitu sekolah, ya. Oke, dengan tadi disampaikan awalnya teman-teman yang dijual di teman-teman, terus akhirnya beralih ke sekolahan, ternyata sekolahan itu lebih banyak yang beli gitu ya. Tekad ibu untuk menjalankan usaha UMKM ini apa Bu yang dilakukan? Tekadnya apa? Semangatnya apa gitu?
3: Ya semangatnya itu kita jadi apa, semangat untuk apa? Untuk tambahan ekonomi.
2: Tambahan ekonomi. Ya, itulah gitu. Yang membuat Ibu Erlina ini lebih semangat lagi gitu ya. Karena biar nyata-nyata bisa meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga gitu ya. Oke, luar biasa ini Bu Erlina yang sudah berbagi informasi, memotivasi, semangat juga bagi pelaku-pelaku UMKM yang mungkin kadang-kadang ada patah semangat juga ya Bu ya, sebagai pelaku UMKM. Kadang-kadang kan patah semangat, putus asa, wah kok aku gawe ralaku-laku, rapayu-payu misalnya gitu.
3: Ya, dikit-dikit saya, yang penting apa? Yang penting lancar aja Bu.
2: Yang penting dikit-dikit gak apa-apa, yang penting lancar.
3: Bismillah nanti ke depannya ya.
2: Oke, okay. Tetap harus butuh ini ya, apa, kesabaran juga ya Bu ya.
3: Iya, butuh kesabaran.
2: Oke, okay, baik, luar biasa Ibu Erlina ini untuk apa sharingnya di siaran Teras UMKM. Matur nuwun sangat, semoga bisa menginspirasi pelaku-pelaku UMKM lainnya gitu ya. Matur nuwun. Baik, seterusnya budaya, demikianlah siaran Teras UMKM. Tentunya kita akan termotivasi dengan melihat, dengan mendengarkan siaran-siaran Teras UMKM yang menyampaikan atau memotivasi pelaku-pelaku UMKM untuk lebih bersemangat lagi. Begitu. Matur nuwun, sugeng siang, sugeng makaryo.
1: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.

Ojo dumeh. Biasanipun tiang ingkang anggadai sifat remen gumun lan gampil kaget, kawontenan menika lajeng nggadahi sifat gampil nginggil-nginggilaken diri pribadinipun kalian dipun iringi gampil ngeremehaken dhateng tiang sanes. Piyambakipun rumangsa paling hebat, paling pinunjul, paling moncer lan sak piturutipun. Tembung dumeh menika maknanipun sebab. Pramila aja sebab sugih banjur gumampang ngina sapodo-podo. Aja sebab pinter banjur petentang-petenteng. Sebab aja bisa ngrasa duwe pangkat banjur lali karo kanca lan tangga teparo. Sifat aja dumeh menika mboten sae, sebab kanugrahan kadunyan menika mboten langgeng. Sedaya menika saged ical kanthi mboten kanyi.

Sebentar, Sonoma Butuh sudah kami hadirkan beberapa nomor lagu Bossa Nova Jawa. Kita hentikan lebih dahulu ya, karena kita akan menantikan kumandang azan zuhur yang akan berkumandang tepat pukul 11.38 menit.

Sutrisno Budoyo Muslimin Muslimah telah kami kumandangkan azan zuhur untuk daerah istimewa Yogyakarta dan daerah-daerah yang sewaktu. Untuk itu, segenap perabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

mereka diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, segera mereka infakkan. Segera juga mereka gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Imran ayat 92 yang berbunyi,

Menjalankan amanah dan menjaganya bukanlah perkara yang bisa dilakukan semudah membolak-balik tangan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab.

yang artinya, sesungguhnya kami telah menawarkan amanah, yaitu menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan seluruh larangannya kepada seluruh langit dan bumi serta gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikulah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu banyak berbuat zalim dan amat.

0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Endaing swasono siang, program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sumatera Seno, butuhnya matunungun panjenengan tasih keparangnya wiji kalian program 4 RRI Ngayogyakarta ngeleluri butuhnya jawi suara budaya Jogja. Selajengipun kula dharaken wonten ing giaran uyon-uyon siang.
3: Sutresno budaya sugeng siang sugeng pepanggihan malih wonten ing giaran uyon-uyon siang. Lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika kula sak kanca wonten studio badhe caos panglipur sawetawis wonten ngarsa panjenengan sedaya kanthi ngaturaken giaran uyon-uyon siang ingkang dipunaturaken dening keluarga Karawitan RRI Semarang. Wonten kening-kening kang badhe kapiarsa wonten ngarsa panjenengan sedaya inggih menika bawa sekar ageng sosodoro kawekas katampen gending lipur erang minggah ladrang erang laras pelok padet 6 gending ingkeng ongko kalih gending Tejonoto minggah ladrang playon laras pelok padet 5 sumonggo sugeng midangetaken.

loro-loro topeng gending kalajengaken lelagon sarwo sarwi semarangan laras lendro padet manyuro gending ingkeng pungkasan utawi panutup wonten ayak-ayak kapulo laras pelok padet barang sumangga sugeng midhangetaken.

Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya, kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.

0: 4, Suara Budaya Jogja.
1: Sudarsono Budi Sambun Kapiyarso, Yon-Yon Siang, Sesarengan Keluarga Kerawitan RRI Semarang. Assalamualaikum, Tabu Setunggal Siang. Selanjutnya pun udarakan montening giaran Suara Budaya Nusantara, Sesarengan RRI Perompat, Jakarta.

pengelolaan sampah di Jakarta dinilai masih menghadapi banyak persoalan mendasar, terutama rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah dan mengolah sampah dari sumbernya. Karena itu diperlukan gerakan masif dan berkelanjutan dari seluruh unsur pemerintah wilayah hingga tingkat RT RW untuk memperbaiki sistem pengelolaan sampah di ibu kota. Anggota DPRD DKI Jakarta Hardianto Kenneth menegaskan bahwa penanganan sampah di ibu kota tidak hanya mengandalkan Dinas Lingkungan Hidup semata, tapi juga membutuhkan kolaborasi menyeluruh mulai dari tingkat wali kota, kecamatan, kelurahan, sudin lingkungan hidup, RT RW hingga masyarakat. Beralih ke informasi yang lain, destinasi wisata Wairebo di Manggarai, Nusa Tenggara Timur dibuka kembali untuk kunjungan wisatawan. Destinasi yang biasa dijuluki surga di atas awan ini sebelumnya ditutup sejak 13 Mei 2026 akibat hujan lebat dan longsor di jalur trekking. Pada hari ini 25 Mei, Ketua Lembaga Pelestari Budaya Wairebo, Mikael Tonso, mengatakan bahwa cuaca di sana sudah bagus, material longsor di jalur trekking juga sudah dibersihkan. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.

0: Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Selamat siang abang-abang pendengar perempat di seluruh Nusantara. Kembali menyapa di Suara Budaya Nusantara di sekali ini barengan Aepo Mariana Suendi dari RRI Jakarta. Dan siang hari ini tentunya Aye kagak sendirian. Aye ditemenin nih abang-abang pendengar perempat di seluruh Nusantara sama rekan Aye yang nantinya akan hadir dari RRI Perempat Palangkaraya membahas mengenai tema yaitu seni tradisional versus modern. Harus pilih atau bisa kolaborasi. Nah, itu ya yang bakal dibahas siang hari ini. Dan yang pasti untuk line interaktif Jakarta udah kita buka di 0213504510. Line telepon untuk WhatsApp bisa chat di 0812-1124928. Jangan lupa Abang Pop, Anda juga bisa mendengarkan dan sekaligus menyaksikan siaran siang hari ini melalui radio visual RRI Net di aplikasi RRI Digital maupun di rri.co.id. Nah, langsung aja kita ke RRI Perempat Palangkaraya. Di sana sudah hadir ada kakak Anissa. Ah, coba kita kenalan dulu deh ya Abang Po ya. Di sana ada Anissa Umami ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Halo. Sepertinya di sana masih mute deh audionya di Zoom-nya. Coba dicek kembali. Di sana Zoom-nya masih mute.
2: Nah. Halo Mpo, gimana suaranya?
1: Sudah halo, terdengar? Sudah terdengar. Di sana Zoom-nya masih mute. Nah,
2: halo
1: okay.
2: Mpo, gimana suaranya?
1: Sudah halo, terdengar? Sudah terdengar. Zoom-nya masih mute. Tapi feedback nih jadinya
2: halo,
1: nih.
2: Halo okay. Gimana suaranya?
1: Sudah halo, terdengar? Sudah terdengar. Oke, okay. Feedback ya audionya ya. Teman-teman di Palangkaraya ya. Bisa dicek kembali ya audionya. Feedback ya. Nah, coba dicek lagi deh ya. Nanti kalau sudah oke audionya kita sapa kembali ya di sana ya. Yang pasti untuk Anda pendengar perempat di seluruh Nusantara yang ingin berbagi informasi juga bagaimana situasi di daerah atau kota Anda, silakan bisa bergabung atau mau ikut mengomentari kaitannya dengan seni tradisional versus modern. Ini harus pilih atau bisa kolaborasi karena setiap daerah kan pasti punya seni tradisional yang tentunya harus dilestarikan. Nah, di satu sisi juga mengikuti perkembangan zaman, seni modern juga turut hadir ya. Nah, gimana kalau komentar dari Anda pendengar perempat di Nusantara nih Abang Po, kira-kira seni tradisional sama seni modern bisa gak sih dikolaborasiin atau kudu milih nih kita? Nah, gimana komentar Anda? Silakan boleh bisa bergabung ya untuk Jakarta di 0213504510, untuk line telepon WhatsApp ke 0812-1124928. Sambil dicek audio di RRI Perempat Palangkaraya, di sana apakah masih feedback? Kalau di sini sih masih mute ya audionya ya, coba kita sapa kembali. Halo kakak. Halo kak. Kita sapa kembali. Halo kakak.
3: Halo.
1: Halo kak. Kita sapa kembali. Iya. Masih feedback nih kakak audio di sana. Iya baik. Sambil dicek kita break lagu dulu ya. Sambil kita cek juga audio di sana seperti apa. Yang pasti Anda juga bisa bergabung nanti bersama RRI Perempat Palangkaraya di tema Suara Budaya Nusantara ini sekali ini membahas mengenai seni tradisional dan juga modern. Tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Ya, baik, pendengar Perompat di seluruh Nusantara, Bang Po, sepertinya ada sedikit kendala audio ya di Palangkaraya. Tapi gak apa-apa, yang pasti obrolan siang hari ini tetap lanjut. Line interaktif bisa langsung ke Palangkaraya bersama kakak Anissa Umami dan juga narasumber di sana yang siang hari ini akan membahas tema kaitannya dengan seni tradisional versus modern. Kira-kira ini kita harus pilih atau bisa berkolaborasi. Dan juga narasumber di sana yaitu Dr. Joko Santoso, SAGMM. Beliau adalah Wakil Ketua Dewan Kesenian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Langsung saja, kakak Anissa Umami di sana, silakan. Anissa Umami di sana, silakan. Anissa Umami di sana, silakan. Umami di sana, silakan. Iya, ini audionya masih feedback ya, kakak Anissa, tidak terdengar suaranya di sini. Iya, ini audionya masih feedback ya, kakak Anissa, tidak terdengar suaranya di sini. Iya, baik kalau gitu. Pendengar Perompat, yang pasti AI juga mengundang untuk Anda yang ingin bergabung. Ini di WhatsApp Perompat Jakarta, silakan yang mau memberikan komentar. Silakan, ada Bang Ali di Pontianak. Selamat siang, Bang Ali. Ya, untuk saat ini audionya masih terganggu nih, Bang Ali. Mohon maaf ya, Bang Ali ya. Masih dicek terus sama teman-teman di sana ya, di RRI Perompat Palangkaraya. Dan coba kita ulang kembali, menyapa kakak Anissa di sana. Silakan, kak. Halo. Halo, Kak Anissa. Suaranya belum masuk ke Jakarta nih, Kak. Iya, baik kalau gitu. Untuk Anda yang ingin berbagi informasi lainnya juga bisa langsung WhatsApp ke Jakarta ya untuk sementara waktu ya, sebelum akhirnya nanti kita bergabung bersama RRI Perompat Palangkaraya. Iya, di sini suaranya belum masuk, Kak, di Palangkaraya. Di Jakarta suara dari Palangkaraya belum masuk nih. Baik kalau gitu. Ya, kita kasih lagu lagi deh ya. Satu lagu lagi, setelah itu kita bergabung langsung bersama RRI Perompat Palangkaraya ya. Iya, kita kan lagu dulu ya, Bang Empok ya. Tetap di sini di Suara Budaya Nusantara.

Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Ya baik, pendengar Perempat di seluruh Nusantara, masih bersama Aye Pomariana dari RRI Jakarta. Dan tentunya siang hari ini Aye masih tersambung dengan Anissa di RRI Perempat Palangkaraya. Dan juga narasumber di sana yang akan membahas tema seni tradisional versus modern. Harus pilih atau bisa berkolaborasi. Untuk line interaktif bisa langsung bergabung bersama teman-teman di RRI Perempat Palangkaraya. Langsung saja ini dia, Anissa, halo.
2: Halo. Kehidupan sehari-hari juga sebagai bentuk seni untuk memaknai segala hal yang dilalui. Oke Pak, kalau di era sekarang ketika kita melihat seni ini terus berjalan mengikuti tahun dan juga perubahan, apakah memang banyak sekali tantangan yang dilalui dari seni tradisional di era digital seperti ini, bahkan di era budaya yang sekarang tuh serba cepat?
3: Ya, memang gini. Ketika kita melihat seni itu sekarang memang ada dua. Satu seni tradisional dan seni modern. Di mana seni tradisional itu bersifat memiliki karakteristik itu dia lebih mengandung kepada nilai budaya dan kearifan lokal. Kemudian dia bersifat simbolik dan filosofis. Nah, kemudian juga dia memiliki satu pola, teknik dan aturan cenderung itu baku. Dia ini pakemnya kalau tradisional itu memang harus jelas. Tidak boleh digeser-geser kan begitu ya. Terus kemudian ini sifatnya turun-temurun kalau seni daerah. Nah, misalkan kalau kita melihat ada tarian Dayak, terus kemudian tarian kesenian suku yang lain, ada Jawa, ada apa namanya Batak dan lainnya, itu kalau tradisional memang masih terpaku pada tradisi-tradisi yang ada. Nah, kemudian kalau tetapi kita juga melihat nih kelebihannya. Kalau kesenian daerah itu atau kesenian lokal itu, kita melihat bahwa identitasnya itu terjaga dengan baik. Ya, identitas lokal itu terjaga dengan baik. Kemudian memiliki nilai histori yang lebih tinggi. Dulu ya Kak, ketika saya belum masuk Kalimantan Tengah, saya masuk Kalimantan Tengah ini kalau tidak salah 23 tahun yang lalu. Ketika saya mendengarkan alunan-alunan musik Dayak itu, rasanya berbeda. Aura mistiknya itu timbul, muncul gitu ya. Jadi badan kita menjadi rasanya itu kayak merinding semua gitu. Nah itu artinya apa? Dia memiliki nilai histori yang sangat tinggi, yang kita tidak boleh abaikan. Dan kemudian dia juga memiliki syarat makna filosofi yang sangat baik. Jadi setiap gerakan tarian-tarian itu. Tetapi kita melihat lagi bahwa ternyata ada tantangannya, Kak. Tantangannya ya, yang pertama adalah, satu, sekarang ini kurang diminati. Karena anak-anak generasi muda ini lebih kepada sesuatu yang modern. Nah, ini tantangannya. Tantangan yang kedua adalah, ketika seni daerah, seni lokal itu memang terbatas dalam inovasi. Kalau kita melihat, karena pakemnya itu tidak boleh dirubah. Misalkan begitu ya, baku. Gitu. Terus kemudian, memang mulai tergerus globalisasi sekarang ini. Jadi, seni-seni lokal, seni-seni tradisional ini mulai tergerus dengan kondisi-kondisi itu. Nah, kalau kita melihat dari karakteristik seni modern nih, sekarang kita berbicara seni modern ya, dia lebih bebas, lebih bisa mengekspresikan apapun bentuknya, diperbolehkan dia. Jadi seseorang atau generasi kita itu lebih mampu mengekspresikan dirinya gitu ya. Terus kemudian dia juga sudah banyak menggunakan teknologi-teknologi di dalam percampuran nuansa seninya yang dibangun itu. Baik itu musiknya sudah bisa, genre-nya sudah bisa dibuat. Kemudian dari sisi kostumnya, dari sisi ceritanya, sinopsisnya juga bisa dibuat sedemikian lupa bagaimana seseorang itu bisa tertarik di dalamnya. Nah, misalkan ini contoh kayak seni digital, terus kemudian ada film, animasi, dan lain-lainnya. Nah, ketika kita melihat kelebihannya, Kak, ini seni modern, kita berbicara seni modern dulu ya. Ketika kita melihat kelebihannya, itu relevan dengan generasi sekarang ini. Generasi sekarang ini memang berbeda. Gayanya, caranya, pola berpikirnya memang berbeda dengan orang-orang dulu ya. Gitu. Terus kemudian, ini mudah dipasarkan. Seni yang modern ini mudah dipasarkan, mudah diingat, dan mudah untuk diikuti oleh generasi-generasi kita. Dan yang menjadi penting lagi adalah fleksibel. Namun tantangannya adalah seni modern ini dia risiko kehilangan identitas budayanya itu sangat tinggi. Ya, risiko kehilangan identitas budaya sangat tinggi dan cenderung mengikuti seperti tren sesaat saja. Ya, saat ini misalkan lagi K-pop, ya, nanti akan berbeda lagi. Ketika sudah bergeser, akan berbeda lagi. Nah, tantangan yang ketiga adalah kurangnya nilai filosofi yang mendalam. Nah, ini dua hal ini, Kak. Jadi antara seni tradisional dengan seni modern memang ada keuntungan, ada kelebihan, ada kekurangannya. Tetapi bagaimana kita sebagai generasi muda saat ini harus melihat itu secara utuh, gitu.
2: Wow, ini juga kayaknya jadi alasan anak-anak muda sekarang. Kalau tadi Bapak sempat mention kenapa tren sekarang lebih banyak diikuti anak muda, karena di sini mereka tidak terlepas dari keterbatasan untuk mengekspresinya. Mm-hmm. Balik lagi, kalau seni tradisional memang selalu disertai dengan pakem atau bahkan aturan yang memang sudah diwariskan, gitu ya.
3: Dan sudah baku.
2: Nah, itu mungkin ada banyak kesalahpahaman atau kesalahpandangan gitu ya, Pak. Dengan adanya aturan pakem ini tuh sebenarnya bukan sebuah larangan untuk berinovasi ke depannya. Kan?
3: Betul.
2: Dan ini juga yang mungkin sedang digaungkan oleh teman-teman dari seni kebudayaan untuk tetap melibatkan anak muda terus di setiap keseniannya. Wow, luar biasa sekali ya Pak. Kalau begitu juga nih Pak, yang mungkin saat ini dekat dengan kita yang juga menjadi contoh dari tradisional dan juga modern ini, kira-kira salah satunya ada apa tuh Pak?
3: Ya, kalau seni tradisional misalkan nih, kalau kita mengambil dari beberapa ini ya, satu, kesenian tradisional itu adalah ada yang kuda lumping, terus kemudian adanya tari-tari lokal daerah, terus kemudian adanya tradisi-tradisi yang terus dikembangkan di daerah-daerah tertentu yang tidak boleh dikolaborasikan dengan seni modern. Nah, jadi seni-seni inilah yang menggambarkan bahwa seni tradisional itu tetap eksis dan tetap terjaga nilainya, bahkan sampai sekarang ini masih terus digaungkan oleh generasi-generasi muda, tetapi tidak semuanya. Berbeda dengan seni modern ya. Kalau seni modern ini memang sudah sangat berkembang sekali, apalagi bisa berkolaborasi dengan dunia luar. Nah, inilah yang menjadi pokok poin-poin di sini gitu. Jadi kedua hal ini memang kita harus melihat secara bijak. Ya, jangan menjustifikasi bahwa seni tradisional itu tidak maju, tidak. Jangan menjustifikasi bahwa seni modern itu akan kehilangan jati diri, juga tidak. Sebenarnya ada dua hal yang harus kita ambil secara utuh gitu Kak. Gitu.
2: Karena ketika kita berbicara tentang seni tradisional dan juga modern ya Pak ya, sebenarnya ini adalah dua hal yang memang harus berjalan beriring. Ada pemahaman yang sebenarnya harus dipahami secara utuh, tadi kata Bapak juga. Jadi tidak meninggalkan apa yang sudah menjadi tradisi di setiap daerah, tapi tidak juga untuk kita acuh dengan perkembangan teknologi ya Pak ya. Dan ada plus minusnya juga yang tadi Bapak bilang, kalau sebenarnya dari modern ini juga kita bisa mengikuti zaman, dan dari tradisional ini juga kita bisa mempertahankan apa yang sudah dulu. Wow. Kalau sebagai contoh nih Pak, dari seni tradisional dan juga dari seni modern, yang tadi kita sudah bilang bahwa dua hal itu sebenarnya harus berdampingan. Salah satu hal yang kayaknya memang harus berdampingan, apa tuh Pak?
3: Ya, jadi begini, dua hal yang dikatakan berbeda, tetapi ini harus berdampingan. Contoh, sebenarnya bisa kesenian lokal itu kita bisa kolaborasikan dengan kesenian modern yang tidak meninggalkan filosofi dan tradisi yang ada. Tetapi bagaimana kita mengkombin keduanya ini? Ketika kita mengkombin keduanya ini antara seni modern dengan seni tradisional, maka ini akan muncul bibit-bibit baru yang terus berkembang. Dan ini akan menjadi salah satu daya tarik peminat generasi muda kita. Contoh nih, contoh kecil saja. Ketika kita melihat seni kesenian wayang, kalau kesenian wayang itu zaman dulu adalah pakemnya begitu-begitu saja, tetapi sekarang bisa dikombinasikan apa? Dengan alat-alat yang maju, bukan hanya alat yang tradisional. Ada keyboard, ada drum, ada bass dan segala macamnya itu lengkap. Kemudian dikolaborasikan lagi dengan pementasan-pementasan yang lain. Jadi tidak monoton itu saja. Maka kesenian itu ketika mau dikolaborasikan dia akan maju. Misalnya seni wayang tadi ya, sama halnya. Kemarin saya baru hadir dalam pementasan, saya lupa judulnya, itu kawan saya yang coba menggarap itu. Ternyata seni daerah Dayak itu ketika dikolaborasikan dengan berbagai kesenian modern itu akan menarik sekali. Kemarin saya sampai nggak berpikir, hebat sekali nih ya. satu budaya lokal daerah Barito Timur itu diangkat dengan dikombinasikan dan dikombin dengan seni-seni modern. Oh, ternyata bagus sekali. Dan ini memiliki satu nilai value yang sangat tinggi. Core value-nya jelas. Nilai-nilai dasarnya yang mau kita bangun dan mau kita sajikan itu jelas dan nampak sekali. Artinya, ini juga keduanya ini kita bisa satukan. Kita jangan paksa untuk memilih ya. Karena memilih itu adalah sesuatu yang tidak menyenangkan sebenarnya. Tetapi kalau kita bisa kolaborasi yang keduanya, wah itulah tingkat cara berpikir manusia di dalam meningkatkan sebuah seni yang bisa dinikmati tetapi tidak meninggalkan esensi dari kesenian tradisional dan tidak mengutamakan kesenian modern saja, tetapi inilah keduanya ini harus kita kolaborasikan. Nah, inilah contoh-contoh kecil yang yang sebenarnya generasi muda kita juga bisa kembangkan lebih luas lagi.
2: Setuju banget ya Pak, apalagi kemarin banyak banget kita baru aja Pak ya nontonin banyak sekali anak-anak muda terlibat dalam festival budaya seni luar.
3: Begitu
2: luar biasa sekali kolaborasi antara anak muda dan juga seniman atau tokoh adat yang memang mengkombinasi antara seni ini juga dan juga modern. Realisasinya juga. Tapi benar nih kata Bapak, ada satu tadi katanya, kayaknya kalau memilih itu pilihan yang menyakitkan ya. Selalu ada yang dikorbankan soalnya ya Pak ya. Daripada yang dikorbanin, mending kita pilih dua-duanya. Tapi Pak, kita punya satu pertanyaan yang juga kayaknya mewakili teman-teman seniman atau bahkan teman-teman penggarap seni, karena ada beberapa sekarang anak muda yang sudah tertarik di dunia seni, mereka punya ketertarikan di dunia seni, di tradisional, bahkan khas dari kehidupan masyarakat-masyarakat lokal dari zaman dulu, tapi ketika mereka mau mengkombinasikannya bersama dengan modern, mereka selalu merasa takut untuk adanya keterbatasan pakem dan juga batasan antara oh sampai sini tradisional, oh sampai sini modern. Mereka takut untuk mengabingkan itu loh Pak, karena kembali lagi ada pakem beberapa itu. Mungkin kalau dari Bapak nih, menurut Bapak anak-anak muda sekarang gimana nih Pak?
3: Ya, kalau dalam persepsi saya dan pandangan saya, bahkan saya juga ikut mendorong di dalamnya, anak-anak muda sekarang ini jangan hanya melihat pada posisi pakemnya saja. Ingat ya, yang paling penting adalah bagaimana kita melestarikan pakem itu. Dengan cara melestarikan, kita juga menjaga pakemnya, ya, menjaga tradisinya, menjaga filosofinya. Kita tidak merusak di dalamnya. Itu artinya kita melestarikan. Nah, setelah melestarikan, kita juga harus mengembangkan. Nah, kita menjaga sudah dengan cara apa melestarikan? Harus mengembangkan dengan bagaimana? Coba dikolaborasi dengan gaya-gaya yang baru, ya. Gaya baru yang seperti apa? Dengan teknologi, dikombin dengan teknologi misalkan. Kemudian dikombin lagi dengan hal-hal yang berbaur modern yang saat ini. Tetapi kita tidak pernah meninggalkan atau merubah dari esensi seni tradisionalnya. Karena kita sudah satu, melestarikan. Ya, melestarikan itu. Artinya melestarikan ini kita sembari kita menjaga dari mulai kulturnya, dari mulai pakemnya, dari mulai filosofinya, dari mulai makna dan segala macam kita melestarikan. Kita juga harus mulai mengembangkan. Supaya apa? Sekarang kita lihat, ketika kita datang ke satu tempat, yang kita lihat adalah bagaimana sih seninya di sana? Seninya seperti apa sih yang bisa menarik? Dan begitu ya. Dari tarian aja kita sudah tertarik kok. Dari seni kostumnya itu juga sudah menarik kok. Dulu ketika saya mengikuti upacara di Jakarta, ya, itu saya menggunakan baju adat Dayak dengan lengkap gitu. Orang itu tersanjung. Keren sekali nih. Gitu. Artinya apa? Satu budaya lokal yang kita lestarikan dan kita komen dengan modern ini akan memberikan dampak yang positif dan menarik buat mereka. Mereka akan bertanya-tanya, bahkan mereka akan searching. Ini di mana sih? Ada apa sih di sana gitu loh. Maka kemarin juga saya mengusulkan dengan pemerintah Kota Palangkaraya ya. Palangkaraya ini adalah salah satu pintu masuk. Pintu masuk dari berbagai tempat. Ya, baik itu wisatawan, baik itu pengusaha, baik itu penduduk-penduduk yang lain yang ingin bermigrasi ke sini. Nah, ketika kita bisa menampilkan sebuah seni yang terbaik, maka mereka akan tertarik dan untuk datang kembali. Dan mereka juga mampu untuk melakukan komunikasi berantai menyiarkan bahwa Kalimantan Tengah.
1: Iya, baik. Terputus ya, Abang Empo, untuk line interaktif di RRI Perempat Palangkaraya. Kita coba kembali untuk menghubungi di sana yang saat ini masih berlangsung ya, dialog membahas mengenai tema seni tradisional dan juga seni modern ya. Dan yang pasti aja juga mau menyapa nih, siang hari ini ada Mas Orik di Jember. Selamat siang Mas Orik, tapi mohon maaf Mas Orik, ini karena ada kendala audio jadi interaktifnya gak maksimal nih siang hari ini Mas Orik. Mohon disimak aja ya Mas Orik ya, obrolan siang hari ini ya Mas Orik ya. Terima kasih Mas Orik sudah WhatsApp ke Perempat Jakarta. Dan yang pasti aja masih menghubungi kembali di RRI Perempat Palangkaraya siang hari ini yang tentunya terputus nih ya. Untuk di obrolan siang hari ini. Ya, baik. Apa sudah tersambung belum ya? Ya, baik kalau gitu. Ya, baik kalau gitu. Ya, kita ke lagu dulu ya. Setelah itu apakah sudah tergabung kembali? Line telepon studio

0: Oke, tentunya nanti bisa dihubungi lagi ya teman-teman. Dan juga untuk di Palangkaraya, kamu bisa menghubungi.
1: Baik, terputus kembali ya line teleponnya. Ini di sana kita hubungi kembali untuk yang ingin bergabung bersama teman-teman dari 4 Palangkaraya. Ya, mohon diangkat ya karena audionya kita hanya bisa menggunakan line telepon biasa nih ya. Iya, kita sambungkan kembali. Oke. Iya, siang hari ini di Suara Budaya Nusantara masih membahas mengenai seni tradisional dan juga seni modern. Ya, tentunya ini sekaligus memperkenalkan kesenian tradisional di Kalimantan Tengah seperti apa. Di sana juga masih hadir narasumber, ada Dr. Joko Santoso, SAGMM, selaku Wakil Ketua Dewan Kesenian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Iya. Baik, belum tersambung kembali ya audio dari RE4 Palangkaraya. Baik, kalau gitu ayo mau kasih lagu dulu deh ya. Setelah itu kita kembali lagi tetap di Suara Budaya Nusantara.

Bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang Mpok agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang Mpok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.

0: Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Ya, baik pendengar Perempat di seluruh Nusantara, Bang Po, mohon maaf atas kendala audio di siang hari ini ya, di Suara Budaya Nusantara. Tapi yang pasti tadi sudah disimak beberapa obrolan bersama RRI Perempat Palangkaraya dan juga narasumber di sana membahas mengenai seni tradisi dan seni modern ya. Dan yang pasti terima kasih untuk RRI Perempat Palangkaraya. Ayo Pomarena lanjut menemani siaran terestrial Perempat Jakarta, tetap di Perempat Jakarta yang tentunya bisa Anda dengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital maupun website www.rri.co.id.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
2: Halo Yen.
3: Wah, gue pengen ke Jerman dong, bikin boneka salju.
4: Oh, gue mau ke Jakarta untuk berjemur.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Abang Po, Ibu-ibu Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga RW 12 Kelurahan Malaka Jaya, Duren Sawit, Jawa Timur, mengubah limbah rumah tangga menjadi kerajinan tangan bernilai ekonomi tinggi. Di tempat tersebut, tumpukan sampah anorganik yang awalnya tidak berharga dirangkai menjadi beragam produk kreatif, mulai dari tas, dompet, tempat tisu hingga aksesoris cantik. Koordinator Bidang Lingkungan Hidup dan Kebersihan PKK RW 12, Siti Munawaro, menjelaskan bahwa gerakan ini bermulai dari keresahan warga terhadap penumpukan sampah plastik yang sulit terurai di lingkungan tempat tinggal mereka. Siti mengatakan bahwa metode Eco Break menjadi solusi pamungkas untuk memastikan tidak ada sampah plastik sisa produk si kerajinan yang terbuang sia-sia ke lingkungan. Beralih ke informasi yang lain, Menteri Kebudayaan Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum Sekretariat Nasional Perkerisan Indonesia, Fadli Zon, secara resmi membuka rangkaian peringatan Hari Keris Nasional 2026 bertajuk Warisan Pusaka Lintas Generasi di Museum Pusaka Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta. Kegiatan berlangsung pada tanggal 23 hingga 28 Juni 2026 ini diselenggarakan oleh Kemenbud melalui Direktorat Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan bersama Sekretariat Nasional Perkerisan Indonesia. Dalam sambutannya, Fadli menegaskan keris bukan sekedar benda pusaka, melainkan menurut Menteri Kebudayaan, keris bagian penting dari identitas budaya Indonesia yang lahir dari perjalanan panjang peradaban Nusantara. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 15.

0: Kedepan, Suara Budaya Jogja.
1: Sutresno Budaya masih bersama kami di
2: Intai Suasana Siang Program 4 RRI Yogyakarta,
1: lalu di Betul Jawi Suara Budaya Jogja. Sudah kita ikuti rangkaian acara dari program 4 RRI Jakarta. Dan saat sekarang pukul 14 lewat 4 menit, untuk cuaca di kawasan Kota Baru cukup cerah, tapi di beberapa sudut kelihatan mendung ya. Kalaupun Anda yang akan melakukan perjalanan, mudah-mudahan sudah siap dengan segala sesuatunya kalau tiba-tiba nanti turun hujan. Dan untuk yang beraktivitas di luar, mudah-mudahan juga sudah siap dengan panasnya siang hari ini ya. Meskipun panas, tapi angin juga masih bertiup lah ya, paling tidak bisa memberikan udara tersendiri bagi Anda yang beraktivitas cukup padat siang hari ini. Baik, sudah seno butuhnya saat sekarang pukul 14 lewat 4 menit, kita akan segera hadirkan mata acara berikutnya, Irama Budaya Nusantara.
3: Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
4: Halo Sutresno Budoyo, jumpa lagi di siaran Irama Budaya Nusantara bersama saya Cika Marsha. Sutresno Budoyo, Sulawesi Selatan, sebuah provinsi yang terletak di bagian timur Indonesia, ternyata menjadi rumah bagi suku pribumi yang telah lama menjadi penjaga hutan alami. Suku Kajang, sebuah kelompok etnis yang mendiami wilayah pedalaman Sulawesi Selatan, telah terkenal karena kearifan lokal mereka dalam menjaga kelestarian hutan dan lingkungan alaminya. Suku Kajang yang tinggal di Desa Tanatoa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, telah menjalani gaya hidup tradisional yang sangat bergantung pada hutan dan alam sekitarnya. Dari generasi demi generasi, mereka telah mempertahankan keseimbangan antara kehidupan dan ekosistem hutan yang mereka huni. Sebagaimana dikutip dalam Good News from Indonesia, keberhasilan suku Kajang dalam menjaga kelestarian hutan mereka telah mendapatkan pengakuan internasional. Mereka telah menerima berbagai penghargaan dan apresiasi dari organisasi-organisasi internasional atas kontribusi mereka dalam pelestarian lingkungan dan keberlanjutan. Penghargaan ini tidak hanya menjadi sumber kebanggaan bagi suku Kajang, tetapi juga menginspirasi masyarakat lokal dan global untuk mengambil tindakan dalam melindungi alam. Dengan kearifan lokal mereka yang khas dan komitmen terhadap konservasi alam, suku Kajang telah membuktikan bahwa keseimbangan antara kehidupan manusia dan alam bisa terwujud. Mereka menjadi contoh inspiratif bagi dunia dalam menjaga kelestarian hutan dan lingkungan, serta mengajarkan kita semua pentingnya memperlakukan alam dengan penuh rasa hormat dan tanggung jawab. Mari kita dengarkan bersama dua buah lagu dari Sulawesi Selatan.

0: Lagu Pacarena berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam liriknya, lagu Pacarena menggunakan bahasa Makassar yang bermakna adanya komunikasi antara penduduk langit dan penduduk bumi, di mana penduduk langit mengajari penduduk bumi banyak hal, seperti bercocok tanam, berburu, dan beternak. Di samping itu, lagu Pacarena juga digunakan sebagai media penghubung antara manusia dengan Tuhan dan juga dalam penyambutan tamu.
1: Lagu daerah di Nusantara.
2: Ingkang wigati menika orientasi diri, ngungkurke diri ngesti pribadi. Waspada kiblat papat limo pancer, wikan sedulur papat limo pancer, kakang kawah adi ari-ari, kakang nembarep adine wuragil. Inggih menika sumurupa biare. Magepokan kalian bab menika menawi layon dipun lampahaken, menika prayogi boten dipun tembungaken telusupan utawi brubusan, nanging sumurupa sangkan paraning

4 RRI, ngeleluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Setresno budaya, keragaman budaya adalah salah satu keunikan yang terdapat di muka bumi ini dengan beragam suku bangsa yang ada di seluruh dunia. Begitu pula dengan keragaman budaya Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia tidak dapat memungkiri bahwa keberadaan negara Indonesia sendiri menghasilkan keragaman yang tidak terkira. Mulai dari keragaman ras, suku bangsa hingga bahasa. Beralih ke Provinsi Papua Pegunungan yang menjadi provinsi baru hasil dari pemekaran Provinsi Papua yang diresmikan lewat Sidang Paripurna DPR RI yang diadakan pada tanggal 30 Juni 2022. Yuk kita mengenal Provinsi Papua Pegunungan. Provinsi Papua Pegunungan sendiri terletak di sisi timur Pegunungan Jayawijaya, yang mana diketahui puncak gunung tersebut merupakan satu-satunya puncak gunung di Indonesia yang memiliki gletser di atasnya. Beberapa tempat wisata yang bisa dikunjungi karena memiliki pemandangan yang memanjakan mata diantaranya adalah Lembah Baliem yang merupakan tempat tinggal suku Dani, Danau Hebema, Gunung Trikora yang merupakan puncak tertinggi ketiga di Indonesia, serta Bukit Kilise. Provinsi ini memiliki beberapa hasil bumi yang menjadi komoditas yang laku di pasaran. Di antaranya ada kopi, buah merah, batang gaharu, jeruk, nanas, karet, dan berbagai macam sayuran. Selain komoditas hasil bumi, pada sisi selatan dari Provinsi Papua Pegunungan juga terdapat daerah hutan belantara Lapago yang memiliki keanekaragaman flora dan fauna yang jarang ditemui di wilayah lainnya. Mari kita dengarkan bersama dua buah lagu dari Papua.

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Papua.
1: Kowor faidu nan komar.
0: Artinya, kami akan mati jika kami tidak bernyanyi.
2: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Papua Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik, sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring berkembangnya zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas. Yeah!

0: Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
1: Sutresna Butoyo, masih bersama saya Cika Marsya dalam siaran Irama Budaya Nusantara. Seiring berjalannya waktu dari zaman ke zaman, perkembangan kebudayaan mempunyai peran dan fungsi untuk meningkatkan semangat nasionalis. Hal itu karena budaya lokal memuat nilai-nilai sosial yang perlu diterapkan oleh tiap masyarakat di Indonesia itu sendiri. Kebudayaan Indonesia yang beragam itulah yang akan menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi masyarakatnya. Tetapi juga menjadi tantangan untuk membentengi dan mewarisi dari generasi ke generasi. Baik, Sutresno Budoyo, berbicara soal makanan. Siapa yang tidak kenal dengan makanan khas Palembang? Pempek, tekwan, model, dan kerupuk Palembang adalah beberapa hidangan yang terkenal dari daerah ini. Sudah bisa dipastikan, Palembang mempunyai daya tarik tersendiri. Selain dengan adanya wisata alam berupa Sungai Musi dan Jembatan Ampera, masih banyak lagi tempat wisata lain. Salah satunya adalah wisata kuliner yang cukup banyak jumlahnya. Ada banyak sekali makanan-makanan tradisional yang masih dipertahankan oleh masyarakat. Meskipun Palembang lebih terkenal dengan empek-empeknya, namun kita perlu tahu bahwa saat ini sudah banyak kuliner di Palembang, termasuk olahan hasil modifikasi dari makanan khas wilayah lain. Membahas makanan yang cukup asing di telinga kita, yaitu brengkes tempoyak. Brengkes tempoyak merupakan makanan tradisional dari Palembang yang berbahan dasar dari ikan patin. Adapun yang menarik dari makanan ini adalah campuran bumbunya yang berasal dari fermentasi durian, sehingga menciptakan rasa yang unik tinimbang olah-olahan lain dengan bahan serupa. Dengan fermentasi durian ini, nantinya akan menciptakan perpaduan rasa yang begitu banyak. Mulai dari manis sebagai rasa aslinya, asam dari hasil fermentasi, dan akan dibarengi lagi dengan rasa pedas dan gurih. Tertarik untuk mencobanya? Yuk, kita bisa datang ke Palembang.

mengenal makanan khas Indonesia. Empek-empek Palembang. Tidak hanya di daerah Palembang, empek-empek juga banyak diproduksi di daerah lain di Indonesia. Sehingga kalau ingin menikmati empek-empek, tidak perlu jauh-jauh berkunjung ke Palembang. Makanan khas ini umumnya terbuat dari ikan dan sagu. Tentunya ketika menyantap juga menggunakan cuka.

0: era di Indonesia.
1: Genyengan ulau netak akau.
0: Artinya, benci pada ular dilampiaskan dengan memotong akar. Nasihat kepada orang yang sedang marah atau membenci sesuatu, tetapi tidak terlampiaskan kepada tujuannya. Lebih baik menahan diri dan jangan mencari sasaran lain untuk memuntahkan kemarahan tersebut.

Perempat RRI melalui Putuyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.

Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Betawi. Anak ayam kagak bakal ninggalin induknya. Artinya, anak ayam tidak akan meninggalkan induknya. Maksud peribahasa ini, seseorang tidak akan mudah meninggalkan keluarga, masyarakat, dan kampung halamannya karena memiliki ikatan batin yang erat.

0: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
1: Sama juga, Aksoketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
2: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
3: Rawat Indonesia!

0: Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
1: Baik, seterusnya budaya, dua buah lagu berturut-turut dari DKI Jakarta telah hadir di ruang dengar Anda. Sutrisno Budoyo, tidak terasa sudah satu jam saya menemani Anda. Saatnya saya Cika Marsha pamit undur diri. Semoga kita bisa jumpa kembali di lain kesempatan. Saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita hari ini. Mari kita dengarkan lagu terakhir dari Sumatera Selatan sebagai penutup perjumpaan kita hari ini. Selamat mendengarkan.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: FM 16,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman terus mengejar capaian program cek kesehatan gratis atau CKG sebagai bagian dari upaya promotif dan preventif di bidang kesehatan masyarakat. Untuk mendukung percepatan capaian tersebut, Dinkes Sleman menggelar kegiatan monitoring dan evaluasi MONEV yang digelar belum lama ini. Kegiatan yang didukung Dinas Kesehatan DIY ini diikuti jajaran Dinas Kesehatan, Puskesmas lintas sektor, serta para pemangku kepentingan terkait. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, Esti Kurniasih, mengatakan capaian program cek kesehatan gratis di Sleman hingga saat ini baru menjangkau sekitar 70.080 jiwa. Untuk itu, pihaknya menilai percepatan capaian program perlu terus dikawal bersama. Beralih ke informasi lain, Dinas Lingkungan Hidup DLH Sleman mengimbau masyarakat untuk tidak menggunakan kantong plastik sekali pakai sebagai kemasan pembungkus daging kurban. Masyarakat didorong menggunakan kemasan ramah lingkungan seperti besek, daun jati, maupun wadah plastik guna ulang jenis tin wool. PLT Kepala DLH Sleman Sugeng Rianta mengatakan, penggunaan kemasan ramah lingkungan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan kurban agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Sugeng menyebut, pihaknya telah berkoordinasi dengan pelaku UMKM penyedia besek bambu sebagai alternatif pengganti kantong plastik. Demikian, saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: 4, Suara Budaya Jogja.
1: Indahing swasana sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Program 4 RRI Ngayogyakarta keparengaturaken Suko Sami Suko.

Suko, sami suko, panjenengan suko, kulo suko, sedaya sami suko. Kanthi ngaturaken lagu-lagu dangdut lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Sedersa budaya, wandering santer menika ingkang tansah midhangetaken program Ampat Era ing Yogyakarta, mugi tansah daringan sehat Bagas Waras mekaten sih. Lan sedaya pakaryan jejiban saged pun tindakaken kanthi sae, santer menika saged layah-layah nggih ingkang sampun paripurna anggenipun tindakaken jejiban. Wektalipun sami midhangetaken program Ampat Era ing Yogyakarta wonten ing suka sami suka nggih. Pagi ya?
1: Sore
0: hari ini Sedersa Budaya cuaca sangat-sangat panas. Mekaten sih. Semoga saja nggih Sedersa Budaya sinau sepanas benter mekaten sih tansah pinaringan sehat. Karena cuacanya susah untuk ditebak gitu. Tiba-tiba bisa hujan. Tiba-tiba langsung panas begitu. Harus bisa menjaga kondisi kesehatan. Sedersa Budaya menika sinami ngerantus panjenengan kepada dereng regengaken. Monggo pencawisaken kepada pun kentun sama nggih menika badhe katerakan tembang pambuka. Kita siapkan apa Betty?
1: Ini lagunya Tunggal Eka.
0: Tunggal Eka badhe kapiarsa menika minangka tembang pambuka. Wonten ing suka sami suka Perempat RRI Ngayogyakarta.

0: Sutar sebutnya sampun kapiarso, tembang pambuko, wonten isuko sami suko santer meniko, kalau temangipun Silvi Kumalasari ingkang tunggal eka. Lan sami niko badipun pika wonten ingkang sal sekawan tiga ingkang badi dereng regengaken. Ingkang badi penaturan tembangipun saged pun pilih meniko. Apa tembangnya Piti?
1: Ini ada sadar posisi atau raiso dadi siji.
0: Nah, ingkang punti meniko sutar sebutnya sugeng santen suko sami suko.
2: Sugeng santen suka sami suka nak Betty Damayanti
1: wis apa
0: iki. Nggih.
2: Nak Betty Damayanti.
0: Nggih.
2: Kan Mak Semi Prabu.
0: Nggih, Bu.
2: Dipun ingkang sadar posisi.
0: Sadar posisi. Langge sehat-sehat to, Bu?
2: Dene radian, radi mumet.
0: Kenging menapa to, Bu? Menika dereng belean kok pun mumet, Bu?
2: Lah tani pun iki
0: mesti wis pun menika.
2: Wis pagere wis ndrinding.
0: Oh, ngaten.
2: Sepadat anu, pangitang nang nedo.
0: Mekaten nggih.
2: Atur salam nggih.
0: Monggo, Bu.
2: Mbak Dipainin, Romo Heri Sardono, Romo Nato Endro, Bapak Untung Taharjo ing sami Galuh Kulon Progo, Ki R. Joko Budo, ugi kagem Mbah Siman, Mbah Yono Wirosaban, Ki Rukun Werdo, ugi kagem Dino Ayu Yeni wonten ing Bantul,
0: sugeng
2: sonten Romo Haji Ngadiono, Yang Kongkanti, Bapak Kasiono, mboten kesupen kagem Bapak Damaskes, Romo Nardi Mursari, Bapak Jumangin, Ki R. Joko Budo, Romo Haji Ngadiono, ugi kagem Romo KRT Projati, Mami Satika, Dimas Dito Sumarto, Nak Rian, Mas Ipul, Dimas Yanto, Yumudo, Busri Bonagung, mboten kesupen Nak Wadianti, Dik Supriyati, Mbah Noyo, Bu Tarmi, ugi kagem Gunani Baduri, Bu Yayu, sedaya Bu Yayu, saingan wonten kueni kalian sanesipun. Kagem Bu Sriwi, Bu Widyaningse, Mas Bambang Sutarno, Mas Adi Poncosari, Mas Ardi Klaten.
0: Prayogi.
2: Kagem sedoyo pamidanget suka sami suka kula suka nyan kekalih suka sedoyo sami suka mboten siji sedoyo kula taosi.
0: Mekaten nggih.
2: Matur nuwun Nak Temi, matur nuwun Nak Betty Damayani.
0: Nggih, sami-sami sugeng sonten. Sing menika saking butuh wiji wonten ing Karang Mojo. Matur nuwun berikutnya.
1: Sugeng sonten, suka sami suka.
3: Sugeng santan suka sami suka Mbak Betty Damayani, Mas Yani Prabowo,
0: Purworejo, Pak Bambang Sutarno, sehat-sehat Pak Bambang.
3: Alhamdulillah teman-teman semi Mbak Betty sehat.
0: Bang Estoni pun sehat lagi.
1: Sehat
0: Pak. Di
3: sekali pun.
0: Ang putri
1: cokelat. Sadar posisi.
0: Sadar posisi.
3: Nggih.
0: Mangga kita salam.
3: Nggih. Kata putri cok, kata mbak matan bun bu, sehat-sehat selalu.
0: Nggih.
3: Terus Mbak Ana, Mbak Yeni, Ngantul, Mbak Andin, Mbak Pipit, Mbak Anggun, putri cokelat, Bu Akia, putri kami, putri Penagung. Kisiro, Bimudo, Biayu Kweni, Bu Anik Bajuri, Kutarmi, terus Bu Yan Masih, Bu Supriyati, Yang Saf, Mami Satrika, Bu Widya Ningsi, Mas Ipul, Mbak Nanya, Pak Diman, Pak Damaskes, Sapo Tenggerjo, Romo Dujus Biagus Kalian, Romo Yunawato Sarjo, Romo Ngadiono, Pak Damaskes, Mas Rian, Mas Yudhi Kweni, Mas Asri Pantutari, Pak Tupar, Pak Tiparimin, Ki Bumbu Karno, Ki Joko Budu, Pak Rimbang, Pak Purkenteng Rejo, Mbah Suro, terus nggih lan kagem sedulur kemawon Mas.
0: Mekaten.
3: Nggih kagem Mbak Peggy, kagem Mbak Temi, Mas Temi.
0: Nggih.
3: Sedulur tugas ngantos sare.
0: Matur
1: nuwun Pak Bambang.
3: Semangat selalu.
0: Nggih.
3: Di Amerkai.
0: Nggih, sami-sami. Sami-sami sih menika wau saking Pak Bambang Setara wonten ing Purwo Rejo. Berikutnya.
1: Nggih, sugeng sonten, suka sami suka.
4: Awilu jeng sonten ugi, suka sami suka. Kula suka, Pak Sutarno suka, Mbak Betty suka, Kakang Mas Hemi Prabowo suka, sedaya suka. Monggo-monggo sami suka-suka.
0: Kikuk. Mas Rian, Mas Rian. Wae lah jebul sinambi ngerajang kacang to niki. Nggih. Nggih, rekan kacang pripun menika sae?
4: Dalam
0: rekan kacang pripun menika? Tetap atau ada kenaikan?
4: Angan biasa-biasa.
0: Oh, biasa. Ini
4: enggak ada kenaikan.
0: Enggak ada kenaikan nggih.
4: Nggih, Kang Mas, saya ini kalian Mbak Betty pripun napasipun santen punika?
1: Kabar baik.
0: Sehat nggih.
4: Alhamdulillah jadi remen tunggu mekaten.
0: Mekaten nggih.
4: Tenangipun ora iso dadi siji nggih.
0: Ora iso dadi siji, dadi dadi pira? Oh, dadi 8 kacange sak siji nggih.
4: Nek coba tekan 10 rolas mekaten.
0: Weh, nggih.
4: Nggih, nyuwun sewu kinten atur nggih.
0: Nggih, monggo.
4: Katemben katemben Pak Bambang Sutarno sugeng sonten wonten Bu Dewito dan Bu Tante Wadianti, Bu Sakinem, Bu Yanu, Bu Sri Utami, Bu Sri Pon Agung, Mami Sapika, Yu Mudo Brajan Minggir, Bu Asmoro Ari Mami, wonten Pak Yanto Tenggrogol, terus teng ngriku wonten Pak Jono nggih sugeng sonten. Pak Yanto Tandia Bangkelan Ibu, wonten Mbah Suro, Mbah Lendi, Niko, Bapak Sunati Murtari, Bapak Sagio, Bapak Sumar, nggih. Mbak Yeni Padro, nggih Prayu Ginipun. Oh, Kang Ipul Kang Wates nggih, nggih Prayu Ginipun kagem sedaya kemawon sik drengkos kula nyuwun-nyuwun pangapunten.
0: Mekaten nggih.
4: Kagem Kakang Mas Hemi kaliyan Mbak Betty.
0: Nggih.
4: Sedaya ramah nyeneng nggih.
0: Jan.
4: Nggih sugeng siaran. Mungkin kita sah diparingi kesehatan sedayanipun, akeh nami pundhut.
0: Nggih.
4: Nyuwun sewu sami ngatosato.
0: Nggih. Matur
4: salipun lepas penumpang punten. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mas Rian wonten ing Minggir Sleman matur nuwun. Berikutnya.
1: Berikutnya sugeng sonten suka sami suka.
5: Suka sami suka.
0: Mami, ya kok malah kaget lho.
5: Matarane ra mlebu.
0: Wah, cetho bleng ngene ketene kok. Sehat-sehat Mami.
5: Nggih, sehat
0: Balandro. Heeh.
1: Salam kasih.
5: Salam kasih sayang buat semasa jamu amuah-muah.
0: Iya.
5: Pendengar sehat, penyiar sehat. Heeh. Wes, kula tak nyuwun lagune Mas Rian iki wau mawon.
0: Nggih.
5: Ya matur nuwun ya Mas Rian. Laris manis. Wes, wes ratom nang ngonku sak jalan biyen. Pun dino wawon pendengar kula Mas.
0: Nggih.
5: Mas Rian iku.
0: Oh ngaten.
5: Ragang-ragang. Nggih, salamipun. Pak Kemadik kula sedaya sedaya Mbah Noyo Putri Jo Mbah Rian Warung Mbah Yumudo Pak Yanto Soyo Yanto Mbak Anjasmoro terus Bakem Mbak Sriwi Mbak Widarsi Mbak Widarsi Mbak terus Bakem Mbak Wagianti Mbak Widarsi terus Bakem Mbak Suro terus Mbah Sawan Hatta Mbak Pak Bambang Suparno Mas yang sas yang sas min komuti Pak Kasih Hono Pak Resi Seto Pak Nanek Basili Pak Pak Neng Pelangko terus Pak Pak Pak Lendi Pak Sutarman terus Kasem Pak Suro, Pak Paryono, Mas Paryono, Pak Rusi Seto, Pak Nanek Bajuri, Pak Sri, Pak Pak Sri Sedoyo Sri, Pak Yayu Sedoyo Yayu, Mas Saiful Wonderful, Mandore Polen, terus Kasem, Pak Tupar, Pak Mos, terus Kasem, Pak Mbak Siman, terus Masakan sedaya kemawon.
0: Sedaya kemawon mekaten.
5: Nggih. Panjenengan berdua sukses ya karya sehat selalu.
0: Matur nuwun.
1: Nggih.
0: Mami Sartika wonten ing Klisat Minggir Sleman nggih, kita buka lagi.
1: Sugeng santen, suka sami suka. Sugeng santen.
0: Halo, Sugeng santen. Halo. Baik, kalau itu kita coba lagi nggih, sepertinya terputus di tengah jalan, monggo.
1: Sugeng sonten, suko sami suko.
6: Sugeng sonten, terputus katanya mas.
0: Langge, yeah. Sinten gak mau?
6: Jangan nih gak mau, aturan jangkongnya deh aku.
0: Lah, niki lo, Mbah Noyo lo niki mau.
6: Iya, ya sehat Mbak Ferry mas.
0: Nge, mas Tony pun sih, semantur lagi gak kondur, Mbah Noyo sehat.
6: Sehat, tanpa obat.
0: Nge.
6: Gerilan po dokter.
0: Mekaten.
6: Lemutan po jamu.
0: Nah.
6: Kayak berbeti. Heeh.
0: Mungkin lebih. Angge
6: kage. Aku sih
0: aku tuh yang pinangge. Nggih.
1: Nggih.
0: Nggih. Nggih. Nggih.
6: Nggih. Nggih. Nggih.
1: Nggih.
6: Aku ini pada baik ya po.
1: Sadar posisi. Ra iso dadi siji.
0: Ra iso dadi siji.
6: Mami Sartika, Mas Rian.
0: Nggih.
6: Pak Bambang Sutarno. Anu Kumbo Karno. Mbah Yono, Pak Toro. Bu Sriwi kan Bu Wigati, Bu Pipit, Bu Tito, Asing Wonten Pak Asing Adiano, Pak Romo Tujo, Romo Juwono, Marto Diarjo, Asing Wonten Pak Yayu, empat-empatnya, Pak Yanto Aluyulegi, Mbak Ana, Yusirup, Pak Yanto Sayegan, Pak Dipaimin, Selegurung mas.
0: Dereng.
6: Ayo Pak Di masuk, di kalau Kiwiro Gendeng ini, gitu. Pak Presmi Bowo, Wonten Bu Wakianti, Bu Sakine Bu Supriyati, Bu Anuase, Bu Warini, Bu Sri Supatmi, Bu Sijo, Eyang Parno, Pak Wening, Karo Mas Jon, Mbak Yeni, Mbak Anggun di Bandung Bondowoso, Pak Tumidi Prayogi kagem sedaya kemawon.
0: Mekaten.
6: Mas Emi, Mbak Yeni.
1: Nggih.
6: Ngaya tugas, panas ora Mas Kun Mas.
0: Wah, bentar jan.
6: Podho iki
1: gendang kabeh.
0: Nggih, gendange gendang dintasi mungkin ndak kesoren.
6: Nggih, merdeka.
0: Merdeka. Matur nuwun Mbah Noyo wonten ing Gadung Sari, Wonosari matur nuwun. Sudah 5 ya Peti ya?
1: Nggih, sampun.
0: Kalau begitu kita beralih ke WA.
1: Nggih, dari
0: siapa yang
1: sebut? Bunani Bajuri.
0: Bunani Bajuri, nggih.
1: Sugeng sonten suka sami suka.
0: Sugeng sonten.
1: Bunani Bajuri atur salam kagem Mami Sartika, Bu Anjasmoro, Bu Indar, Bu Sri Bon Agung, Yung Mudo, Bu Indar, Bu Dwijo, Bu Yayu, sedoyo Yayu, Eyang Sas, Bu Widyaningsi, Mbak Titut, Mbak Kristin, Bu Lydia, Bu Asigoprak, Mbak Pipit, Mbak Yeni, Romo Yuwono, Romo Narto Indro, Pak Bambang, Pak Tupar, Pak Supoyo, Pak Rimbang, Pak Sarjio, Ki Rukun Werdo, Ki Joko Bodo, Ki Kumbokarno, Ki Bandung, Pak Yanto, Mas Wawan Haka, Mas Yudi, Mas Ipul, Mas Ardi Klaten, Mbah Noyo, Mbah Suro Trisik, Pak Sudar Dasila nuwun saking Bunani Bajuri Gamping Tengah. Tambah salam kagem Bu Sriwi, Pak Tirto, Bu Wagianti nuwun.
0: Matur nuwun sih Bunani Bajuri. Berikutnya menika saking Pak Supoyo wonten ing kadi layar menika ngintun voice note. Monggo.
7: Suko sami suko.
0: Nggih.
7: Kula suko Mas Semi Prabowo kalian Mbak Peti Damayani kesarasan wonten panjenengan kekalih nggih.
0: Matur nuwun.
7: Lan kula goes niki wonten ing Sobrah menika.
0: Sobrah
7: menika. Lajeng mengke badhe mubeng-mubeng.
0: Weh. Nggih.
7: Salam-salamipun
0: kagem
7: Pak Toro, Pak Nardi Mursari, kagem Pak Untung, Pak Damaskas, Yang Buas Romoyu, Ki Rimbang, Ki Rukun Rejo, Ki Lawan Haka, Ki Tupar, Ki Ngadiono, Ki Sumidi, Ki Sumardiono, Ki Rimbang, Ki Damaskas, Mbah Suro, Gunani Bajuri, Bu Mami Sabika, Bu Wagianti, Bu Jijo, Bu Supriyati, Bu Yeni, Bu Pipit, Bu Kristin, Bu Anggun, Bu Anjasmoro, Bu Mudo, Mas Giarto, lan kagem sedaya mawon. Matur.
0: Nggih, sami-sami menika wau saking
1: Pak Supoyo
0: kadi layar nggih. Berikutnya Menika saking Pak Kasiano nggih wonten ing Bolawen Tlaga Hati menika kinten voice note iki coba kita dengarkan.
8: Suka sami suka sugeng sonten Mas Semi Prabowo Sobat Geti Damayani kula Pak Kasiano Bolawen Tlaga Hati.
0: Nggih.
8: Kinten salam katur Pak Tupar wonten ing wates Kulon Progo. Mbah Noyo wonten ing Gadung Sari Gunung Kidul, Pak Mariono utawi Ki Rukun Perdo wonten ing Mejing Wetan, Ki Resi Seto wonten ing Dalan Timoho, Ibu Dwijo Karangmojo, Ibu Tuti Njogo Yudan, Ibu Tini Niti Prayan, Ibu Anjasmoro wonten ing Minggir, Ibu Mami Sartika ugi wonten Minggir, ugi katur sedaya para sutresna budaya suka sami suka wonten ing RRI Prumpat Ngayogyakarta. Sugeng sonten, sugeng midang taken, suka sami suka mugi kagem panglipur sauntawis. Lagunipun derek Mas Semi so Mbak Betty matunun.
0: Sami-sami. Pak Kasian wonten ing Bolawen matunun ji. Berikutnya
1: dari Pak Yuwono.
0: Pak Yuwono ji.
1: Sugeng sonten suka sami suka Mas Semi Prabowo lan Mbak Betty saking kula Yuwono Marto Diharjo wonten Danurjan Jogja. Kirim kagem Ki Joko Bodo Pajangan, Ki Rukun Werdo, Bu Duijo, Bu Sartika, Bu Sri Bon Agung, Bu Wagianti, Bu Mega Gunung Kidul, Yumudo, Bu Sri Utami, Bu Nani Bajuri, Bu Januasi, Mbah Noyo, Ki Resi Seto, Sedoyo Masianto, Ki Kumbokarno, Eyang Sasmito, Mas Rian Peyek, Ki Bandung Bondowoso, Mbah Yono, Mbah Suroyo, Romo Ngadiono, Romo Tujo Subagio, Romo Narto Hendro, Mas Ipul Wates, Pak Mamat, Pak Mujono, Pak Sarjio, Pak Wawan Haka, Pak Bambang Sutarno, Pak Supoyo Kadilayar, Mbah Mus Tanjung Pinang, Pak Sumar, Kagem Sedoyo Pendengar Pro 4 RRI Jogja wonten pundi papan, Sugeng Laras, Kagem Penyiar, Sugeng Makaryo.
0: Ji, matur nuwun saking Romo Yono Marto Diarjo. Berikutnya saking Bajia sugeng sonten Mas Semi ugi Mbak Betty wonten suka sami suka nggih tansah sehat sedaya njenengan kekalih. Dari absen ugi kinten salam Mas Mbak menika salamipun katur Bu Dwijo wonten ing Karangmojo Bu Wagianti Pak Tirto ugi sedaya kemawon ingkang midhangetaken suka sami suka wonten ing sonten menika nggih matur nuwun Bajia ingkang sampun dereng ngregengaken sonten menika. Sudah berapa tadi ya?
1: Sudah 5
0: nggih menika wekdal badhe katurangan tembang salajengipun tadi dari Sadar Posisi dan juga Raiso Dadi Siji. Lagu yang banyak diminta yang mana?
1: Sadar Posisi.
0: Nggih, menika badhe kapiarso. Tembangipun Happy Asmara Sadar Posisi.

0: Wes Bu, sampai langsung diumbruk ikono wae. Lah kok malah mbok pilih apane to?
1: Bella, iki kita dheweke, Pak, sampah plastik ngene iki lho. Kaya to bungkus-bungkus sabun, lengo kemasan, terus iki bekas wungkusan godhong njur bonggol kubis ngene iki yo tak dheweke.
0: Turah men gawean, dadak milih barang.
1: Bapak ki piye to? Mbok peduli sithik to, Pak. Yogyo kuwi darurat sampah. Nek kakean sampah arep dibuang neng dijal menawa TPS wis kebak kabeh.
2: Peduli sampah dipunwiwiti saking awakipun piyambak. Milah sampah lan ngolah sampah. Wujud ngayuk Jakarta nuju zero waste, bebas sampah.
3: Awek iki sisan kopine, Kang.
4: Nah, cocok iki karo ngrungokke bal-balan pertandingan bola dunia.
3: Wes langsung nyetel RRI wae. Cetho iki. Ora mung dirungokke nanging iso ditonton ning channel YouTube RRI Net Official.
4: Nah, tegese iso melu pesta bola dunia.
3: Bola iya to. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.
5: Program 4 RRI Ngayu Jakarta.

0: So terus budaya Sugeng Sonten ingkang nembe kemawon midhangetaken program 4 RRI ing Yogyakarta menika tasih wonten ing suka sami suka. Wonten ing sonten menika ngantos samangke jam gangsal sonten lan menika wekdalipun badhe pun bika malih wonten ing gangsal sekawan 0333. Lagu yang kita siapkan?
1: Lagunya Mendung Tanpa Udan atau Banyu Moto?
0: Banyu Moto. Si Mendung Tanpa Udan apa Banyu Moto? Sudah ada yang bergabung, coba kita sapa. Sugeng Sonten.
2: Sugeng Sonten. Nggih. Nggih. Nggih.
0: Kita ngerti niku ngertos mboten nggih. Kadosipun
2: pun hafal, kadosipun. Pun hafal
0: kan. Dengan ini dengan inisial yang sama di depannya mungkin sudah hafal gitu. Nggih.
2: Sehat-sehat ya
0: Mas Emi. Nggih. Kondur sih Pak Yanto kesian
2: nih. Alhamdulillah. Ini kembali terkeles nindia.
0: Weh lanjih les.
2: Lagu ini yang Mendung Tanpa Udan.
0: Mendung Tanpa Udan.
2: Ini buatan mendung gue dikit mas.
0: Buatan?
2: Buatan yang lagu ini mamu.
0: Oh gak tau sih.
2: Enggak. Mas Emi tak atungi jempol.
0: Pripun.
2: Dua lagu kon milih tapi tetap cuma diputar satu lagu lah. Nah, nun sewu nek yang lain kan tetap diputar loro wae. Ah iso nggo mlebu wong loro telu ya lha. Nah, ngaten iki alhamdulillah tak kita ini Mas Emi.
0: Matur nuwun. Sepados wekdal pun kagem pendengar kata ngaten nggih.
2: Nggih, saiki wah banget jak lesek tenan nggih. Kula kintun kagem Mbak Yu kula ya Yu. Wonten langkung. Beriki Mas Partoyo, Mbak Nani, Om Jono, Mbak Ayu Nadira, wah tonggone ndak dadi kene iki.
0: Mungkin mungkin dadi tagih.
2: Dadi keguyu ngirim wong aduh Pak Dira dikirim lah.
0: Ditagih
2: ini nggih. Bunda Widjo, Bu Wakianti, Mbah Noyo, sanesipun Benjang Male, Megelang, Pak Rimbang kali, Mbah Nawi.
0: Nggih.
2: Nggih Rama Haji Ngadiano, Rama Sudo Sibagyo, Adik Kuyanto sing legi. Nggih, kalian Mas Rian, Yu Mudo, Mami Kartika.
0: Nggih.
2: Pak Sagio, Nani Bajuri.
0: Nggih.
2: Sarengin jemangan tanekipun Benjang Male
0: maupun
2: kagem sedaya mawon nggih Mas Deni Mbak Betty
1: nggih Pak Yanto.
2: Nuhun, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Yanto wonten ing seyekan matur nuwun. Berikutnya
1: nggih sugeng sonten suka sami suka.
3: Sugeng sonten suka sami suka.
0: Nggih.
3: Mas Deni Mbak Betty
1: nggih
3: sami suka.
0: Nggih. Saking sedayu menika Pak Sumardos Bunti Pawartos sehat
3: Mas Emi Mbak Beti tancang dinarikan kesehatan
1: amin sehat baik
3: jarak Pak Yanto lagu ini
0: oh cik
1: Mendung Tanpa Udan
0: Mendung Tanpa Udan kintun salam nggih
3: lagu Pak Yanto Kasim Mas Rian, Mami Kaprika, Jirukun Warga, yang Kasim itu kok Kasim dan Merpet ya?
0: Kasim
3: Pak Tujuh Subagio, kalian itu Ki Kumbo Karno, Bunda Tujo, Ki Joko Putu, Romo Sabjo, Romo Ngadiono, Mas Mamat Mas Ibu, teman-teman bangun pengasih Romong Yono Jojo Pak Sumisi, Pak Tupar Pak RPG Yusuka Brejo Wartani Mbah Noyo Bu Yanu Aji Bisi Priyati Wakianti Bopo Sarjio karena si pun bijang malih mas
0: mekaten nggih
3: matur nuwun
0: sami-sami
1: Pak Sumar
0: wonten ing sedayu monggo sawingkingipun
1: nggih sugeng sonten suka sami suka
4: sugeng sonten suka sami suka Mbak Betty suka Mas Emi suka Pak Sumar sedayu nggih suka
0: mekaten sih saking sedayu terus arah mengidul
4: Ngetan
0: sih.
4: Tembange menapa niki kula kok ratek.
1: Lagunya Mendung Tanpa Udan atau Banyu Moto?
0: Ingkang pundi?
4: Cocok kalih kahanan.
0: Napa menika?
4: mendung.
0: Mendung.
1: Mendung tanpa udan.
0: Mendung tanpa udan.
4: Ini panas kayak mendung.
0: Oh, ngapain.
4: Lalu banyu tetes sisi.
0: Oh, jee.
4: Pokoknya berbeda cuacanya.
0: Berbeda, jee.
4: Kami sudah sehat sekalian.
0: Pastu ini pun, jee. Pokoknya berkah pengestu panjenengan, Pak Dipemin. Semantan uji.
4: Kulo tak salam-salam.
0: Monggo.
4: Kagem kagem Pak Sumar Sedayu.
0: Jee.
4: Eyang Dwijo, Mbak Pipit, Bu Tarni, Bu Sibonagung, wonten Pak Sakirman, Mbah Noyo, Pak Yono, Pak Sagio, Pak Salio, Pak Sarjio, Pak Yanto, Mas Rian, Pak Bambang Sutarno, Yumudo, Bu Wagianti, Mas Ipul, Romo Tujo Subagio, Romo Ngadiono, Ki Rukun Werdo, Mbah Suro, Mbah Pono, Mbah Dendi, Mbah Man, Mbah Men, Ki Joko Budu, wonten Kidul Niko, Pak Terto, wonten Mbak Andin, Mbak Yayu, wonten Pak Werjujul, wonten Pak Sinten Pak Tupar, Mbak Yeni, Prayogine kagem sedaya kemawon.
0: Mekaten sih.
4: Kagem panjenengan wilujeng sonten wilujeng makarya ngantos paripurna.
0: Mekaten sih.
4: Matur nuwun.
0: Sami sami. Pak Di Paimin wonten ing guwa. Terwidadi pajangan berikutnya.
1: Sugeng.
0: Oh.

0: Kajeng Pak Boyo Supoyo Pilkurwoto Mbak Heni wonten Mbak Heni dipatok.
1: Nggih.
0: Kajeng Bu Dwi Jo Bu Wafianti Bu Yanwasih Kajeng Kajeng Ibu Ibu Karmi wonten Demangan Baru, Pak Tupar, Mas Rian, Mas Mamat, Mas Ipil, Bisri Utami, Bisri Penagung, Yumudo, Mas Pak Noyo, kalian Pak Yono, dan Rosaban, Rajun Jati Mulyo, Pak Wagyo, dan Saran
1: Samas.
0: Samas,
1: Pak Sagia Jalan Samas
0: Kang Mbah Suro Trisek
1: nggih
0: asing kagem yang Sasmito Murti
1: nggih
0: Pak Dono Salasan Mas Ardi Kuning Klaten dan kagem Pak Ardi wonten Poncosari
1: nggih
0: dan wonten Pak Mas Ardit wonten
1: Mas Mas sinten Mas Ardi no Mas Adit.
0: Nggih.
1: Oh nggih.
0: Wis panjenengan kagem sithik iki mawon.
1: Ngaten. Sami-sami Panar Timur Sari wonten ing Imogiri matur nuwun satu lagi penelpon di 50333.
2: Sugeng sonten suka sami suka.
3: Sugeng sonten suka sami suka kula suka. Mbak Betty suka Mas Emi Prabowo suka sami suka
1: saking kalasan menika
3: mendung
1: ning pun Jawa napa dereng
3: mendung tanpa udan walaupun krimis
1: oh krimis badan sias Jawa iki monggo
3: lagune mendung tanpa udan lah.
1: Mendung tanpa udan iki
2: mendung tanpa udan
1: nggih
3: Anoyo, Pak Yanto Candi Abang, Ibu Dini Jombo Wafiyati, Ibu Supriyati, Romo Haji Ngaji Ono, Wonton Jalan Jalan Ibu, Pak Limbang, Mbah Nawi, Pak Azari, Bu Sri Kebonagung, Bu Sri Utami, Bu Sri Rayu, Utawi Bu Yayu, Bu Asri Kembaran, Lajeng Mbak Titit, Wonton Candi Jombang, Lajeng Mbak Titit, Wonton Medjung Ido, Mbak Ki Rukun Werdo wonten Medjing Wetan. Lajeng Ki Joko Budo, Ki Kumbo Karno, Lajeng Mbah Gono wonten Gunung Gunung Putih ya nggih. Ya Gunung Karet.
1: Nggih.
3: Lajeng Romo Tudus Wadjo kali Ibu Masih Kulwates, Mbah Suro wonten Trisek. Saya ini pun kagum sedoyo ke mawon mas.
1: Mekaten nggih. Mekaten sih. Sami-sami. Waalaikumsalam nggih Pak Puji Graito menika wonten ing kalasan matur nuwun. Kita ke WA nggih tersebut ya, kita buka lagi.
2: Dari Pak Sudarmono.
1: Pak Sudarmono di Panembahan sepertinya nggih.
2: Suka sami suka, kula suka panjenengan suka, sugeng sonten Mas Emi lan Mbak Betty.
1: Sugeng sonten.
2: Kula Pak Darmono saking Panembahan badhe nderek ngregengaken suka sami suka lagunipun nderek kirim dumateng engkang sami mirengaken suka sami suka. Matur nuwun Mas Emi lan Mbak Betty.
1: Sami-sami. Nggih menika saking Pak Sudarmono Panembahan. Mbak Anggun sugeng sonten nggih. Mas Emi Mbak Betty salam sehat untuk semuanya saja hari ini matur nuwun.
2: Nggih.
1: Berikutnya
2: Pak Tupar.
1: Pak Tupar nggih menika mengirimkan voice note coba kita dengarkan monggo.
4: Sugeng sonten suka sami suka kula suka panjenengan suka sedaya sami suka sugeng sonten Mbak Betty Mas Semi Prabowo.
1: Sugeng sonten nggih.
4: Nderek atur salam kagem Budi Ijo Bu Agianti Yusirup Yumudo Bu Supriyati Putarmi Bunani Bu Musarti Kamongah-mongah. Lekono Mbah Noyo, Mbah Noyo, Mbah Mus Tanjung Pinang, Mbah Suro Trisek, Lajeng Pak Sarjio, Pak Sagio, Pak Sawiyo, Pak Supoyo, Pak Suwarti Nengahan.
1: Nggih.
4: Lajeng Ki Rukun Perdo, Mbah Neklendi, Pak Rimbang, Ki Kumbo Karno, Ki Reseseto, Romo Tujo, Sukeluarga, Romo Haji Ngationo, Pak Bambang Sutarno, Pak Kasiono, Mbulawen, Lajeng Mas Adit Poncosari, Pak Damaskus, Lajeng wonten malih Romo Narto Indro, lajeng wonten malih Mas Rian Kemremes Mas Memedek Mas Ipul Pak Tumit.

Kulo Suwarno Dwijo Nagoro monggo ampun ngantos kesupen tansah midhangetaken giaran pendopo wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta lumantar frekuensi FM 106,6 saged ugi ing aplikasi RRI Digital sowan saben dinten Senin ngantos Kamis wanci tabu wolundalu. Semoga tansah nyawiji mugi saged mimbui kawruh budaya nuswantara. Program 4 RRI Luri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja.

Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 1 Kota Baru, Ngayogyakarta.

Kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Butoyo, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta menjamin perlindungan terhadap 11 bayi yang dievakuasi dari tempat penitipan anak tak berizin di Kabupaten Sleman Jumat lalu. Kepala DP3 AP2 DIY, Erlina Hidayanti Sumardi mengapresiasi sinergi cepat antara kepolisian, masyarakat, dan jaga warga dalam melaporkan aktivitas mencurigakan hingga proses penyelamatan belasan bayi tersebut. Sementara itu, RSUD Sleman menjelaskan, 3 bayi yang menjalani perawatan intensif diketahui memiliki penyakit bawaan sejak lahir, seperti kelainan jantung, hernia, dan penyakit kuning. Seluruh biaya pengobatan dipastikan akan ditanggung oleh pemerintah. Pemda DIY juga berkomitmen memperketat pengawasan lembaga penitipan anak sesuai instruksi Gubernur DIY. Beralih ke informasi lainnya, Badan Nasional Narkotika Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengedepankan pendekatan edukatif berbasis kearifan lokal dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika di wilayah DIY. Kepala BNNP DIY, Farid Zulkarnain mengatakan, pendekatan berbasis budaya lokal diharapkan dapat diperkuat melalui sinergi lintas sektor dan keterlibatan aktif masyarakat guna mewujudkan DIY yang bersih dari narkoba. Demikian, saya Jordan Talaksoru, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Sutresna Budaya maturun majeran tasih nyawiji wonten ing program 4 era ing Yogyakarta mendekat tasih wonten suko sami suko. Wong telepon antar sama ke jam gangsal sonten mekaten nggih teman-teman kang pun cawisaken menika saged pun pilih wonten ing gangsal sekawan 333. Ya untuk kita buka lagi telepon, Betty kita siapkan lagunya.
1: Lagunya Esem lan Guyumu atau Segoro Madu.
0: Nah, ingkang pundi tersebut doyo Esem lan Guyumu menopo Segoro Madu. Sugeng sonten suko sami suko.
2: Sugeng sonten suko sami suko. Mas Semi Prabowo kalian Mbak Betty suko segoro sami suko.
0: Nggih, Bu Sri, Bu Nagung.
2: Di Mas Temi.
0: Terus pun di Pawartos.
2: Alhamdulillah sehat pulang sekeluarga. Kundur wangsul Mas Temi satu keluarga kali Mbak Betty Uki.
0: Ji.
2: Kami
0: sehat. Ji. Pun Ji sehat Uki. Bu Sri monggo.
2: Iya. Biar alami.
0: Ji.
2: Lagunya apa nih kira Mas?
1: Lagunya Esem lan Guyumu atau Segoro Madu.
0: Engkang pun di.
2: Segoro Madu mawon.
0: Madu lah, tenar pelikat kape bu.
2: Napa?
0: Aplikat kapan es goro ni madu?
2: Iya. Orang madu ni sak segoro.
0: Ngadu. Iya. Gak. Kenten salam.
2: Gih, dere salam gih Mas Temi.
0: Monggo.
1: Gih.
2: Kalau mau wonten Mbah Glendi, mau voice note matur nuwun. Terus wonten Lek Wir Jujur, Lek Gono, Pak Sagio, Pak Sargio, Pak Tumidi, Pak Muladi, Pak sinten niko? Alali aku Mas nggih kagem niko Mas Rian, Mas Ibu, Mas Mamade, wonten Mas Ardi Klaten, terus Pak Yanto, Sedaya Pak Yanto, Bu Yanasi, Bu niko Mbak Anggun, terus wonten Mbak Ibu Yanasi, Mbak Anggun kali wonten siji niko Bu bukan Bu Yayu. Nggih, Bu Yayu nika teng Paris. Terus wonten Bu Dwijo, Bu Salamah, Bu Salimah, wonten Bu Sri Supatmi, Bu Sri Utami. Bu Sri Utami pun mlebet dereng.
0: Dereng menika dereng mlebet.
2: Oh, dereng. Nggih. Monggo Bu Sri mlebet kagem hiburan. Terus wonten Bu Sriwi, terus wonten Bu Nek Bajuri Rama Yu, Bu Agianti, Bu Supriyati, terus wonten Mbak Andin. Anten Yumudo, Mbak Yeni, Mbak Ana, Anten Mami Sartika, Bu Anja Semoro, Yang Sasmito Murti, Ki Joko Budu, Ki Rukun Werdo, terus Anten Pak, Anten Niko, Pak Sarjion Puding, Pak Tumiti Gempun, Romo Ngadiono, terus Pak Puji Greito, Pak Sumardiono, Pak Sumar Sedayu, Pak Mujiono Brosot, terus Anten Mbah Yono, Mbah Noyo, Mbah Nawi, Mbah Giman, Mbah Man Temon, Mbah Man Pengasih, terus Mbah Suro, Pak D. Paimin, terus enten Kang Gilas, Pak Sunardi Mursari, enten Pak Sudardasilan, Pak R. Sigit, Pak Agus Jati, Pak Tujo Subagio sekalian, terus Pak Bambang Sutarno, lajeng kagem, sudah ya mawon nggih Mas nggih.
0: Mekaten nggih.
2: Saya mau nih kang nyawiji, niki salam saking kulo sik dereng.
0: Makasih. Joko
2: Budi pun di niki manggo.
0: Oh nggih, nggih.
2: Matur suwun Mas Semi.
0: Sami-sami Bu. Waalaikumsalam. Bu Sri pun agung matur nuwun. Kalajengaken penelpon berikutnya.
1: Sugeng sonten, suko sami suko.
3: Sugeng sonten, suko sami suko.
0: Saking bayan menika. Pak Estuni pun sehat, Romo semantan uki nggih sedaya keluarga.
3: Alhamdulillah.
0: Kene teniku.
1: Nggih, baik Pak, sehat juga.
0: Keten riku bentar mboten Romo. Bentar napa mboten wonten mbayen?
3: Mboten.
0: Mboten bentar.
3: Mboten.
0: Weh lah, silir.
3: Nggih, silir. Nggih. Mboten ujar anu niki emper.
0: Mboten emper nggih. Monggo Rama badhe tembangipun?
3: Tembangipun yen madu-madu niku wau.
0: Oh, segoro madu.
3: Nggih, legi-legi banget.
1: Manis nggih.
0: Segoro madu kakenten Rama.
3: Nggih, sinten kita nggih?
0: Nggih.
3: Kagem Bu Dijo, Mbak Noyo, Pak Meneng, Bu Andi, Ayu Nase, Wasyanti, Sakem, Rupini, Biayu, sedaya ya yuk ya. Mbak Andi lajeng Bu Andri pun dangu boten kabireng lajeng Bu Sri Utami Nugroho Bu Sri Bonagung Olawang matur nuwun. Bisa lama, bisa lima. Ayo muda, lajeng Bimato Saronto, Pak Tujo sekalian, Pak Sukab, Nek Gono, Nek Gendi, saya kenalan Rakso ki.
0: Mungkin apa?
3: Mungkin.
0: Sih.
3: Lajeng Nek Wir, jujur, ki Bandung Godewoso, Mbak Man, Mbak Min, Kang Maman, Kang Mamat, Pak Tumi, Pak Tumisi, ya. Lajeng Mas Iful, Mas Yudi, Ki Kombo Karno, Joko Budo, Asawiyo Pasar Dio, Pak Koji Kehito, kalau onji, Mas Nungun, Ilkun Merdo, Pak Sudan Dasyan, Lajeng Uki, Pak Haji Suryo, Pak Haji Sesolgiono, Bu Bibit, Pak Suhari, Pusri Monjali, Yurati, Lajeng Mas Yanto, Suryo Mas Yanto, Lajeng Uki, Pak Pur Genteng Rejo, Pak Iskandar Priyo, Pak Nato Indro, Kang Kiyono, Yuko Prawati, Warini, Pak Yono, Lajeng Mbak Yono Marta Tiajo, Kang Sasto Murti, Lajeng Pak Supoyo, Pak Arti Klaten, Pak Arti Ponco, Lajeng Uki, Pak Nawi, Pak Azari, Pak Gading, Pak Toyo, Mbak Mus, Pening Tanjung Pinang, Lajungi Pak Damaskes, Lajung Kang Rungkut, Kirsi Seto, Pak Tupar, Mas Gimah Menteri Cepongan, Mbak Jati, Pak Cipani, Matur Nuwun, Kusukap, Pak Sumar, Bekasi V, Lajung Pak Sakiyo, Pak Suro, Pak Dini Katon, Lajeng Uki, Pak Pawan Daga, Mas Toro, Pak Swati, Lajeng Uki, Pak Mulati, dan Pak Mujiono. Lajeng Uki, Kang Nyawisi, Perempat. Matur nuwun, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Romajing Adian, wonten ing Bayan Kalasan, matur nuwun. Berikutnya.
1: Sugeng Sonten, Suko Sami Suko.
0: Waduh, saking... Waalaikumsalam, Bapak Ibu, Bu sehat Bu?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Sing
4: panas nih.
0: Bentar.
4: Tanggalan kok panas nih?
0: Wah kok tanggalan kok panas pripun toh?
4: Tanggalan panas tanggal tua.
0: Oh. Ngaten sih. Napa nggih pengaruh to Rama? Boten.
4: Kula mboten dik. Aku ora ndik tanggalan.
0: Monggo. Monggo Bapak Ibu, tembangipun ingkang pundi?
4: Anu, Derek mawon. Madu segoro niku.
0: Segoro madu.
4: Nggih. Nggih, Derek keto nggih.
0: Monggo.
4: Bengi wau Rama Adi Ngadiono, Rama Yono Mato Diarjo.
0: Nggih.
4: Lajeng Pak Yanto Tadiabang, Pak Yanto Seyikan, lajeng Pak Toro, Pak Tupar, Pak Mamat. Lajeng Bu Sri Bonagung,
0: Nembe
4: Mawon Lewau, Bu Sri Utami, Lajeng Ki Joko Budo, Ki Kumbo Karno, Lajeng Mbah Giman, Bu Yayu, Dalan Paris, Bu Yayu, Kweni, Lajeng Bu Pipit, Lajeng Mbak Andin, Lajeng Bu Tarmi, Lajeng Pak Udar Gasilan, Lajeng Pak Rimbang, Pak Toyo, Pak Nawi, Jeng Wahyu,
0: saya
4: pun kagem Toyo kemawon,
0: yang
4: si santan menikah, matur nuwun,
0: Waalaikumsalam, matur nuwun sih, Bapak Ibu Tujo, tansah pinaringan sehat, matur nuwun, kita buka lagi.
1: Sugeng santan, suka sami suka.
5: Anta suka sami suka kula suka jeng Betty suka Mas Semi Prabawa suka sedaya sami suka
0: sami suka nji
5: dapun di pelata
0: pangestu ni pun Bu sehat
1: guys.
0: Semantun lagi nge Bu
5: pangestu ni sehat
0: nge
5: niki cuacane rodok mendung.
0: Rodok mendung.
5: Nggih. Ning nyang awak kaya digodhog.
0: Kenging menapa kok mekaten?
5: Lha kirang kan sumuk tok mingan bal sate udan.
0: Nah, tentang nggih.
5: Lagunya apa niki, Mas?
1: Lagunya Esem lan Guyumu atau Segoro Madu.
0: Nah, ingkang pundi, Bu?
5: Waduh, Esem lan Guyumu. Terus Segoro Madu.
0: Niku padha-padha sing marai seger ngeten lho.
5: Nggih, Segoro Madu mawon.
0: Segoro Madu nggih, kaya mengke terus langen.
5: Nggih, karo mangap.
0: Salamé
5: kagem Rama Ngadiono niku wau. Lajeng Bunda Dwijo, Pak Yanto Paet Belgi, Pak Yanto Sayegan, Pak Jono Sayegan, Dimas Surotrisik, Kang Sagio, Pak Jono Sayegan, Pak Yanto Paet Belgi, lajeng Bunda Dwijo, Bu Supriyati, Bu Yanwase, Bu Mega, lajeng Pak Wening Mbak Noyo, lajeng Mas Toron Tening Manis Renggo, Mas Paryono, Mas Adi Poncosari, Lek Gono, Mbak Neglendi, Mbak Yono Wirasaban, Pak Sumar Dayu, Pak Sumar Diono, lajeng Mbak Kerno, Pak Widodo, Ugi, Pak Sugeng Riyadi, Pak Hari Martoyo, lajeng Pak Nasihin, Lek Wet Jujur, Pak Sudarnda Silan, Ki Kumbakarno, Ki Joko Bodo, Ki Bandung Bondowoso, Bu Yugo Praase, Bu Mudo, Bu Sri Bonagung, Bu Sri Utami, Mbak Yeni Pato, Pak Sawiyo Kang Gilas, lajeng sinten malih nggih lali Pak Bambang Sutarno, Mbak Mus Tanjung Pinang, lajeng Mas Yudi Masipu, Dimas Rian Gemel. Lajeng sinten malih nggih kesupan Bu Tarmi, Bu Rubini, Bu Rubianti, Bu Salamah, Mbak Dio, Bu Kati, Mbak Titut wonten ing Mejing. Lajeng kagem sedaya kemawon Mas Emi Prabowo.
0: Mekaten
5: Beti Sugeng santen.
0: Sami-sami Bu Wagianti wonten ing Wareng. Matur nuwun. Satu lagi ya.
1: Nggih, Sugeng santen suka sami suka.
6: Sugeng santen suka sami suka.
0: Wah, Gunung Saren. Weh, lah kok ya iso Kang Sena niku lho.
6: Iki mendung.
0: Mendung elek kono.
6: Nggih, tanpa udan. Nuwun se niku wau.
1: Esem lan Guyumu.
0: Segoro Madu.
6: Niki wau napa?
0: Esem lan Guyumu napa Segoro Madu? Esem lan Guyumu.
6: Esem niku mun ra anu panjang umur.
0: Weh, alah ngaten. Nggih, kentun salam.
6: Mbak Noyo, Bu Wadianti, Bu Dwijo, Bu Yanwase, Mbak Supriyati, Ale, Pak Wir Jujur, Sawiyo, Bu Nugroho, sekali ini cabinan ini, ini kumono istoranya, ini pun meluncur. Saya ini kagum sedaya kemawon, sekali pun sempit. Tangannya ya raselo.
0: Ngadah. Sami-sami lek kono wonten ing Gunung Saren. Kita buka lagi wonten ing WA 08/01/06/066.
1: Nggih, dari Bapak Untung Sami Galuh.
0: Pak Untung. Nggih.
1: Nggih. Sugeng sonten suka sami suka, kula suka, panjenengan suka, sedaya sami suka. Kula nderek lagunipun kula kinton kagem Mbak Betty, Mas Emi Prabowo, Mas Rian, Yumudo, Mami Sartika, Bu Sri, Pak Yanto, Yulegi, Pak Dipaimin, Pak Suwardi, Pak Muji, Mas Mamat, Mas Aldi, Bu Yayuk, Mbak Ana, Bu Sri Sedoyo, Pak Yanto Sedoyo, Bapak Ibu Tujo, Mbah Yono, Bu Agiyati, Bu Dwijo, Bu Pipit, Bu Naomi, Bu Supriyati, Pak Rimbang, Mbak Kristin Samigalo, Pak Pujo, Pak Sakino, Pak Sumardi, Bu Andri, Kirya Siseto, Mas Ipul Wates, Pak Supoyo, Pak Mus Pekanbaru, Bu Anjas Moro, Pak Sukiran, Pak Sagio, Pak Tugiri, Bu Tari, Bu Marto Diharjo, Ki Kumbakarno, Pak Hamka, Pak Nawi, Pak Siswadi, Pak Bambang Purworejo, Pak Supriyadi, Pak Sumardi, Mas Aris, Pak Sarmin, Ibu Nani, Pak Gilas, Mbak Yeni. Nuwun.
0: Maturuwun jenengan saking Pak Untung sami galo, salajengipun menika saking Pak Tumidi ingkang menika kintun voicensi monggo.
7: Nggih, nderek atur salam kagem Pak Sudar, Pak Sukapjo, Pak Yono, Pak Sarjio, Pak Sumar, Pak Tujo, Bu Dwijo, lajeng Bu Sri Utami, Bu Sri Kebonagung, Bu Mudo, Eyang Sas, Mbak Andin, Bu Tarmi, Pak Warno sekalian, lajeng Pak Tugiwin, saya ini pun kagem sedoyo kemawon. Matur nuwun.
0: Sami sami. Sami. Menika saking Pak Tumidi. Menika oke voice note malih menika saking Mbah Sura wonten ing Trisik.
8: Sugeng sonten suka sami suka. Suka panjenengan suka sedaya sami suka Mas Emi jeng Beti pripun pawarta sae. Nggih iki pokok men aku cekak aos wae ya.
0: Ngaten.
8: Aku ya agek bali tenan isih kempis-kempis
0: wong
8: ngati darang.
0: Nggih.
8: Lagune aku pokok menderek. Salamipun kagem sedaya kemawon wis ora kula piji-piji. Pokok men tak kintuni salam kabeh.
0: Nggih.
8: Aku sih jane sih krewe-rewe tenan iki.
0: Walhala.
8: Kagem Mas Emi kali jeng Beti sugeng ngayahi tugas ngantos paripurna pun ngoten mawon.
0: Dadah. Dadah. Wah, jan.
8: Aku nang dalan.
0: Nggih, nggih. Nggih. Pun, nun, nun.
1: Basura.
0: Lek kesusun iku lho Basura. Berikutnya,
1: Pak ya, Pak Saryanto
0: saya. Pak Saryanto nggih.
1: Saking Pak Saryanto nderek acara suka sami suka lagunipun nderek mawon. Salam pun kagem Bu Yanti wonten ing Lendah Kulon Progo, Buning Bu Purwanti wontene ing Minomartani, Bu Parjiah, Bulin lan sedaya mawon pidanget suka sami suka saking Pro 4. Matur nuwun Mas Emi.
0: Nggih.
1: Matur nuwun.
0: Jee, menika sakalian Pak Saryanto sekan si matur nuwun. Pak R Sigit wonten ing panjatan sugeng sonten suka sami suka lagi nde lagunipun derek kemawon. Salam kagem Bu Sri Ponagung, Bu Andri Sendowo, kangge Bu Dwijo, Bu Sri Utami, Bu Salamah, Bu Salima, Bu Ana Sindet, Mbak Andin, Mbak Yeni, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Mas Agus Jati, Pak Tumiti Yusirup, Mbah Noyo lan sedaya kemawon ingkang midhangetaken prambat kagem penyiaripun sugeng tugas matur nuwun Pak R Sigit panjatan. Pun. Badhe kapiyarsa tembang salajengipun kala wau wonten SM lan guyumu ugi segoro madu yang diputer yang
1: segoro madu.
0: Segoro madu badhe kapiyarsa menika wonten suka sami suka prambat RRI Ngayogyakarta.

0: matiin kerannya. Kalau udah tidak dipakai.
1: Bentar, lagi mandi.
0: Aduh, ini namanya pemborosan. Tidak hemat air.
2: Gunakanlah air secukupnya. Hemat air itu penting.
3: Gawe ke sisan kopi nih, Kang.
4: Nah, cocok iki karo ngrungokke bal-balan pertandingan bola dunia.
3: Wes langsung nyetel RRI wae. Cetho iki. Ora mung dirungokke nanging iso ditonton ning channel YouTube RRI Net Official.
4: Nah, tegese iso melu pesta bola dunia.
3: Bola iya to. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Sudah sabut ya tasih wonten wekdal kater panjenengan ingkang badhe nireng regengaken mekaten wonten ing gangsal sekawan 0333. Tasih wonten wekdal 3 menit mekaten badhe katuraken tembangipun ingkang sampun dipuncawisaken saged pun pilih
1: lagunya Pengarepan atau Lamunan.
0: Pengarepan apa Lamunan semonggo sugeng sonten suka sami suka.
2: Kang Santan suka sami suka.
0: Nggih. Saking lopat. Sehat-sehat Pak Sawiyo.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Mas Temi ugi ngaturi. Sehat ugi. Monggo badhe ngersakaken ingkang pundi tembangipun.
2: Ingkang nomor setunggal.
0: Pengarepan.
2: Nggih. Kakinten kagem Bu Marto Saranta Bu Sumi Biru Lajeng Pak Kirno, Pak Yanto, saya Pak Yanto, Mbah Noyo, Pak Parjono, Butuan, Lajeng, Pak Mudiono, Pak Tujo Subagyo, dan saya ini pun kagem Hoyo, ingkang midang ngetaken, matur nuwun.
0: Nggih, mekaten. Matur nuwun menika wau saking
1: Pak Sawiyo.
0: Pak Sawiyo wonten ing Lopati.
1: Nggih,
0: belakangnya.
1: Sugeng sonten, suka sami suka.
0: Halo. Sugeng sonten. Sampun mlebet menika monggo pun dibuka lawange. Halo.
1: Halo, Pak.
0: Halo, Bu.
1: Pak De.
0: Pak Le.
1: Om.
0: Budi. Nggih, pun. Pak Unawi namun dipanjer menika nggih. Pun, kita lewati yang belakangnya.
1: Nggih. Sugeng sonten.
0: Terputus malahan. Semoga tersebut ya.
1: Sugeng sonten suka sami suka.
3: Sugeng sonten suka sami suka Mas Eni Prabowo kalian Mbak.
0: Mbak Betty menika Bu Sri.
3: Damayani.
0: Nggih. Bu Sri terus pundi pawartos, Bu?
3: Ye, sehat.
0: Sehat nggih.
3: Mugi-mugi panjenengan kekalih sehat.
0: Sehat sehat nggih.
3: Ye, badhe nderek ngregenaken.
0: Monggo.
3: Nderek lagunipun nomor setunggal nggih.
1: Pengarepan.
0: Pengarepan nggih.
1: Nggih.
3: Kinton-kinton kagem Bapak Azhari, Bapak Gading, Romo Haji Nabiono sekalian, Bapak Tri Harjito, Romo Yu Kirukun Merdo, Romo Eri Sarjono, Pak Puji Graito, Mas Rian, Mas Mamat, Mas Ibul, Mas Yudi, Jo, Pak Damaskus yang buas, Mas Ardi Poncosari, Mas Ardi Klaten, Pak Supoyo, Mateng Ibu Yayu Kweni, Ibu Yayu Parang Tritis itu Sri Keponagung. Mateng Pak Sumar Sedayu, Pak Sumar Diono, Pak Sarjio. Mateng Mbah Soto Tritis. Mateng Pak Bambang Sutarno, Romo Tijo Subagyo sekalian, Ibu Rubini, Ibu Sumi Serandaan, Ibu Nugroho, Pak Mudiono, Pak Sagio, lajeng Pak Sunardi Mursari, Pak Depaimen, lajeng Bapak Ersikis, Bapak Tumidi, Ki Joko Budo, Mbak Aseh Kopra, Joho Yang Sas, Mbak Andin, Ibu Pipit, Ibu Suka Bido Martani, Ibu Anjas Moro, lajeng
0: Sinten malih?
3: Sinten malih untuk anu Yurati Yumudo, Mami Kartika, Ibu Salamang, lajeng Bunda Dijo, Bunda kok Bunda nih sampun telah ya Bunda Dijo, lajeng Ibu Agianti, Bu Sri Priyati, Bu Sri Supatni, Bu Yanuarte, Bu Mega, Mbah Noyo, lajeng Pak Wening, Ibu kesuban dengan Wonosari nu, lajeng deh saya ini pun gak kemsel, saya oke mawon.
0: Saya oke mawon sih.
3: Ini nyatakan wonten acara perompak wonten Niko.
0: Makasih.
3: Agem Mas Eni, so Mbak Desi, supaya itu gas ngantos pari purno mangke.
0: Makasih.
3: Mugi tansah pinaringan ayam tentrem. Makasih. Mekdal kula kunduraken matur nuwun.
0: Sami-sami Bu Sri Utami wonten ing Jalan Paris matur nuwun.
1: Nggih. Sugeng sonten, suka sami suka.
0: Terputus malih.
1: Ini bentar lagi mau sholat Idul Adha nggih.
0: Oh iya, udah siap-siap
1: ini. Ini udah pada kerja bakti.
0: Kerja bakti menyiapkan tempat begitu nggih.
2: Halo.
1: Halo, Sugeng sonten.
2: Wilujeng sonten.
0: Wilujeng sonten.
2: Nggih. Mas Emi Prabowo.
0: Nggih.
2: Tembangipun menapa nggih?
0: Dalem?
1: Tembangipun pengarepan atau lamunan?
2: Lamunan.
0: Nggih.
2: Ya lamunan wae lah.
0: Lamunan sih. Nur saya menika Pak Mursidi sana sih.
2: Saking Wayuda.
0: Wayuda sih Pak Jono.
2: Tirto.
0: Pak Tirto alah kok Pak. Pak Jono menika seyegan sih. Mayutan Pak Tirto terus pundi Pak Martos?
2: Cerah nih tapi silir.
0: Silir sih.
2: Wong nang arepi pasangi.
0: Oh. Nggih, monggo Pak Tirto.
2: Nggih, sampun kagem Pak Paimin wonten guwa nggih.
0: Nggih.
2: Lajeng Mas Aki. Mbak Ikrendi.
0: Nggih.
2: Pak Sumayu. Ki Kumbo Karno.
0: Nggih.
2: Yumudo yang berajan. Pak Raden Joko Budu.
0: Nggih.
2: Mbak Naryo. Lajeng Mbak Jio.
0: Nggih.
2: Sedaya mawon mas.
0: Sedaya mawon. Ini
2: kan sakit melebu mas.
0: Pemekatan gih.
2: Ini penjagaan kedua sekuntukan gih.
0: Gih.
2: Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pak Tirto. Pak Tirto sih wonten Mayudan menika wawon sih. Yang ngapunten gih Pak gih kulo dereng apa le semanten jenengan menika. Matur nuwun dan saya midang ngetakan perempat lan sakit ngawiat. Berikutnya.
1: Sugeng sonten suka sami suka.
4: Sugeng sonten. Suka sami suka, kula suka, panjenengan suka, sedaya sami suka. Sonten Mas Emi.
0: Sugeng sonten Mas Ibu.
4: Sugeng sonten Mbak Yani.
1: Sugeng sonten.
4: Halo, Pak Womas.
1: Sugeng sonten.
4: Sonten ugi.
1: Sampun kerja bakti teng lingkungan.
4: Sampun pun kala wingi.
0: Oh, pun kala wingi minggu nggih.
4: Bawat sampai sehat saya Mas Ami Mayani.
0: Sehat ji.
4: Niki BMKG Wates terserah dibenter niki.
0: Benter. Nggih.
4: Sekalipun menapa kemawon niku Mas Mbak.
1: Lagunipun pengarepan kalih lamunan.
4: Pengarepan mawon lah.
0: Pengarepan nggih.
4: Pengarepan angsal sek kesehatan.
0: Ngaten ji.
4: Kita-kita ki Mas Ami nggih.
0: Monggo.
4: Enggak kan teman-teman ngamun mandap ngawiat wonten apa tertos kengson dan kampiran sehat. Ugi kagem Pak Bambang Sutarno, Pak Untung wonten sami galo, Pak Asari nggih ten Magelang nggih. Ugi Mami Sartika, Yumudo, Mas Rian, Bu Sri Bonagung, Bu Anjasmoro, Pak Depaimen, ingkang pungkasan kagem punani bajuri. Bapak Ika kemestoyo kemawon, pamit tangan, suka sampai suka wonten perempat. Pamit tangan katakan juga ngesonten. Kagem Mas Emi, ugi Mbak Yani. Dengan Ika tinggal tempat yang besar mangke. Mungkin panjangnya kekalitan tapi nanti ada kelancaran saya ini pun. Makatur kemawon wong telepon kula kondurakan matur nuwun.
0: Sami-sami. Masih pul wonten ing wates matur nuwun. Satu lagi ya, coba kita buka telepon.
1: Sugeng sonten. Suka sami suka.
5: Sugeng sonten. Suka sami suka.
0: Enji. Saking Mecing Wetan menika.
5: Nggih, Kak. Pak Mariono.
0: Pak Mariono ingkang tansah bergengge.
5: Lagunipun menapa?
1: Lagunipun pengarepan atau lamunan?
0: Ingkang pundi?
5: Pengarepan mawon.
0: Pengarepan. Kenton salam Pak Mariono.
5: Kirpenjo nggih. Bu Andasmoro. Bu Sutami, Bu Sanagung. Lajeng Bu Sri Lestari, Bu Wagianti. Bu Pujo ya, Bu Pujo lajeng kagem Yumudo Romo, lajeng Mas Mamat, Mas Utul, lajeng Mas Kasiono ing Bulawet, yang buat Pak Mat, Pak Nardi, Pak Sumar, Romo Ngadiono, Kang Kilas, Mas Ibu,
0: yeah.
5: Mas Abdi, Mbah Suro, Pak Supoyo, kagem-kagem, yeah. Pak Sarjio, Romo Yuwono, lajeng Ki Joko Pudu, Ki Kumbu Karno, Ki Bandung, lajeng Pak yang itu Pak Yanto, Pak Yanto, Mbah Noyo, Bolak Walipun, kagem Mbah Man, Temon, Mbah Man, Cibungan, kagem sadaya kemawon matur nuwun.
0: Sami, sami, saking kira penuh dewan tani mencing wetan matur nuwun. Berikutnya coba kita buka ya, bergabung di WA nggih. Apakah tasi masih ada yang bergabung?
1: Nggih, ada Bu Pipit, Sugeng Sonten, Mas Emi, Mbak Betty. Lagune manut Mas Kinton kagem Pak Dipaimin, Ki Kumbu Karno, Pak Yanto Pahit, Bu Legi, Ki Rekun Werdo, Ki Resi Seto, Ki Joko Bodo, Pak Tujo, kalian Ibu, Pak Hangadiono, Pak Trisengkan, Pak Puji Graito, Pak Sarjio, Pak Supoyo, Mbah Noyo, Mbah Yono, Pak Bambang, Pak Sagio, Mas Ipul, Pak Dimardi, Bakulan Wetan, Mbah Uti Marto, Bakulan, Bu Anjasmoro, Bu Deduijo, Bu Walgianti, Mami Sartika, Bu Nani Bajuri, Bu Yayu, Bu Sri Uti, Yusirup, Lan, Sedoyo Kemawon, Kagem Mas Emi, Mbak Betty, Matur Nuwun, mugi tansah sehat, rezeki lancar. Amin. Bu Pipit, nggih.
0: Matur nuwun, nggih. Berikutnya menika sangi Pak Widodo. Pak Widodo menika kinten voice note, nggih. Coba kita dengarkan. Monggo.
1: Pak Widodo.
0: Wilujeng sonten.
6: Suko sami suko.
0: Nggih.
6: Kula kakung Widodo Mbrebah Timur.
0: Nggih.
6: Nderek absen.
0: Monggo.
6: Salam kagem sedoyo pandemen wonten ing acara Suko sami suko. Sugeng midhangetaken. Sambil leyeh-leyeh lagunipun kula nderek Mas Penyiar mawon. Saking Mbrebah Timur, salam merdeka.
0: Merdeka. Pak Widodo wonten ing Mbrebah Timur matur nuwun. Salah jengipun menikah sakit
1: Pak Janu.
0: Pak Janu.
1: Sore Mas Emi dan Jeng Betty, perempat terpantau nyaring dari Jawon kilometer 13 Sari,
0: KM 13 nggih.
1: Teruskan minta lagu Lamunan. Salam untuk all kru penyiar, teknik dan all pendengar. Thank you.
0: Matur nuwun Pak Janu wonten ing Jalan Wonosari KM 13 tansah penyaringan sehat nggih midhangetaken program 4. Kita ke lagu Betty dari Pengarepan dan Lamunan, banyak yang mana ini?
1: Pengarepan.
0: Pengarepan sih menika badhe kapiyarsa sedaya wonten ing Suko.
1: Sami Suko.

0: Sudah tersambut dari Maturun Manjeran Tasinya Wici Wontening program 4 RRI Ngayu Jakarta Menikah Tasih Wonten Wektel Sekedi Mekaten si okay. Namun Tasih pun BKK Bawa Wontening Gasal Sekawanul 333 Sama kita tembangipun Wonten Aku Cah Kerja Kalian Wegah Kelangan. Coba kita telepon ya.
1: Sugeng sonten, suko sami suko.
0: Oh, terputus. Monggo, tersambut ya. Ingkang badhe tasih badhe nerang regengaken tasipun pikak nggih.
1: Sugeng sonten.
0: Terputus lagi.
1: Pelan-pelan.
0: Pelan-pelan sih. Monggo, tersambut ya. Gang Salkawan 0333.
2: Sugeng santen suko sami suko Mas Semi Mbak Betty.
0: Sugeng santen Bu saking Monjali.
2: Leres.
0: Bu Sriwi dos pundi pawartos Bu?
2: Sae.
0: Sae sehat ya Bu.
2: Nggih. Wanta Monjali mendung menika.
0: Mendung dereng Jawa. Monggo Bu.
2: Wah kula dapat buntut ini Mas.
0: Nggih, malah kena dinggo sop kok Bu, Bu.
2: Lah. Lagi wingi ra tau iso mlebu kok ya.
0: Ngaten.
2: Kok Mas Semi monggo kalau yang mau telepon telepon
0: ngaten
2: 3 kali masuk
0: si
2: monggo Bu lagunipun apa itu tadi
1: aku cah kerja atau wegah kelangan
0: ingkang pundi
2: wegah kelangan saja Mbak Betty
0: wegah kelangan
2: pro 4
0: mekaten
2: desa pro 4
0: langge pro 4 lurus Bu.

0: Saya nek nyetel tuh Pro 3 karo Pro 4.
1: Oh, ngaten sih.
0: Berita Pro 3 karo musik-musik Pro 4.
1: Pro 4.
2: Matur nuwun, Bu.
1: Enggak kenten salam.
0: Gandeng nih kok sampun mendekati paripurna. Saya kirimkan buat pendengar Pro 4 semuanya.
1: Makaten.
0: Semoga tetap setia dengan Pro 4. Senang mendengarkan radio RRI yang beritanya selalu up to date.
1: Makaten nggih.
0: Nggih, ngaten
1: kemawon Mas. Sugeng santen. Bu Sriwi wonten ing Monjali matur nuwun. Kita buka lagi.
2: Sugeng santen, suka sami suka.
3: Sugeng santen, suka sami suka.
1: Nggih.
3: Menika Mbah Uti rada flu.
1: Weh, Mbah Uti.
3: Klaten.
1: Klaten J, wes buka enggal dangan J, bau tinggi. Monggo badhe ngersakaken ingkang pundi tembangipun.
3: Derek ingkang suara terbanyak.
1: Wah, derek bawat gih. Pun, kinten salam.
3: Salamipun, salam perkenalan kagem monitor sedoyo.
1: Oh, ngaten gih.
3: Kulo dereng sedoyo.
1: Ngaten J, menika salam pitepangan gih katur kagem sedoyo pamidangan perompak.
3: Gih. Matur nuwun.
1: Sami-sami, Mbak Uti menika wonten ing Klaten. Matur nuwun sampun midhangetaken perompak.
2: Nggih, sugeng sonten suka sami suka.
3: Sugeng sonten suka sami suka kurang marem sing mboten
1: telu. Weh, lah kok ya nganggo marem-marem barang iki lho. Heeh. Mangga.
3: Nggih. Saya kagum sedaya monitor perumpat mawon nggih.
1: Ngaten nggih.
3: Nggih, saya mboten telepon ki kurang marem.
1: Walah ngaten nggih. Matur nuwun. Nggih, menika saking Mbak Glendi nek ora telepon kok kaya kurang ngaten nggih. Kita buka lagi 5403333 Sutresna Budaya ingkang badhe ndereng regengaken tembangipun menika wonten aku cakerja kalian wegah kelangan. Ingkang pun di WA masih ada enggak ya Betty ya?
2: Ini sudah belum ada,
1: sudah enggak ada ya. Oh ya jadi kalau begitu kan sudah mendekati pukul 5 Sutresna Budaya. Pun cekap sematen kemawon sih wonten ing suka sami suka mugi tembang sampun kapiarsa datur sepangli persawet awis lan samangke badhe katurakan tembang-tembang menika minangka tembang panutup lan menawi ngaten kula sami prabu pamit
2: Beti Damayani pamit nggih
1: sugeng sonten lan
2: matur nuwun.

0: Walah Bil, Gimbel ku sayang. Kok kowe iki marah gelemangan iki kepiye? Malah mau deprok. Gek kowe iki lho apa to ya, Bil, Bil.
1: Kowe iki ngopo e? Malah nangis iki wedus.
0: Iki lho. Lara apa iki iki? Gek jur aku kudu piye? Anak dinengke wae terus ingon-ingonku malah mati kabeh. Agak piye iki?
1: Ya kudu dicegah ngono supaya ora kedlarung-dlarung larane. Aku tau krungu nek ning radio informasi bab penyakit sing nyerang kewan ternak kuwi jenengane PMK. Penyakit mulut dan kuku sing disebabke saka virus kuwi. Oh. Nah, njur ben ora nular kuwi kudu dicegah. Dara, ya kuwi pakane kudu ana nutrisine. Terus kandange uga kerep diresiki.
0: Oh.
1: Nah, sing baku ya kudu divaksin. Divaksin lho kuwi.
0: Ayo cetok durung.
1: Wis, rasa kesuwen. Ayo ndang diobati mara ning gone sing kamugan.
2: Sehat ternake, seneng atine.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ingkang kapiar somniko, kiaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.

kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, aktivitas perdagangan hewan kurban di Kabupaten Gunung Kidul mulai meningkat menjelang Hari Raya Idul Adha 2026. Perputaran jual beli sapi dan kambing di sejumlah pasar hewan menunjukkan tren positif. Di Pasar Hewan Siono yang menjadi pusat perdagangan sapi, tercatat sekitar 700 ekor sapi diperjualbelikan setiap hari pasaran. Sementara di kawasan Semanu, transaksi kambing mencapai sekitar 900 ekor per pasaran. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Darmadi Sudibyo menilai pergerakan pasar hewan di Gunung Kidul cukup baik menjelang Idul Adha. Beralih ke informasi lain, pemerintah Kabupaten Pemkab Gunung Kidul memastikan ketersediaan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 2026 dalam kondisi aman dan mencukupi. Bahkan Gunung Kidul mengalami surplus ribuan ekor ternak sapi maupun kambing. Bupati Gunung Kidul Endah Subekti Kuntari Ningsih saat melakukan peninjauan di Pasar Hewan Siono bersama Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta serta jajaran dinas terkait. Bupati Gunung Kidul Endah Subekti Kuntari Ningsih mengatakan, stok ternak sapi di Gunung Kidul saat ini mencapai sekitar 11.000 ekor. Sementara kebutuhan masyarakat untuk Idul Adha diperkirakan hanya berkisar 4.000 sampai 4.500 ekor. Untuk ternak kambing tersedia sekitar 26.000 ekor dengan kebutuhan diperkirakan mencapai 16.000 ekor. Dengan kondisi tersebut, Gunung Kidul dinilai siap menyuplai kebutuhan hewan kurban ke sejumlah wilayah lain di Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengalami kekurangan stok. Demikian saya Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Sutresno budaya titi wancin pun badhe katuraken kumandang yang ten maghrib kagem wan kurang jorto yang sak kiwo tengenipun wanci jam gangsal langkung tigang doso setunggal menit.

Sutresna budaya, setia kru ingkang nyajiban wonten ing sonten menika ngaturaken sugeng nindakaken ibadah salat maghrib kanthi pandonga mugi amal ibadah kula panjenengan tansah pinanti nampi wonten sedalem Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: Islam merupakan agama yang rahmatan lil alamin, telah memberikan acuan serta dorongan dalam mengimplementasikan setiap kebaikan yang ada di dalam jiwa manusia, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi,
1: Qala Allahu Ta'ala fi kitabihil aziz.

Satrio, kowe wani nyedani sesembahku. Apa abamu ayo ula kowe maju omrene. Kowe wani medhokake aku tak ula-ula dawong. Ora semingkir saka ngarepan kok takon dosa sabet pedhit lakon pedhot anggamu.

ming Deksaka kaya ketingalan bebayani. Dasar geng Deksaka wis linuwe bebasan sak bongkote wit talyenta dinulu. Ing kono Bambang Kanu lan ngasta pusaka senjata cakra katamaken ilang wujuding Deksaka badhar pusaka Madukara Kyai Sarutama.

ini rombongan gegaman iki. Wah, sesuk aku nek iso pinanggih karo para bendara oleh pengalembono tur sing kagungan iki wingi entas bledhek aku. Ini surat popo tenang. Kena tangguh gawe pusaka. Mbok menawa sing arep bela Sungkawa. Aja takon dosa kelakon tak labrak.

Satrio, aku tak takon sopo kekasihmu. Menawa kowe takon karo aku Bambang Kanuran. Saka ngendi e? Saka kono. Lah yo papanmu, omahmu. Omahmu ngendi? Ora tak gawa. Kowe sapa? Aku Prabu Dewa Hangkara. Kok ngingu anakan boyo. Payah. Wis teko-teko lambiku dijajaki malah. Dunyake anakan boyo. Terima-terimake wae. Jenengmu sapa togo? Wis ngerti e. Kok iso le persis. Sekarang kowe iki nang ndi-ndi ya wis kondang nek wong sing kaya corong ngono kuwi. Jenenge Togo kok anak aku kuwi rada kaling-kaling astitik setitik. Kowe pilung. Bilung kok pilung. Den yuk ditene. Lali. Nalen njaluk dhuwit kok kaya keluarga karang kabulutan kok bagus. Kok li kaya adate njaluk ditene. Aku bakal pitakon ana ngendi kadangku. Sedulurmu sapa? Yayi Dewa Baskara. Sing padha tumeka ana ngarepanku kang bakal kumawani. Kabeh wis tak bunuh. Yen pancen ku arep bela pati, aja maju mboko siji. Babo, babo arep. Arep ngopo? Candak lo mamah kupimu, aja takon dusa pedhot gulumu.

Ojo mlayu Kang Nuran. Tanding karo aku. Wela pancen ampuh temenanan siro. Tampan ana pusakaku kelakon lebur papan tanpa dadi. Tamano legane ngatuk tak tameng nganggo diadaku. Lepasing pusaka senjata cakra saka astana Bambang Kang Nuran. Ilang wujuding nalindra sapa tambuh janma ingkang uninga iku pusaka ing Amarta tumbak Korowelangan.

wayahe. Gustimu sedo lung. Ning ilangi gustimu salah kedaden dadi gegaman. Elah blas. Aja mlayu toga kowe urung badar. Badar apa asli e? Bapak. Kok. Urung njaluk dhuwit e. Malah padha mlayu. Aturke Gus. Ya ayo Kang.

Wibisana ngemban pangandikan sang yang permesti Bathara Guru. Anenggi genti kang winursita ingkang wonten taman Kraton Ngastina. Kelurah Bagong lan Dewi

carita dereng ngantos dangu nggenyo imbal pengendikan marang Abdi Kilurah Bagong Katungkoh Raden Gatutkaca Raden Setyaki.

0: ora bakal samar panduluku kaya iki putraku si Gatotkaca.
1: Inggih, Wo.
0: Ana apa kula badhe mbuktaken miturut pawarta Bagong wonten ning taman? Lah iya lah iki apa? Lah rak tenan to. Durus. Napa bapak madosi napa?
1: Sing pokok wetu iki kowe bali. Awit ana panyakra bawa yen kowe kuwi tumindak ingkang nesta marang wa Dewi Banowati.
0: Sakresane nek pancen dasa wis kemebul kabarku. Tenimbangane ora diarani gedung nggih mboten. Lah iya. Yen pancen mengkono aku ya ora bakal kaputan kok Bagong mergo aku pancen ya kepacut. Ana wong kang nyokroba aku dianggap seneng karo mulane kuwi kok. Wis semen. Raisan-raisin. Yen pancen kena tak elekke aja ya nggih wis karep ben wong kuwi sing dawuh aku
1: mboten. Wo Dewi Lenggah.
0: Wis mangsa bodho Bagong. Lenggah. Are ngejak apa?
1: Kowe tak cekel apa kira-kira wani.
0: Nek pancen kula dianggep tumindak sing mboten apik. Tenimbang kula niki mati. Ngringkuk kedung mati umuk. Luwung kula ngadepake Ndara Gatot.

Raden Gatotkaca. Matek daya mujizat kang abdi Kelurabagong Den Tegeli mawi pusakaning batin kang aran Aji Narantata. Sirna Margalayu Sirna Kelurabagong ana Gatotkaca kembar.

mamerke kepintramu Bagong bisa salah kedaten dadi aku ayo panggau Gatotkaca lakon pecah dadau genti milang tatu.

0: Agung.
1: Nun.
0: Ora ndini kok kowe kok adol kepinteran.
1: Sing ajeng nuku sinten? Wong mboten adol kok. Ya ta, Truk.
0: Kowe pancen gleleng kok, Gong. Ha wong wingi iki glundung jurang nyandang nang kono.
1: Aku terus mlayu rene kok.
0: Lah kok wani ngibang Kakang Mbok Banowati kuwi nalarmu kepiye?
1: Nek jane kula niki mboten napa-napa, wae semono kula didakwa kantun manut. Men Petruk duwe IP Dewi Banowati, seneng ora, Truk? Seneng ya dapurmu ora. Aku melu seneng. Aku mengko karo Dewi Banowati kuwi karo Semar.
0: Ora urus kok. Aja takon dosa krasa tangan.
1: Ilang sipate Bagong wonten Janaka kembar.

iso malih kula. Nek sampean ajeng foto kopi mang mriko. Lah tlemungan to. Pancen dudu mungsi para kadang-kadangku kabeh ora mukal yen Kurawa bubar pancen Sidri Bagong digdaya. Ayo. Melu aku petruk tembu digolek pintu serayan. Oke. Okay.

gurat moko bangkok diadi kue cenanangang wani nyolong Banowati kue gawian ngendinga iki ngopo teko-teko kok tamul-tamul wang sulang manuto tak bondo tanganku tanganmu ambondo aku pokro-kro skandel kulitmu wis ayo kepengen jaluk kon ngampleng nak kampleng awet kowe gawe kuceme wong sing tanpa dosa nganti dirwang glundung jurang sapa mengko ngejak pirang dia iya kocapo Bambang Kanuran kena Den Grayang Kurabagong kasabetaken ilang wujudnya satu bagus badar Kurabagong ono bagong kembar

Bagong loro. Aja melu-melu, Truk. Aku tak ngajari kowe aja semlang, Truk. Lah, patut. Iki sing ngarep pinangkep padang. Kowe ngadeg kowe. Wong dibanting gentene kok mah. Nek ora tak remuk-remuk iya ngejak pirang arek ngono. Wis sing jenenge kerengan cara biyen banting. Hah? Oh alah. Dibanting malah nalisip. Sing kenceng le nyekeli kuwi gong. Cacari toki ora Bagong du rikala semut karajah sis Jaludara. Ing kono anae Baskara titi mangsa kataman raja Cis Jaludara ilang sipate Kirabagong ingkang wonten Ngastina badhe

Sinuwun, apa Petro? Estunipun ingkang Bagong lundung jurang sing teng ngriku adhi kula niki napa? Wis nengke wae truk ben dipresani. Men dibuktekke ketemen aku. Iya, iya. Iya wis tak trima Bagong. Koko Prabu, kowe Yai. Estunipun Bagong ingkang wonten Ngastina Senes putranipun Kakang Semar. Lah sakwise ilang ana ngendi? Ya niki dadi jungkat. Oh. Mangke. Wong gemujen kok tak elekke to. Urusane urung rampung kok. Dadi yen mengkono Yayi Banowati kuwi mengku pasemon diwejang supaya dadi wanita kang tatas lahir trusing batin katitik jungkat penatasan kang mejang Yayi Banowati. Dadi Yayi Banowati mboten menapa-menapa. Wah, syukur-syukur. Aku njaluk pangapura Bagong karo kowe aku ndak wa sing ora-ora. Nggih mboten dadi napa mapan pun gebacut. Nggih sesuk rekoreko ngoten malah dadi men remuk awakku. Wis tak rewangi teman-teman mas dari sing ora-ora. Aku ngene rak mergo nyolong. Iya cocok paleni meneh kok kalau aku agak dong mendem. Lajeng kula aturi paring prisa dumateng Nyai Prabu Duryudana lan para kura pun kempaken yen kawonanipun Nyai Banowati mboten menapa-menapa. Yo teng rai nyuwun pamit lan para kadang kula badhe kula ajak ngupaya pusaka. Nuh. Pusaka napa sing ilang? Lah aku gak kelangan pusaka senjata cakra to. Oh. Lecal dek napa wis rada sawetara suwe. Kula niku duwe kaya keten iki. Lho. Sing nemu kowe Bagong? Nggih, aduh, duh. Kaya mengkono lelabuhamu ing atase ming anake Kakang Semar ngetokake lelabetan kang gedhe tumrap marang Dwarawati. Tak terima-terimake Bagong. Are njaluk apa? Njaluk tambah pawitan bojo kula. Lah dodol apa to Petruk kerupuk? Monggo mboten namung niku nemu tumbak. Lah niki kali pusaka iki. Oh, iki Sarutama tumbak Karawelang. Lah nggih niki. Niki pusaka niki rak loro. Sarutama teng Madukara sing saru banget tenggen kula. Lah iki sik ana tunggale dereng ketemu durung. Ya mengko coba karo upaya sing nganti bisa ketemu nyemanggaken Koko Prabu kawontenan negari ngisna cukup pun Kakang Dhe sing bakal nata.

satrio gagah sapa? Aku werku doro kowe sapa Prabu Tunggulrasa. Aku arep mateni sing jeneng Bambang Kanuran rasaku kan suwe

0: kanggo apa sih mas? Ono ratu ngamuk gulei Bambang Kanuran. Mongko dik doyo jenenge sopo Tunggul Rasa Petro nun. Tunggul Rasa gulei sing jenenge Bambang Kanuran. Mongko Kanuran Bagong hangipun dineh kemawon. Yune panjen dasare Jawata marangake panjen iki dudu mungsuhmu. Wis mundur sing ngalahke kudu Bagong.
1: Yo.
0: Adimu sing iso ngalahke edan. Wong iki nek nampa kabejan ora kaya manungsa. Nek dapure kaya blek kok ngono ya. Dadi rol. Gong, tak omong Gong. Ah, tak omongi. Kan nampa dawuh. Tangan ae to. Adi kon maju perang ku nek menang adine duit ning aku kon ngenehi. Alah kowe dutangi kon nganaki kok. Isih kelingan. Bagong paring dawuh. Sisan nggonmu labuh marang para bendaramu gandeng para pusaka kang utuk aturake marang aku iku purwane kowe sing bisa mbadharake. Prabu Tunggul Rasa ngancam patine Kanuran mergo mateni sedulure lanang. Monggo Kanuran rak kowe to. Nggih, ayo maju. Ha Petruk iki kon maju kula pun kesel. Iki tandingmu. Engko yen pancen lara aku sing nambali yen mati kembang Jaya Kusuma. Ning?
2: Nih.
0: Ngerti dhewe? Iya wis. Nopo perjanjian lho ngerti dhewe. Ndak perlu ndak matur pokoke preso piye. Iya ya.

iki sing jenenge kanuran. Yo, aku kanuran. Ojo takon dosa kelawan mati Dreyang Kinarita. Tatkala semono Kilar Bagong namaken kemanden peparing sang Hyang Prometi Bathara Guru. Katamaken Dining Prabu Tunggul Rasa lan uga Wrangka Dalem Patih Yaksa Lukita ilang wujude Prabu Tunggul Rasa Badar Songsong Tunggul Rasa. Yaksa Lukita Gada Lukita Sari.

Askoroku mitrane ngasto. Iki godo Lukitasari karo Songsong Tunggul Naga. Nggih. Mbok menawa isih tunggale. Petro kon ngewangi to. Lacarane mangkene ana sing lograya iso malih pusaka mbuh napa mawon Petro sing kon nggawa. Dadi ampun kula ya badarke ya nggawa. Aga iki tayungan kok Bagong. Wis tak dadi Petro nun Bagong tutno nggih.

0: wis paripurna kabeh para wadyabala katempuh dening Dimas bubar. Kejaba saka iku senopati senopati kang kataman Kemandiri Bagong sak nyantan iku pusaka Ngamarta kaus kumpul.
1: Iya.
0: Ing wektu iki kumpul para kadang ngono ngerso dalem Yai Prabu atur puji syukur dene pinaringan tata tentrem pusaka bisa kundur maneh. Awit saka lelabuhaning para kawula ya ana kono gegambare kawulan Gusti bisa manunggal.
1: Iya. Kresna kakangku aku nderek nenuwun marang Jawata pinangka kanggo sarana tata tentrem negoran sranane kawula bisa manggih ayem-ayem.
0: Iya. Sesarengan sesanti Jaya Jaya Wijayanti rawuh kang pinanggih wuri ayem.

Sutresna budaya cekap semanten ati coro ringgit wacucal wontene wekdal menika. Mugi-mugi saged kagem panglipur sawetawis. Keluarga ageng RRI Jakarta ngaturaken sugeng pepisahan. Mugi rahayu ingkang sami pinanggih.

0: Pawartos wanci jam 7 dalu.
1: Sutresno Budoyo, PT Kereta Api Indonesia Daup 6 Yogyakarta, paring serat pengajian kagem para petugas palang pintu perlintasan kereta api, ingkang tansah siaga njagi lancaripun kereta api saking potensi kecelakaan dening kendaraan mobil lan sanesipun. Serat pengajian menika kaparingaken dening PJL Purwono Prasetyo, wonten ing salah setunggaling apel pembinaan KAI Daup 6 Yogyakarta. Awit rasa siaga ingkang sampun katindakaken, sak dangunipun piyambakipun nindakaken tugas. Pawartos salajengipun Dinas Kebudayaan Kundo Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta ngawontenaken kompetisi bahasa dan sastra tahun 2021 tingkat kabupaten lan kota sedaerah istimewa Yogyakarta. Kepala Bidang Pemeliharaan dan Pengembangan Sejarah Bahasa Sastra dan Permusyuman Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta Budi Husoto meratelaken. Bilih kompetisi menika dipunadani kagem nguri-uri wontenipun basa, sastra, lan ugi aksara Jawa ingkang minangka identitas budaya lokal. Kejawi saking menika, wontenipun kompetisi menika ugi minangka srana ambentuk para kadang muda ingkang kagungan minat lan bakat ing bidang sastra Jawa, kados tontonging, maos pawartos basa Jawa, lan ugi nyerat aksara Jawa. Mekaten kula Gilang Sutawiyoso, pinanggih malih wonten ing pawartos salajengipun. Nuwun.

0: Harumpan, suara budaya Jogja.
1: Endang swasono dalu, program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sedherek budaya matur manjenengan tasih nyawiji wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta menika tasih sareng kalian kula Semi Prabowo
3: kalian Betty Damayani.
2: Ingkang wonten ing dalem menika tersebuti wonten ing sejenak kenangan bersama lan wonten ing dalem menika sampun dipuncawisaken tembang-tembang karya-karya terbaik dari salah satu maestro keroncong Indonesia. Namanya siapa Betty?
3: Subarjo HS.
2: Subarjo HS tentu kader kagungan jenis tersebut doyo ingkang remen kalian keroncong menika sampun boten asing malih sih kalian Subarjo HS. Nanti kita juga akan berbagi informasi-informasi berkait dengan profil dari Subarjo HS dan juga tentu koleksi lagu-lagu terbaik beliau. Baik, kita kasih lagu dulu ya Betty ya.
3: Iya.
2: Lagu kita pilihkan yang pertama adalah lagu Bimbang Hati. Sambil kita siapkan untuk informasi dan juga profil dari Subarjo HS. Tetap bersama kami di Sejenak Kenangan Bersama. Skaber

0: Terus nama daya koleksi lagu dari Subarjo HS bersama dengan Orkes Keroncong Gema Puspita dengan satu titelnya Bimbang Hati. Menjadi lagu pertama yang kita hadirkan di Skeber kesempatan malam hari ini. Kita punya informasi apa ini tentang Subarjo HS?
1: Oh iya, untuk lirik lagu yang tadi adalah Bimbang Hati, ini merupakan ciptaan Ismanto. Vokalnya Subarjo HS. Kemudian lagu ini bercerita tentang seseorang yang dulunya beranggapan bahwa rindu adalah keindahan berdasarkan dari perkataan atau kata-kata dari orang. Namun setelah ia merasakan baginya kerinduan dengan seseorang sangatlah menyiksa karena dia harus bekerja, merantau, dan ia ingin mengirimkan pesan kepada juitanya, mungkin kepada istrinya untuk mendidik putra dan putrinya.
0: Jadi sebuah, kalau bahasa sekarang mungkin kegalauan ya, bimbang hati tadi
1: bimbang
0: gitu ya
1: hati,
0: karena harus ada pilihan dalam hidupnya begitu baik. Kalau gitu kita lanjut lagi ya Betty, beberapa informasi kita tahan dulu, nanti kita bagi lagi. Kita ke lagu berikutnya, masih dari Subarjo HS, kali ini satu koleksi lagu yang tentu juga sudah tidak asing lagi, ada Dinda Bestari.

Kulo Suwarno Dwijonagoro, monggo ampun ngantos kesupen tansah midhangetaken giaran pendopo wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta lumantar frekuensi FM 106,6 saged ugi ing aplikasi RRI Digital. Sowan saben dinten Senin ngantos Kamis wanci tabuh wolundalu. Semoga tansah nyawiji mugi saged mimbui kawruh budaya nuswantara. Program 4 RRI Luri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.

0: Sutrisno Putih memang tidak salah. Karya-karya beliau dan juga suara dari Subarjo S ini memang sangat melegenda dan tentu sudah menjadi satu ikon dari keroncong, terutama yang ada di daerah istimewa Yogyakarta, karena beliau ini adalah pemusik ataupun juga seniman musik dari Kota Gede Yogyakarta. Ada informasi apa ini, Betty?
1: Kalau dari lagu keroncong yang tadi, Dinda Bestari, dia menceritakan tentang kenangan masa lalu dan kerinduan mendalam terhadap sang kekasihnya, kemudian menggambarkan perasaan cinta yang tidak sampai, dimana seseorang mengenang kembali kisah kasih dan pertemuan indah mereka, karena seorang kekasih itu sedang berperang, jadi dia sedang membela negara, jadinya sulit berkomunikasi dengan kekasihnya itu. Jadi ceritanya itu tentara atau polisi yang sedang mengamankan negara seperti itu.
0: Iya, jadi itu memang latar belakangnya adalah pada masa perjuangan.
1: Begitu ya, lagunya. Suaranya khas dan betul. Juga penjiwaannya itu mendalam gitu ya.
0: Betul sekali. Dan juga tadi lagu yang baru saja kita dengarkan tadi ada Keroncong Morisco. Ini juga koleksi lagu yang sangat familiar di telinga kita, terutama para pecinta keroncong.
1: Baik. Selain itu ya, Subarjo ini adalah penyanyi, tokoh musik keroncong yang beliau belajar kepada maestro keroncong Kusbini. Kemudian nama HS itu adalah nama orang tuanya yang bernama Harjo Sumarto. Kemudian digunakan lah nama tersebut, Subarjo HS.
0: Nah, disingkat, itu dia. Jadi sudah kita tahu ya, HS-nya itu ternyata nama orang tuanya.
1: Nama orang tua.
0: Baik, kalau begitu Betty, kita sudah di pukul 19:30 waktu Indonesia Barat. Nanti akan kita putarkan dua koleksi lagu sebagai lagu penutup di Skeber kesempatan kali ini. Nanti akan saya pilihkan yang Iramaku dan juga Bakti Remaja. Sekaligus kita pamit dari Skeber. Semoga lagu-lagu yang kita putarkan menjadi satu pengobat rindu bagi para pecinta keroncong, terutama pecinta keroncong dari Subarjo HS.
1: Terutama juga banyak anak muda, semoga berminat mengembangkan musik keroncong juga.
0: Ya, baik. Kalau gitu kita ke lagu dari Subarjo HS. Ada Iramaku dan Bakti Remaja. Selamat malam dan terima kasih. Sampai jumpa.

0: Suara Budaya Jogja.
1: Seterusnya budaya panjenengan tansah nyawiji wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta lan wonten ing titi wanci menika wektalipun badhe katuraken giaran Bangun Desa badhe ngrembak babagan sterilisasi hewan kesayangan sareng kalian dokter hewan Mungki Emma sareng kalian Mbak Titi Renggani. Seterusnya budaya sugeng midhangetaken.
2: Sutresno budaya sugeng dalu sugeng pepanggian malih wonten ing kiaran Bangun Desa. Lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Sutresno budaya mugi-mugi kabagas swarasan kawilujengan tansah kasaliro. Sutresno budaya wonten ing pundi kemawon. Lan wonten ing wekdal menika Bangun Desa badhe ngaturaken babagan sterilisasi hewan kesayangan. Sutresno budaya temtunipun kita sami ngingah hewan kesayangan kadosta segawon utawi anjing lan ugi kucing. Kados pundi anggenipun ngupakara hewan-hewan kesayangan menika supados boten kata berkembang biak langkung kata kados pundi anggenipun ngawikani supados kita menika mboten repot utawi ribet ugi anggenipun ngupakara kewan-kewan kesayangan kita piyambak. Lan wonten ing dalu menika kula manggi wonten dokter hewan Mungki Emma Ramadhani MSC saking Departemen Ilmu Bedah dan Radiologi Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Inje sugeng dalu Bu Dokter.
3: Sugeng dalu Ibu.
2: Dan mungkin pada malam hari ini kita akan ngobrol bareng berkaitan tentang sterilisasi hewan kesayangan. Inje. Karena banyak masyarakat itu yang ini ya, apa namanya, memelihara hewan-hewan kesayang seperti anjing, kucing, betul, dan lain sebagainya. Kadang-kala kita kalau udah ini ya, permasalahan dari warga masyarakat itu, kita punya kucing, takutnya nanti berkembang biak lebih banyak.
3: Betul.
2: Kita kerepotan. Betul. Karena kalau berkembang biak banyak, otomatis biaya untuk hidup mereka juga banyak juga.
3: Yeah.
2: Selain itu kalau kita lihat di luar sana juga banyak nih, kucing, anjing itu juga banyak juga. Kadang-kadang kita ikut prihatin juga, waduh ini kok perkembangbiakannya cepat banget. Gitu. Seperti apa sih sebenarnya dengan materi yang kita angkat kaitan tentang sterilisasi hewan kesayangan? Sterilisasi hewan kesayangan, sterilisasi itu sendiri itu sebenarnya apa sih?
3: Oke, baik. Nah untuk sterilisasi itu sendiri sebetulnya istilah untuk pengangkatan organ baik pada hewan jantan ataupun hewan betina gitu. Jadi ketika kita mungkin ketemu dengan dokter hewan nanti kita harus menjelaskan nih sterilisasi yang jantan atau betina gitu.
2: Oh gitu. Jadi yeah, tidak hanya asal Bu saya mau steril.
3: Iya yeah,
2: gitu,
3: betul
2: kan, ya. Nah ini kucing atau anjing yang dibawa itu laki atau perempuan gitu,
3: betul,
2: ya.
3: Oke. Okay. Yeah. Atau mungkin istilah yang familiar kita gunakan itu untuk kastrasi untuk hewan jantan. Nah kalau untuk hewan betina itu istilahnya dengan spaying atau kalau gitu, lebih singkatnya bolehlah steril hewan betina.
2: Oh gitu. Steril hewan betina begitu. Yeah. Terus proses dari steril itu sendiri itu seperti apa gambarannya?
3: Oke, nah kalau untuk prosedurnya sendiri pasti tentunya kita akan dilakukannya di bawah anestesi. Kemudian nanti kita akan melakukan tindakan bedah. Jadi kebetulan karena saya dari Departemen Bedah ya, jadi untuk tindakan bedahnya sendiri kalau pada hewan jantan itu nanti kita cukup melakukan sayatan. Kemudian kita angkat testisnya, kedua testisnya.
2: Oh,
3: begitu
2: gitu.
3: Oke, kemudian kita tutup
2: yang,
3: kembali.
2: Oh gitu, kalau yang betina?
3: Oke, nah yang betina nanti kita ada dua metode sebetulnya yang biasa digunakan. Jadi nanti bisa dibuka atau dibedah bagian perut bawahnya. Itu yang paling sering dilakukan. Kemudian juga bisa dilakukannya itu pembedahannya di samping. Jadi di bagian flanknya itu juga bisa dilakukan. Tapi memang kalau untuk ada resikonya sendiri-sendiri baik dari untuk yang dilakukan di perut bawah ataupun yang di flank tadi gitu.
2: Sebelum membahas berkaitan dengan sampai ke ini ya bedahnya tadi ya, mungkin untuk kaitan steril sendiri, sterilisasi sendiri untuk kucing ataupun anjing ini tentunya hewan kesayangan. Kenapa harus disteril begitu.
3: Nah, ini juga cukup menjadi perhatian tadi seperti yang sudah Ibu sampaikan, bahwa kalau terjadi overpopulation itu juga tidak baik ya, apalagi di lingkungan misalkan perumahan ataupun di lingkungan perkampungan. Karena nanti terkadang overpopulation ini tidak hanya merugikan dari hewannya itu sendiri, tapi juga merugikan kita sebagai manusia. Nah, contohnya kalau misalkan kerugian yang diterima oleh hewan itu ketika terjadi overpopulasi, itu yang paling sering adalah terjadi penularan penyakit. Itu jadi akan dari satu kucing ke kucing yang lain, maupun dari anjing satu ke anjing yang lain, itu akan mudah terjadi penularan penyakit. Kemudian misal nih, kita sudah melindungi hewan kita untuk tetap berada di rumah gitu, tapi ketika sekali kita keluarkan ke pekarangan gitu, mungkin sudah ada hewan liar yang di pengarangan tersebut, nah itu juga akan mudah terjadi penularan penyakit. Itu kerugian untuk hewan itu sendiri. Kemudian kalau untuk manusia, kita sebagai manusia ini terkadang juga dirugikan. Misalkan ada kucing ataupun anjing yang bukan milik kita, tapi melakukan urinasi ataupun defekasi di lingkungan rumah kita. Atau misalkan kita punya lauk nih, nah kemudian suka dicuri,
2: diambil gitu ya.
3: Nah itu juga kerugian. Tapi pada prinsipnya, kenapa penting dilakukan sterilisasi? Satu, pertama untuk mengurangi terjadinya overpopulation tadi. Kemudian yang kedua, dengan sterilisasi ini bisa mencegah, justru bisa mencegah penyakit pada hewan anjing, kucing, jantan, betina, terutama pada penyakit reproduksi.

0: Berarti paling tidak penting juga itu ya, biar tidak populasinya tidak banyak. Tentunya seperti itu biar nggak repot. Karena tadi disampaikan sama dokter bahwa itu juga apa bisa menularkan penyakit ataupun mungkin bisa menyebabkan kucing yang di daerah situ sakit semua. Iya. Misalnya anjing di daerah itu juga sakit semua begitu. Betul. Ya. Terus berkaitan dengan sterilisasi, berarti memang penting untuk disteril. Terus dari tadi disampaikan juga prosesnya ini. Terus dari sisi usia berapa ini hewan-hewan itu, oh ini udah waktunya nih, ini pas ini waktunya, atau harus ada batasan usianya atau bagaimana?
1: Nah kalau untuk usia, kalau di luar negeri itu biasa itu mulai dilakukan prepubertal itu sekitar 6 hingga 8 minggu. Itu sudah bisa dilakukan. Tapi kalau di Indonesia sendiri yang sering saya jumpai itu normalnya itu adalah ketika hewan sudah matang atau matang secara seksual. Nah gitu. Itu ditandainya dengan mungkin sudah terjadi tanda-tanda birahi. Nah tadi seperti contohnya menaiki bantal, nah itu juga bisa bisa dikatakan. Kemudian kalau untuk hewan betina nih biasa kalau malam-malam kucing kita sering ngeong-ngeong keras, nah keras.
0: Itu tanda-tanda begitu ya. Oke, berarti di usia-usia 6 minggu apa 8 minggu ya?
1: Itu di luar negeri.
0: Di luar negeri. Kalau di Indonesia hanya ciri-ciri begitu atau mungkin tingkatan usianya begitu?
1: Nah, kalau di Indonesia mungkin sekitar 8 bulan sampai 10 bulan itu terkadang sudah menunjukkan gejala birahi gitu.
0: Oh, itu alangkah baiknya langsung bisa disteril gitu ya. Kalau terlambat gitu seperti apa? Kalau misalnya oh ini ternyata udah usia 1 tahun nih kucing ataupun anjing di tempat kita. Terus kita baru punya pemikiran, oh kenapa gak disteril ya? Misalnya seperti itu.
1: Iya, betul-betul.
0: Apakah kalau dengan keterlambatan seperti itu apakah tetap bisa ataukah ada risiko-risiko khusus itu?
1: Gih, kalau misalkan terlambat itu tidak masalah. Kalau misalkan baru usia 1-2 tahun itu gak masalah. Cuman kemungkinan tadi sudah terjadi perkawinan sebelumnya. Jadi di karena kalau berbeda dengan manusia ya, kalau di hewan itu ketika sudah terjadi perkawinan itu kemungkinannya hanya dua, bunting atau tidak bunting. Nah, kalau tidak bunting itu biasanya terkait dengan masalah reproduksi gitu. Jadi justru yang tidak bunting ketika dikawin itu malah cenderung memiliki masalah reproduksi begitu, walaupun tidak gitu. Semua begitu.
0: Oh, gitu. Padahal harusnya berarti kalau hewan-hewan kesayang itu kalau begitu terjadi begitu otomatis dia pasti bunting begitu ya.
1: Kemungkinan besar
0: kemungkinan
1: akan
0: besarnya
1: bunting.
0: Gitu. Kalau nggak bunting ya berarti ada sesuatu di dalam tubuh dari si hewan itu sendiri. Betul. Begitu. Oke, tadi disampaikan batasan usianya. Tapi kalau misalnya nih kita kan gak tahu tiba-tiba kita didatengin kucing misalnya atau anjing tapi bagus, akhirnya kita ngopeni lah. Tapi terus kita kan kadang-kadang berpikir, aduh di rumah juga sudah ada kucing ataupun anjing. Ini kan kita gak ngerti nih udah disteril atau belum. Kita harus bawa ke dokter gitu, kita bawa ke dokter. Tapi ternyata oh ini belum disteril. Tapi apakah dengan usia yang mungkin tidak yang muda tadi ya, itu apakah pengaruh juga ini sama si kucing ataupun anjing? Mungkin lebih kesakitan atau mungkin lebih bagaimana? Seperti apa dokter?
1: Anjir, baik. Jadi tetap bisa dilakukan steril. Kalau untuk masalah sakit kan nanti akan teranestesi, jadi tidak berpengaruh. Cuman nanti perlu dicek lagi untuk usia. Jadi kalau misalkan sterilisasi ataupun operasi yang lainnya ketika dilakukan pada usia-usia yang sudah terlalu tua, misalkan di atas 5 tahun untuk kucing ataupun mungkin di atas 8 tahun untuk anjing, kita sudah harus perlu mengevaluasi dari organnya gitu. Jadi dari fungsi organnya harus kita cek dengan pemeriksaan pemeriksaan darah, pemeriksaan fungsi organ untuk mengantisipasi tidak ada kematian pada saat dilakukan operasi, karena kan berkaitan dengan bius tadi.
0: Karena dibius seperti itu, jadi memang butuh perhatian dan butuh diedukasi ini warga masyarakat yang mempunyai hewan sayangan yang ada di rumah begitu. Betul. Ya. Terus saya punya kucing nih. Kucing dulu pernah kucing itu datang gitu, datang ke rumah begitu. Kucing ras waktu itu, terus akhirnya kita dia nggak mau pergi, nggak mau keluar, tapi dia malah masuk rumah. Nah di situ masuk rumah di situ kan kita berpikir juga, duh ini nanti kalau dia sampai apa namanya hamil dan lain sebagainya itu seperti apa kalau dia

0: keluar gitu. Ternyata kita bawa ke dokter hewan nih. Kita bawa ke dokter hewan, ternyata dia hamil ternyata. Kita gak tahu kenapa bunting dia datang ke rumah saya waktu itu. Seperti itu. Nah, bunting bawa ke rumah saya. Dan akhirnya kita bawa ke dokter hewan, oh ini hamil begitu. Dan dinyatakan hamil ada ini. Setelah itu dia melahirkan, sampai dengan melahirkan di rumah saya itu melahirkan, tapi yang dilahirkan itu tidak terselamatkan. Nah, apakah ini pengaruh juga saat dia mengalami kehamilan itu bukan di usianya? Misal kalau manusia kan harus di usia di usia berapa begitu kan ada batasan. Oh, kalau masih anak-anak banget ya pasti resikonya banyak. Apakah kucing juga mengalami hal yang sama seperti itu?
1: Iya, betul. Betul sekali Ibu. Sebetulnya kalau untuk kucing ini pada usia yang terlalu muda atau biasanya itu kehamilan pertama, itu masih belum memiliki apa ya, kesadaran bahwa dia itu adalah seorang ibu. Nah, terkadang di beberapa kucing itu seperti itu. Atau ketika dirasa anaknya itu memiliki suatu penyakit atau hal yang tidak normal dalam tubuhnya, itu kalau untuk kucing itu bahkan bisa memakan anaknya sendiri gitu. Anak-anak yang dirasa tidak apa ya, normal, tidak gitu akan ya? Survive untuk hidup. Nah, itu dari ibunya sendiri itu sudah bisa merasakan begitu. Nah, kadang juga makanya sering ada nih ibu ketika hewan itu baru melahirkan, ibunya tidak mau menyusui, ibunya tidak mau membersihkan anaknya sendiri. Itu karena memang dari si induknya itu belum memiliki kesadaran. Begitu itu.
0: Jadi karena terlalu muda gitu mungkin ya. Terlalu muda, belum waktunya, akhirnya dia pergaulan bebas karena di luar. Pergaulan bebas di luar, ternyata dia hamil, ternyata seperti itu. Jadi memang butuh perhatian juga berkaitan kalau yang masih kecil tapi dia hamil, kadang-kadang kan kasihan juga gitu melihatnya. Berarti berkaitan dengan sterilisasi itu sendiri memang harus diperhatikan sebelum, ataupun mungkin mudahnya kalau kita orang awam mungkin ada tanda-tanda nih, ada birahi. Nah, itu alangkah baiknya kita bawa ke dokter, itu bisa di sterilisasi begitu ya.
1: Betul. Atau misalkan ketika usianya mungkin sudah 10 bulan begitu, 8 bulan, 10 bulan.
0: Sebelum menunjukkan tanda-tanda itu pun kalau kita udah tahu usianya mungkin bisa dibawa begitu ya.
1: Iya, bisa.
0: Kalau proses dari sterilisasi tadi disampaikan itu ada dua tadi ya. Terus kelanjutannya seperti apa itu steril itu? Apakah kalau sudah di steril itu mereka aman? Atau kadangkala kita juga harus lihat, karena orang di steril, kalau misalnya kita manusia, orang di steril itu kan kayak orang bedah besar kan?
1: Iya, betul.
0: Apakah juga di binatang itu juga sama seperti itu?
1: Iya, kalau untuk yang hewan jantan, sebetulnya bedahnya itu tidak terlalu besar, bu, karena hanya membuka testisnya saja. Terus kemudian kita ambil begitu. Nah, kalau untuk betina ini cukup besar karena kita harus membedah perut sama seperti di manusia mungkin gitu. Jadi kita harus bedah perut. Nah, itu kecenderungan untuk terjadi infeksi lebih besar pada hewan betina gitu. Jadi ketika selesai operasi ini juga ada biasanya dokter hewan juga akan melakukan client education. Jadi kita bekerja sama dengan si owner untuk bisa sama-sama merawat hewan ini pasca surgery gitu. Jadi nanti biasanya akan diresepkan antibiotik. Itu perlu dihabiskan, itu catatan penting karena biasa kita temui owner yang tidak melakukan itu gitu ibu. Jadi
0: pengaruhnya apa nantinya?
1: Nah, itu bisa terjadi infeksi begitu, apalagi untuk bedah besar tadi yang bedah perut itu akan terjadi infeksi ketika tidak antibiotik yang kita berikan itu tidak dihabiskan. Begitu.
0: Mungkin juga bisa pengaruh dengan kondisi tubuh dari si kucing misalnya ataupun anjing itu, kalau yang bedah besar ya berarti yang betina ya.
1: Betul.
0: Itu apakah mudah kena terserang sakit atau bagaimana?
1: Kalau
0: jadi infeksi itu tadi pengaruh kalau misalnya infeksi.
1: Kalau untuk infeksi nanti biasanya karena dia kondisinya drop ya, pasca surgery itu kan kita harus stabilkan mungkin sekitar 5-7 hari itu harus distabilkan, kita buat kondisi lingkungannya bersih begitu. Jadi supaya tidak terjadi infeksi tadi. Nah, ketika terjadi infeksi itu bahkan bisa mencapai fatality-nya itu sampai kematian begitu, Ibu. Okay. Gitu. Tapi ini jangan terus takut.
0: Jangan terus takut.
1: Jangan terus takut. Ya. Yeah. Hmm. Jadi kalau saran dari saya sebagai dokter hewan, ya cukup diikuti saja saran-saran dokter hewan. Misalkan tadi harus diminum nih antibiotiknya, harus dihabiskan. Kemudian mungkin selama 7 hari, selama 14 hari itu hewan bisa dikandangkan. Karena untuk membatasi aktivitas tadi, Bu, ketika kita melakukan bedah besar, kan nih perut kan ada gaya gravitasi ya di perut ya. Kalau anaknya lari-larian gitu, saya menyebutnya sebagai anak ya. Kalau anaknya itu lari-larian, loncat-loncat, itu jahitan itu bisa jebol begitu.
0: Bisa jebol. Oh, gitu. Ya. Jadi mendingan kita harus betul-betul memperhatikan begitu. Betul. Ya, berkaitan tentang steril. Kadang kala kan saya punya kucing yang di steril, yang satunya itu di telinganya itu kan kayak ada tanda ya, kasih tanda betul, begitu betul. Ya. Yeah. Tapi kan kadang-kadang kan kita nggak ngerti juga ya, kalau dia ternyata tiba-tiba pergi, itu mungkin orang tahu, mungkin dokter hewan juga tahu, oh ini udah di steril nih, betul. Kayak gitu. Tapi kalau yang belum, apakah juga harus cek dulu apa seorang dokter hewan langsung tahu bahwa oh ini udah steril begitu?
1: Nah, kalau untuk yang di steril tadi betul, Ibu. Mm-hmm. Memang untuk kucing biasanya itu akan dipotong sedikit ujung telinganya, kita, betul. Ya. Nah, kalau untuk yang belum steril, kita biasanya tidak bisa melihat dari secara kasat mata ya. Misalkan hewan itu belum disteril dan belum ada sign di telinganya. Gitu ya. Tapi biasanya kita bisa lakukan dengan melakukan USG. Seperti itu nanti akan terlihat.
0: Oh, langsung terlihat gitu ya. Berarti kalau sekarang ini mengedukasi oleh warga masyarakat, jadi tahu nih kalau ada yang di ujung telinganya itu kayak ada
1: segitiga
0: kayak gitu, oh berarti ini sudah di steril seperti betul. Itu. Terus mungkin bisa disampaikan juga pesan-pesannya buat Sutresno Budaya Wontering Dalu Meniko ingkang media ngetaken siaran Bangun Desa, tentunipun kepingin mangertosi berkaitan tentang steril ini. Apa yang menjadi pesan-pesan dari dokter hewan kaitan sterilisasi hewan kesayangan? Monggo.
1: Yeah. Jadi sangat penting dilakukan sterilisasi ini pada prinsipnya untuk tadi membatasi populasi, kemudian juga kita bisa mencegah penyakit, kemudian juga secara tidak langsung kita bisa memperpanjang kualitas hidup dari hewan tersebut. Namun ketika kita sudah melakukan prosedur operasi, setelahnya kita harus bekerja sama nih antara owner dan juga dengan dokter hewan. Karena untuk luka steril itu juga perlu dibersihkan 2 kali sehari, dan itu terkadang juga menjadi berat untuk para pemilik hewan. Nah, minimal sekali dibersihkan luka, kemudian juga diberikan antibiotik tadi, itu sudah cukup bisa dikatakan sebagai bekerja sama dengan dokter hewan gitu.
0: Oke, baik, terima kasih. Seserepan wontening dalu menika, mugi-mugi saged murakapi gitu ya dokter ya. Matur nuwun. Lan Sutresno Budaya cekap semanten atur giaran Bangun Desa wontening dalu menika, mugi-mugi saged murakapi kagem kula lan panjenengan ing wusana sugeng. Pepisahan, mugi kita sakit pinanggih malih wonten ing giaran Bangun Desa candhakipun nuwun.

0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Endaing swasono dalu, program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sudah 7 hari, 7 malam, aku terombang ambing di tengah lautan ini. Belum juga kutemukan daratan. Baiklah, aku akan pergi dan jangan lagi pernah mencari aku. Aku tidak akan pernah kalian temukan lagi, karena aku tidak akan berwujud manusia lagi.
3: Yakiyamus berasal dari Tanah Lia yang saat ini telah menjadi wilayah Kabupaten Tanah Tidung. Yakiyamus adalah bungsu dari 4 bersaudara yang semuanya laki-laki. Dari 4 bersaudara, Yakiyamus berbeda dari saudara-saudaranya yang lain karena Yakiyamus memiliki kesaktian berbadan tinggi besar seperti raksasa dan memiliki 4 mata, 2 di bagian depan dan 2 buah mata lagi berada di bagian belakang. Pada waktu itu, kehidupan masyarakat di Tanah Lia adalah bertani dan nelayan. Alat tangkap ikan yang digunakan masyarakat di kampung saat itu adalah bambu yang dianyam berbentuk sebuah wadah yang ditempatkan di sepanjang pesisir pantai hingga ke laut. Namun, pada waktu itu, alat tangkap yang digunakan oleh Yakiyamus berbeda. Dia menggunakan orang-orang yang dibunuhnya untuk mendapatkan ikan. Jika orang yang dibunuh memiliki tubuh yang tinggi, akan dia tempatkan di laut sebagai bendungan. Dan jika orang yang dibunuhnya pendek, akan ditempatkan di daerah pesisir atau di pinggiran pantai. Selain itu, Yakiyamus juga menggunakan manusia sebagai alat percobaan dengan cara jika dia ingin mengetahui apakah parang atau mandau yang diasahnya sudah tajam, dia akan menimpas warga satu persatu. Begitulah kehidupan Yakiyamus setiap harinya. Hingga pada akhirnya, penduduk kampung yang sudah tidak tahan lagi melaporkan kepada saudaranya, Sugeng Sipuon.

0: Sugeng.
1: Oh, Sugeng. Sugeng. Gimana kok, Sugeng?
2: Saya di sini. Kenapa memanggil-manggil saya?
1: Begini, Sugeng. Kami datang cari kau sampai di kebun sini karena kami mau kasih tahu kau sesuatu, Sugeng.
2: Kasih tahu? Ada apa, Sindong? Ada apa?
1: Kami orang-orang kampung di sini sudah tidak tahan lagi sama adik kau itu.
2: Tidak tahan sama adikku?
1: Iya.
2: Ada apa, Sindon?
1: Adik kau yang paling kecil itu, si Aki.
2: Oh, si Aki. Kenapa pula dengan si Aki?
1: Si Aki itu sekarang sudah keterlaluan. Banyak sudah orang yang dia bunuh.
2: Iya, saya tahu, Sindon. Adik saya itu memang kurang ajar.
1: Bukan kurang ajar lagi. Adik kau itu tidak patut kita biarkan lagi. Dia bunuh orang sembarang saja. Tidak ada hati adik kau itu.
2: Iya, saya mengerti. Saya minta maaf, Sindon. Nanti saya coba nasihati si Aki. Maafkan adik saya ya.
3: Hai Sugeng, pandai betul kau cakap minta maaf. Kau pikir nyawa saudara kami, keluarga kami yang dibunuh oleh adik kau, si Yaki itu binatangkah?
1: Dengar Sugeng, mulai hari ini, kalau kau tidak usir adik kamu dari kampung ini, kami satu kampung akan bunuh dia. Usir Yaki dari kampung ini! Usir dia! Iya. Bunuh dia!
3: Iya. Cepat usir dia sekarang juga.
1: Usir!
2: Sabar semua. Sabar.
1: Usir dia, bunuh sabar. Dia.
2: Sabar. Baiklah, saya akan mengusir adik saya Siaki dari kampung kita ini. Sabar, saya berjanji. Saya akan mengusir dia dari kampung kita ini.
3: Iya.
1: Bunuh
3: usir
1: saja.
3: Dia.
1: Kurang ajar.
3: Usir dia
1: betul.
3: Sekarang
1: bunuh
3: juga.
1: Saja.
3: Kurang ajar.
1: Usir dia.
3: Usir dia.
1: Bunuh. Bakar
3: kami
1: bayar.
3: Akan bunuh dia.
2: Kurang ajar benar anak itu. Bikin malu saja sama aku. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Baiklah. Aku akan membuat sebuah peti dari besi baja dan mengurung si Aki ke dalam peti itu. Nanti dia akan kucoba

0: akhirnya jadi juga peti besi ini. Yaki? Yaki?
1: Ya, Kak.
0: Kesini kau dulu, Yaki. Kesini kau dulu. Yaki, coba kau masuk dulu ke dalam peti itu.
1: Kenapa aku harus masuk ke dalam peti ini, Kak?
0: Aku mau menguji kekuatan dari peti ini, Yaki. Jadi, kau masuklah dulu ke dalamnya, yaitu ke dalam peti ini. Nah, supaya kita tahu apakah peti besi ini bagus atau tidak.
1: Oh, begitu. Baik, aku akan masuk sekarang.
0: Aku akan mengikat peti ini dengan besi juga, supaya kau tidak bisa keluar, Yaki. Kalau kau keluar, kau akan dibunuh oleh orang-orang kampung.

0: Apa yang terjadi, Yaki? Kenapa kau bisa berada di luar?
1: Peti yang kau buat ini meleleh dan hancur. Ternyata peti yang terbuat dari besi tidak bagus.
0: Kau memang benar-benar sakti, Yaki. Bagaimana lagi caranya supaya aku bisa mengurungmu? Aku tahu kau memang kebal, Yaki. Tapi besok aku yakin pasti bisa menemukan cara yang lain untuk mengurungmu.

0: Sekarang aku sudah tahu cara untuk mengurungmu, Yaki. Aku akan membuat sangkar yang besar dari anyaman rotan. Karena kau tidak kebal terhadap rotan, kesaktianmu akan luntur terhadap rotan. Yaki? Oh, Yaki. Kemari dulu. Kemari dulu kau, Yaki.
1: Ada apa, Kak Sugang?
0: Nah, coba kau masuklah dulu ke dalam sangkar rotan yang kubuat ini. Aku mau menguji lagi kekuatan dari sangkar rotan ini. Cobalah.
1: Sia-sia lagi nanti sangkar ini, Kak.
0: Ya, kau masuklah dulu, Yaki. Pintu sangkar ini akan kuikat dengan rotan juga. Cobalah.

0: kuat juga sangkar rotan ini. Aku tidak bisa menghancurkan sangkar ini, Sugeng.
1: Baguslah kalau kau tidak dapat hancurkan sangkar rotan itu. Bagus.
0: Bagus juga sangkar rotan ini yang kau buat, Sugeng. Dan sekarang kasih keluar aku dari sangkar ini.
1: Aku tidak akan keluarkan kau dari sangkar itu, Yaki.
0: Kenapa kau tidak keluarkan aku dari sangkar ini, Sugeng?
1: Maafkan kakakmu ini, Yaki. Kalau aku melepaskanmu, nanti kau akan kembali membunuh semua orang-orang kampung.
0: Tidak, kau sengaja menjebak aku. Keluarkan aku, Sugeng. Keluarkan. Kau tidak boleh mengurung aku seperti ini.
1: Tidak, Yaki Yamus. Aku tidak boleh melepaskan kau dari sangkar ini. Kalau kau bebas, orang-orang kampung yang akan membunuhmu kelak.
0: Keluarkan! Keluarkan aku, Sugeng! Orang-orang kampung itu tidak akan bisa membunuh aku. Aku yang akan membunuh mereka semua. Cepatkan keluar aku sekarang juga, Sugeng!
1: Tenang sajalah kau di dalam sangkar ini, adikku Yaki Yamus. Aku terpaksa melakukan ini.
0: Hei, Sugeng. Kenapa kau membawa aku ke laut, Sugeng?
1: Aku akan menghanyutkanmu di perairan tanah liat ini.
0: Apa? Oh, jangan, Sugeng. Jangan. Jangan hanyutkan aku, Sugeng. Aku tidak mau pergi dari sini, Sugeng. Sugeng.
1: Maafkan aku, Yaki. Aku terpaksa melakukan ini demi kebaikanmu.
0: Sugeng, tega sekali kau membuat aku seperti ini, Sugeng. Aku ini saudaramu. Saudaramu, Sugeng.
1: Maafkan aku, Yaki. Aku tidak sampai hati melihatmu dibunuh oleh orang-orang kampung. Aku tidak sampai hati. Hanya dengan cara ini, kau bisa aku selamatkan, Yaki. Maafkan aku. Selamat jalan, Yaki Yamus. Semoga kau menemukan tempat lain untuk hidup. Selamat jalan, adikku, Yaki Yamus.
2: Sudah 7 hari, 7 malam. Aku terombang-ambing di tengah lautan ini. Belum juga kutemukan daratan.
0: Baik, aku akan pergi dan jangan lagi pernah mencari aku. Aku tidak akan pernah kalian temukan lagi, karena aku tidak akan berwujud manusia lagi.

0: Suara Budaya Jogja.
1: Perumbata daring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja sutresno budaya matur nuwun panjenengan tasih kepareng midang ngetaken giaran-giaran saking program Empat Dari Ngayogyakarta ingkang kagiaraken saking Jalan Ahmad Jazuli nomor sekawan Kota Baru Ngayogyakarta. Lan sutresno budaya wonten wekdal menika tumuli badhe katuraken wonten ngarsa panjenengan paket giaran pendopo.

Nek, Nek. Awan tuh nengak si salatu. Kena keparengo aku matur rasah takon kabar yen kowe ngertilan teliti.

0: Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rombat ering leluri budaya cawi suara budaya Jogja Sutresna Budaya Matur Nuwun panjenengan tasih kepareng midhangetaken kiaran-kiaran saking program Mampat Dararinya Yogyakarta ingkang kagiraken saking Jalan Remaja Juli nomor 1 Kota Baru Ngayogyakarta. Lan Sutresna Budaya titi wanci menika tumuli kataraken wonten ngarsa panjenengan kiaran mirunggan lagu-lagu Gas Plus Mi Gas Plus.

0: ngombe kopi, ngudut terus. Enak temen ya?
1: Ya enak lah. Pancen urip ya kudu dikepenak na, Jon.
0: Enak sih enak, tapi nek rasa sehat ya pada baik.
2: Ya ora apa-apa, ora penak, Mas. Mas, sing penting kan dodolanku payu.
0: Walah, pancen serba salah ki nek nglawan perkok aktif karo sing golek duit. Kudu meriang diisit kayaknya pada nembe insaf ya.
1: Iya, sementing aku ora mati diisit sedurunge insaf ya, Jon.
3: Amin.
2: Ayo mandek ngudut. Soale udut kue salah siji pendapatan paling gede nang Indonesia. Apa maning pendapatan medis?
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
5: Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Inggih sutresno budaya sampun katerakan kelawau wonten dawe wong tua lanugi Bali menika aja wonten ing Mi Kes Plus mirungkan lagu-lagu Kes Plus lumantar program empat hari ngaji Jakarta. Tasih serangan ugi kalian kula gilang suta biasa sumangga sutresno budaya dumateng panjenengan ingkang badhe nyawiji pun bikak malih kang lumantar telepon kang sal sekawan 0333 sumangga sugeng dalu Mi Kes Plus.
1: Sugeng dalu
0: Mi
1: Kes Plus.
0: Menika sinten nggih ingkang siaran? Menika.
1: Nggih. Kula
0: Reza. STW. Nggih. Setengah tuwek.
1: Oh, nggih. Kenapa-napa ning ganteng.
0: Oh, ya. Lah menika matur kalian sinten?
1: Menikah kalian suminten.
0: Aduh, tereng edan.
1: Saking kayangan Surabaya.
0: Oh, saking kayangan Surabaya. Oh, tereng edan menikah.
1: Pun mah.
0: Waduh, walah. Pun mah nggih. Pun monggo lek cek-cek ndak mlah lek edan mungkin.
1: Ah, medeni ngomalah.
0: Ya nggih to. Sampai sehat niki tanteku.
1: Tante pokoknya sehat.
0: Wah, derek remen pokok men sehat terus. Saya lemu. Saya wah seger.
1: Wes pokoke mbuh ra karuan.
0: Heeh, wingi.
1: Nggih, kula lagune bunder-bunder.
0: Napa niku?
1: Bunder-bunder bunder banget dadi seser.
0: Oh iya, bunder-bunder.
1: Dawa-dawa banget
0: dadi dawa. Wah, amarga iso dawa. Wis ana dawa.
1: Salam kagem Bunda Drijo.
0: Nggih.
1: Lajeng Pak Sagio.
0: Ngaten.
1: Lajeng Pak Yanto Paedul iki, Pak Yanto Sayegan, Pak Jono Sayegan.
0: Nggih.
1: Rama Tudjo, Rama Ngadiono, Rama Yono Marto Jarjo, Rama Prajo Swatono, Pak Murjono.
0: Nggih.
1: Lajeng Mbah Noyo, Pak Wening.
0: Nggih.
1: Bu Saginem, Bu Supriyati. Lajeng Mas Toro wonten ing Manis Renggo. Lajeng Dimas Surotricek Mas Adi Ponco.
0: Nggih.
1: Lek Gono Bani Glendi.
0: Nggih.
1: Lajeng sinten malih nggih? Bu Yayuk Weni, Bu Yayuk Pes, Bu Abton, Mbah Sio. Lajeng Bu Mami Sati Kamunga, Nani Tajuri, Eyang Dues. Mas Yudi, Mas Sipul, Pak Tup Par, Pak Tumidi, Prayoginipun.
0: Kagem.
1: Dimas Rian gemes dulu lah, aku kan tidak diarep-arep. Oh, sengit aku.
0: Aduh.
1: Menika spesial yang kagem siaran dalu menika.
0: Oh, inji.
1: Salam kagem STW.
0: Oke.
1: Tok. Matur nuwun
0: sami-sami. Injih, matur nuwun tanto wagianti kalawan injih. Pun lajengaken malih monggo sugeng dalu Mi Kes Plus.
2: Sugeng dalu Mi Kes Plus.
0: Monggo sugeng dalu.
2: Wah niki. Nggih,
0: niki.
2: Niki pundi ora ketok kok.
0: Mulane niku to.
2: Kula nyuwun tasih pikantuk mboten nggih.
0: Napa niki kula lebet antrian mugi-mugi mengke tasih wonten wekdalipun.
2: Pengen numpak jaran numpak kodhok.
0: Ah, jaran apa kodhok?
2: Kodhok numpak jaran.
0: Kodhok numpak jaran.
2: Nggih.
0: Oh, nek jaran numpak kodhok kakek kepri.
2: Piye? Benet.
0: Kodhok numpak jaran.
2: Jaran numpak kodhok.
0: Nggih, nderek mawon kula.
2: Nggih. Kenten-kenten ya.
0: Kagem.
2: Sehat to Mas Ilang?
0: Pangestunipun, saya lemu.
2: Malah nek banjeli ngono ki nek akeh banget engko nganone.
0: Napa? Nggih, pangestuni.
2: Nek kenten-kenten, kagem Bu Yuria, Bu Pun, Bu Estina. Bu Dwija kalau wau matur nuwun, mewah Bu Wargianti nggih.
0: Injih.
2: Nggih, matur nuwun Bu Wargianti, lajeng Bu Supriyati. Bu Sri Utami, Bu Sirup, Bu Nani Bajuri, lajeng Bu Salimah, Bu Salama, Bu Nugroho.
0: Nggih.
2: Mami Sartika, Bu Anjasmoro, Bu Karsiti. Bu Yanuarseh, Bu Sri Supatmi, Bu Andri, Bu Sriwi. Lajeng Bu Pipit.
0: Nggih.
2: Yumudo, Lajeng Romo Haji Ngadiono, Romo Tujo Subagio sekalian, Mas Yudi, Pak Damaskes, Pak Bambang Sutarno, Pak Sarjio, Pak Supoyo, Mbah Noyo, Pak Wening Ki Resi Seto, Mas Adi Ponco, Ki Rukun Werdo, Pak Sunardi Mursari, Pak Pur Kenteng Rejo, Kang Gilas saha sedoyo kemawon pamit banget prompat ing pundi kemawon.
3: Inggih.
2: Mugi tansah saya pinaringan sehat.
3: Amin.
2: Kagem Mas Gilang sugeng ngayahi karya nganti paripurna mangke.
3: Matur nuwun.
2: Mugi tansah pikantuk rejeki ingkang kathah lan barokah.
3: Amin.
2: Mangke kondur ngato sato.
3: Inggih.
2: Matur nuwun.
3: Sugeng
2: dalu.
3: Sugeng dalu, matur nuwun. Nggih. Pun lajengaken malih monggo sugeng dalu mi kes plus.
2: Dalu sugeng.
3: Weh, monggo monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Monggo monggo.
4: Mas Kinadio.
3: Nggih, aduh Mas Kinadio. Monggo niki bali nggih.
5: Bali.
3: Oh, walaupun Bali.
5: Cedai anu.
3: Napa? Gudian. Kok cedai jalan Gudian?
5: Lah, cedai Kinantion.
3: Sinten tak Kinantion?
5: Pokoknya mbok.
3: Ya mbok. Wong pundi ngono lho niku. Sajane wonge bagus banget niku.
5: Bagus kondrom.
3: Wong gara mati je kalian ibu sami sehat saya ji.
5: Sehat.
3: Inje mangga mangga.
5: Apa ya Pak Tani bae.
3: Menapa ayo?
5: Nek iso nek omen Pak Tani.
3: Nggih, cobi Pak Tani ji.
5: Nggih.
3: Nggih. Nggih. Kagem sinten?
5: Kagem Pak Sa. Yo, niku wau matur nuwun Pak Sagio terus. Pak Toro Menis Renggo Lajeng Banoyo Buagianti Budwijo Budidwijo Lajeng Bu Januarte Bu Supriyati Bu Warini Bu Prisupati Pak Oneng Bu Januarte Bu Januarte saya ini pun kagum sedoyo. Oh Bu Yayu,
3: jadi
5: Manjuti. Jadi saya ini pun kagum sedoyo kemawon.
3: Sedoyo kemawon kata Jiramo.
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Romo tujuh kalian ibu. Perlahan singakan malih monggo saking sinten menika sugeng dalu mikes plus. Waduh. Monggo saged menambali malih wonten ing gangsal sekawan 0333 mboten saged sesam mboten sarebutan. Nggih, monggo sugeng dalu mikes plus.
6: Sugeng dalu mikes plus.
3: Halo sugeng dalu.
6: Halo sugeng dalu.
3: Nggih, niki saking celep napa nggih?
6: Saking Gunung Sare.
3: Oh, kembarane ya. Nggih to, kula iki sok nganu ya, karang ya kembar niku wau.
6: Dan suantan lagi kembang.
3: Mulang kita le. Yeah. Sami saja gitu le.
6: Yeah, Pak Suto, nek Pak Suto so cakdu. Yeah, cendol kange ni kau Romo Tujo Bambang Lipuro, Bu Wagianti, Bu Suwijo, Mbak Noyo, Bu Yanwate, Mbak Supriyati, kali Pak Supar Senden. Mas Ipul, Mas Mamat, kali Mas Rian Peyek Minggir, kali Bu Muah-Muah, kali Bu Sri Gim.
3: Aduh, le. Kesesatan pun tidak legono nih kunci. Matur nuwun sangat jadi legono sampun keparangnya wiji. Jadi monggo. Senggal malih cobi ingkang lumantar telepon, mangge pun bika ingkang lumantar WhatsApp. Sugeng dalu mikes plus.
7: Sugeng dalu Mas Gilsut.
3: Inje sugeng dalu monggo.
7: Dari mana?
3: Aduh lupa. Waduh, ngono iki lah.
7: Dilapakan
3: Ini dari mana dulu?
7: Saking Monjali Mas Gilang.
3: Monjali menika wonten Ibu Sriwi.
7: Nggih.
3: Wah, sami sehat Ibu Sriwi.
7: Pangestunipun.
3: Inggih.
7: Ben.
0: Tes pundi?
7: Pun ingat.
0: Nggih.
7: Sampai
0: melu sasar tuser. Lah nggih to.
7: Ini lagu yang mau diputar apa?
0: Ini
7: apa?
0: Wah, ini antrinya sudah banyak.
7: Oh ya. Kalau udah banyak manut saja.
0: Oh, manut saja nggih.
7: Saya itu pendengar sing apian
0: kok. Wah, jan remen kula ngaten.
7: Nggih. Ngapi ambaan to?
0: Wah, jan ijen.
7: Lah, Mas Jordan sudah melungker.
0: Sudah tadi. Tadi Mas Emi.
7: Oh, Mas Emi.
0: Nggih.
7: Kula kintun kagem Budrijo.
0: Nggih.
7: Mas Rian Ahai.
0: Iya.
7: Mami Sartika.
0: Nggih.
7: Dan Pak Supoyo Kadilayar yang suka gue.
0: Nggih.
7: Mbah Noyo Gadung Sari.
0: Ngaten.
7: Ki Kumbo Karno. Lan sedoyo yang suka nyenggol saya.
0: Gitu.
7: Hafal nggih.
0: Oh ya enggak apa-apa.
7: Katakan yang sudah dicepake.
0: Nggih.
7: Di dalam sutowiasan.
0: Inje matur nuwun.
7: Nggih, ngaten kemawon sugeng dalu nggih.
0: Inje sugeng dalu.
7: Mlebu kamar buka telepon mak ceklik kok.
0: Wah, malah pas to niki nggih.
7: Matur nuwun.
0: Sami-sami matur nuwun Bu Sri wonten ing Munjali kalawan nggih. Pun lajengaken malih kang lumantar WhatsApp menika ingkang sampun kepareng nyawiji menika wonten Pak Widodo sugeng dalu. Pak Widodo
8: sugeng dalu, sugeng siaran Mas
0: penyiar.
8: Mugi tansah pikantuk kelancaran.
0: Amin.
8: Karahayu.
0: Amin.
8: Soho rezeki ingkang kathah.
0: Amin. Matur nuwun.
8: Menika dari saking kakung Widodo ing wonten Merbah Timur. Nderek salam.
0: Nggih.
8: Kunjuk katur ingkang wonten daerah Magelang.
0: Ngaten.
8: Daerah Kulon Progo.
0: Nggih.
8: Bantul, Kota Madya, Sleman, Klaten, Soho, Gunung Kidul sedayanipun ingkang suka mirengaken radio perempat plus plus
0: ngaten nggih ngaten
8: matur nuwun
0: sami-sami matur nuwun
8: kula nyuwun kolam susu mawon.
0: Oh nggih matur nuwun Kakung Widodo sak lajengipun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagune nyuwun Pak Tani menika dari Mbah Jenggot Kidul Studio. Untuk salamnya kagem Kang Bakri, Kang Jam, Kang Hernawi, Mas Arawi, Mas Ngadimin, Pak Jan, Mas Ade, Pak Suharjo, Pak Karno, Om Nuar, Mas Yanto, Kang Irjana, Mas Dandi, Mas Santoso, lanugi kagem Kang Basiran. Sugeng laras matur nuwun. Nggih matur nuwun Mbah Jenggot. Pun lajengaken malih menika sugeng dalu mi kesebelas menika Pak Zainal Gemolong Sragen menika nggih request katresnan spesial buat Bunda Tini Ananda Vina Aulia. Selamat malam semua buat penyiaris, semangat selalu, terima kasih. Matur nuwun, matur nuwun. Mbak Popi wonten ing Muntilan menika sugeng dalu mi kesebelas. Dereng ngregengaken nggih sakaripun sayur asem. Mas Gilang salaminipun kagem sedaya pamedhanget setiap rompat. Mas Gilang sugeng tugas tetep ganteng, sehat, semangat, matur nuwun. Rezeki lancar barokah Banyumili. Amin amin matur nuwun Mbak Popi wonten ing Muntilan. Sugeng malih menika Pak Suryadi monggo sugeng dalu.
9: Sugeng dalu Mas Gilang.
0: Nggih.
9: Kang Adi Pontosari.
0: Niki Mas Adi.
9: Nggih. Lan lagunipun Mas Kembang Enceng-enceng.
0: Kembang Enceng-enceng.
9: Salam kagem Mas Yudi, Kueni, Butuwijo, Mbah Noyo lajeng Mbak Aida wonten ing luar Magelang.
0: Nggih.
9: Mbak Yusiro, Pak Bambang Sutarno.
0: Ngaten.
9: Lajeng Mbah Suro, Pak Sawiyo, Pak Nardi Mursari, Bu Sri Utami. Lajeng Pak Tujo Subagyo saha Ibu.
0: Ngaten.
9: Lajeng Bu Mega. Lajeng Pak Ngadiono.
0: Nggih.
9: Lajeng Bu Wagianti, Bu Supriyati. Lan kagem sedaya
0: kemawon ing
9: Kabupaten RRI Yogyakarta.
0: Ngaten.
9: Mas Gilang sugeng ayahi tugas ngantos paripurna sakmangke lan mugi tansah lancar rejekinipun.
0: Amin.
9: Matur nuwun
0: sami-sami. Matur nuwun, matur nuwun Mas Adi.
10: Kakean pola rasakno dhewe.
0: Sutresno budaya menika katerakan lager rumin nggih menika badhe katerakan mesake ugi wong urip lan ugi aja
3: padha nelongso nggih Sutresna Budaya. Insa wonten pundi-pundi tetep nyawiji wonten ing giaran mirungkan lagu-lagu Kes Plus lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Wish, janji buat balai ni mana? Awas yo.
1: Jo, kowe kuwi jo ngapa to? Malah regecekan dhewe.
0: Wish, mikir, malah nambah emosi.
1: Kok ngono to? Wah, ora kok aku arep melu-melu urusanmu iki ora, Pak. Ning sebagai tonggo, merwi kaya ngene iki ora apik. Ono masalah iki yo dirembuk. Ngene iki lho jenenge KDRT kuwi. Kekerasan dalam rumah tangga. Ora njur rumangsa kuwasa. Menang jor miloro memesakno keluargamu to.
0: Lah saking jengkel iki.
1: Wis, nek ana masalah apa wae mbok dirampungi kanthi adem pikire ngono lho. Wah ora mburu karepe dhewe. Lah karepe nek saru to, didelok tanggane iki lho.
2: Nggih, Pak. Pangapunten. Bu, aku njaluk ngapura yo, aku sing luput.
3: Iya, Pak.
4: Kebagian keluarga. Mboten wonten KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga.

0: Aduh, paling enak sekali kalau tahun tinggal hidup di sini.
1: Ah, enak lah di sini. Warga ramah-ramah tuh kak, senang, nyaman.
0: Baru kalau macam ini kok tuh, kita kan baru ketemu tuh, kok asli mana?
1: Saya dari NTT, kalau NTT di Kabupaten Lembata.
0: Oh, kalau saya dari Timika.
1: Ibu mau nyebrang?
2: Iya mas.
0: Ibu nanti kita bantu sama
1: sini. Sini kita bantu.
2: Iya, terima kasih mas, karena anak baik.
0: Itu jam bawa motor takarun begitu. Putar di sebelah sana itu untuk orang mau lewat.
3: Ini sebetulnya ini sebetulnya bawa motor sekarang barang.
0: Kasih pindah di samping itu untuk orang mau lewat nanti.
3: Sama karena apa siapa di sini? Tersirat tuh.
4: Woi, kamu udah bikin apa di sana tuh? Bikin apa tuan tua?
0: Kasih tinggal saya tuh kenapa? Itu kan di sini kan kita harus
4: ramah. Kau paling kurang kerjaan tuh, paling aneh apa kamu dua ini?
0: Nanti kau lihat dia nih, kita ini tinggal di orang tempat di Jogja. Di Jogja tuh orangnya ramah-ramah. Jadi tuh harus itu tahu aturan. Orangnya tuh baik-baik. Jadi kita tidak boleh seenaknya saja begitu. Kau juga harus tahu.
5: Harga menghargai, hidup berdampingan, itulah istimewanya Yogyakarta.

0: Ini sayurnya. Hari ini ibu membuat tumis kangkung kesukaan bapak.
1: Bentar bu.
0: Oh iya, mumpung hangat ini nih tempe gorengnya jangan lupa dimakan.
1: Bentar bu.
0: Pak, kok malah sibuk main smartphone sih? Ayo segera dimakan, nanti buruan dingin.
1: Bentar toh bu, ini tanggung je.
0: Bapak, mbok ya, oh, kalau pas kumpul dengan anak istri di rumah, dikurangi toh menggunakan smartphone-nya. Jarang-jarang loh pak, kita bisa bersama.
2: Bijaklah menggunakan smartphone Anda. Kesempatan berkumpul dengan keluarga tidak datang dua kali. Sayangi keluarga Anda.
3: FM 16,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngleluri Budaya.

0: Koko Prabu Sri Bathara Kresna, sekarang ini keadaan Amarta semakin kisruh.
1: Yayi, Yayi Samyaji, kita harus berhati-hati di dalam menghadapi masalah ini, Yayi.
2: Aku Bima, aku akan memberantas semua kejahatan di muka bumi ini.
0: Wah, ternyata anak papi mau belajar dalang toh ini.
3: Iya, Pi, ngajarin aku dong ngedalang.
0: Ayo, sekarang papi akan mengajarkan pada kamu. Tapi yang serius, tidak boleh main-main ya.
3: Iya, Pi.
4: Kenalkan seni budaya bangsa kepada anak-anak kita sejak dini sebagai wujud kepedulian kita akan nilai budaya bangsa.
5: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngleluri Budaya.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Katuraken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: arep neng ngendi Kang?
1: Iki lho Lek, arep ndandake radio. Aku salah arep ngrungokke ketoprake.
0: Oh, ra paham kuwi. Iki lho, mbok wis nek radione pas rusak iso ngrungokke lewat HP. Kaya aku iki.
1: Ya lah tenane Lek, apa iso ngrungokke radio kok nganggo HP?
2: Leres Mbah, midhangetaken RRI saged mawi HP. Niki carane ngunduh aplikasi niki lho, RRI digital niki Mbah. Nah, ngeten niki saged mirengke RRI sa Indonesia Mbah. Cocok to? Gampang to? Teng pundi papane saged mirengke Pro 4 RRI Jogja. Mriki-mriki Mbah, kula daftarke akune Simbah.

Perubatan Ring Leluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja Sutresno Budaya Matur Nuwun Penjenengan Tasih Kepareng Bidang Ngetaken Kiran-kiran saking program Mampa Terari Ngayu Jokarto Ingkang kagiarakan saking Jalan Ahmad Jazuli Nomor Sekawan Kota Baru Ngayu Jokarto Lan Sutresno Budaya Mungkasi rerangkan kiaran wonten ing dalu menika badhe katerakan wonten ngarsa penjenengan kiaran uyon-uyon dalu Lan ugi rerenjan gending yang badhe katerakan wonten ing dalu menika Emangke badhe katerakan wonten ing gending damar kekeli kalajengaken ladrang kondo manyuro Lan ugi kalajengaken wonten gending jati kondang minggah ketawang giriso pelok limo Ugi wonten lakon dol ronda malam kailu kai kalajengaken ladrang durmo rangsang slendro songo Sumangga Sutresno Budaya saking Jalan Ahmad Jazuli Kota Baru Ngayogyakarta sarengan kalian kula Gilang Sutowyoso kula dherekaken lan sugeng midhangetaken

FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya.

0: Eyalah. Langge je Mas yang nak buat nonton kancane niku kok ya njer cengal tengil. Nggih pun riki tiang-tiang rondo riku nggih gelem kok Mas riki Mas. Mboten tampian nom tua gede cilik monggo. Tulung kan ngancani kula Mas. Lah kula niku nak omong dhewe njur kaya wong edan jare.
1: Mbok.
0: Lah.
1: Mbok.
0: Anak lanang. Ya,
1: Mbok.
0: Kene. Kene nyedak kene.
1: Weh, Mbok.
0: Anak lanang ning gedhe.
1: Mbok alit. Wah, jan iki guang siji entuk 1000.
0: Iki jenenge
1: niate bapenteran.
0: Niki
1: gelem, ro iki ya gelem. Wah, Jan.
0: Niki jenenge jenenge ora 1000. Niki
2: ro kok ngono wae anu apa meneh ro iki ya.
1: Iki Jan kaya pasangan ideal.
0: Nggih, Pak. Ah, gene ya sampean iki ya ngerti pasangan ideal barang, Mas. Ideal niku tegese cocok,
1: wangun, lek ngerti niku sinau
0: kok. Wangun pantes.
1: Nggih, disinau karo kahanan. Kuwi suwe-suwe terus ngerti. Kuwi nek ngono kae jenenge ideal.
0: Kahanan
1: nek ngono kae jenenge harmonis. Nek ngono kae jenenge ora sinkron. Nek ngono kae jenenge wis
0: niku sing nyinau si kahanan niku.
1: Nggih, jan seneng banget aku bengi iki. Nggih. Si Dek, si Sri nanti tau
0: Mbak Ali sama nih kok ya si digulai si ngerono loh.
1: Soalnya mas dibacut dadi berayat agung. Nggak tau nek ora ketok si Jira gitu kudu diteko.
0: Ya ini gak kanggo Pak Piye kudu Sri.
1: Dikira apa ini
0: Pak? Pak gak kanggo ya tak nyon pamit.
1: Kosek tau. Wah menggunakan Pak Turun Muntungan tau ya.
0: Pak
1: Turun Muntung tau ya. Kosek
0: tau. Aku lunga pokoknya.
1: Gak orang ngono kuwi. Aja ngono tau. Kene kradarene.
0: Ini kene. Wong ngenteni digondhari ra digondhel-gondhali bali dhewe.
1: Atret. Nah. Linggulin sak kene yo wong loro. Nah.
0: Wis. Lho ning ati kula niku ra ya kok yo ditambui wong ya anane iki kok golek sing ra ono niku ra ya jenenge kaya kula niku kaya ora ana regane
1: wangune. Ngono lho.
0: Wangune pripun?
1: Wangune iki sing ra tekon, ora ketok ditekokke, ngono lho.
0: Nek
1: sing
0: wis ana krama.
1: Nah, kene tata krama.
0: Mbok wau omong ngoten dadi kula ora sakit.
1: Loro Dok, sauntara iki kok simbok kok ora kondur. Iki poise eneng pakaryan sing ora iso ditinggalke. Ayo meng kudu nyadari to kawake dhewe iki. Oh, meng jenenge ngisi pangkor jenggleng kuwi. Entuk sapa-sapa peneran ngono lho.
0: Lho nggih. Nggih. Niku kabeh iki ya gaweane. Dadi sapa wae niku entuk.
1: Nggih.
0: Entuk lan iso.
1: Ha nggon iso kuwi sing angel.
0: Lah mula niku. Ngeten Mas, sampean takerane ampun sing kudu apik Mas. Takerane niku ampun sing kudu apik, sing iso mawon ngoten lho. Iso iki urung karwan apik kok Mas.
1: Heeh ya, pisanan iki mesti wagu ae ya. Aku saat jaga ini jendeknya gak ngandru wanita itu gak bisa.
0: Apa ini aku rambutnya ke pakulinannya sih kek? Mungkin gak kulin lagi apa?
1: Kayak dine ada unen-unen piting. Witing
0: kulino jalaran seko tresno.
1: Heeh.
0: Kebalik mboten Mas.
1: Jane iki tresnane dhisik apa kulino dhisik ta?
0: Mbok Dik. Aku arep muni tresnane sikik engko nak ra tresno, arep muni kulinane sikik engko nak kleru.
1: Weh, dikira ya nek gembang nek gelem. Kaya titik-titik demit.
2: Kaya tau.
1: Sampe ana setan liwat ngene iki terus piye?
0: Gampir ke Mas?
1: Hah?
0: Gampir ke?
1: Oh, setane ora nggodho malah sing nggodho wonge.
0: Oh, ngene. Lah jane ana setan liwat piye gampir ke jak jagongan.
1: Setane wis. Ora apa setane. Pun nggih, nembang nggih.
0: Nggih, monggo Mas.
1: Makane jenengan nembang ora?
0: Kula.
1: Jenengan nggih.
0: Boten timbangane mengke sami wules. Mules petengipun jalaran swanten ingkang boten kanten-kantenan.
1: Penak dhewe iki sinau ki sinau nembang lho.
0: Ngene kok.
1: Mbane sinau ngendang. Engko nek ketentau kowe dikeplaki.
0: Jalan dagel sing ditaku.
1: Nek sinau nembange nek ra bener meng dikon ngadi ngenjuluk. Ngadi ngedun. Ha nek ra kro susuran.
0: Munggah.
1: Ayo, munggah ya.
0: Melotrok ngendingan.
1: Pon nggih, ora sida pipit-pipit.
0: Monggo, Mas, diwiwiti, Mas.

0: sih lumayan toh.
1: Sesaya.
0: Angel kok golek swara kaya aku ku.
1: Ora
0: ana tandinge. Ndak
1: wingi ten pawuan kula ulak alik ya ora ana.
0: Ning sing luwe oke hap. Sing luwe apik. Ramai kleru, mungkin rata ngomong ya. Enak kan memang menong, baik karo madu ulon, baik. Menteleng orang kedep-kedep, mana saya tali warna warna.
1: Saya jenengan ni kleru ni. Kleru ni ku tuh beti yang gesang. Betul apa kenapa mas?
0: Orang ono ya, saya buang rangka kau ni kleru ni. Rumah saya ni bener terus ni kui. Belain saya kleru aku. Norang anggo. Norang anggo. Papa.

0: ternyata ini ditambah ini
1: bisa dilok-lok
0: bisa
1: dilok-lok
0: kok bisa kowe?
1: Ini kuah apa
0: jenengan? Coba nyaluan nek bisa tanganku iki ngono lho nek bisa ngelok tanganku iki
1: aku ora kulino ngelok
0: buka

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan

Saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sahabat budaya, usai sudah rangkaian acara siaran program 4 RRI Yogyakarta yang disiarkan dari Jalan Ahmad Jazuli, nomor 4 Kota Baru, Yogyakarta. Semoga dapat menghibur dan bermanfaat untuk tetap lestari dan berkembangnya seni budaya Nusantara sebagai wujud kepribadian bangsa Indonesia. Selamat beristirahat. Kita berjumpa lagi jam 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 106,6 MHz. Program 4 RRI Yogyakarta. Terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap

Sutrisno Putoyo, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Ngeluluri Putoyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Melalui frekuensi FM 106,6 dan AM 1107 kHz yang dipancarkan dari Jalan Ahmad Jazuli nomor 4, Kota Baru, Yogyakarta. Siap mengantarkan acara-acara untuk hari ini dari pukul 5 hingga 24.00 waktu Indonesia Barat. Terima salam kami, selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara, tetap di udara.

Disiarkan langsung dari kawasan Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta, Pro 4 RRI, Ngeleluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Selamat pagi, Sugeng Injang Seterusno Budoyo. Kembali menyapa Anda pagi hari ini, saya Jordan Talaksoro, senang sekali bisa hadir di ruang dengar Anda lewat 106,6 FM dan juga lewat aplikasi RRI Digital atau lewat streaming kami di rri.co.id. Semoga kabar baik selalu bersama dengan Anda. Hari Selasa tanggal 26 Mei 2026. Tidak terasa Seterusno Budoyo, ini adalah hari Selasa terakhir di bulan ini. Dan semoga apa yang Anda sudah rencanakan di bulan ini hingga saat ini sudah menjadi hal yang nyata, begitu ya. Semoga apa yang sudah Anda doakan juga bisa menjadi sebuah kenyataan dalam hidup Anda. Dan pagi hari ini Seterusno Budoyo, kami temani aktivitas pagi Anda di Pro 4 RRI melalui program yang pertama akan saya hadirkan untuk Anda, babakan Niti Kebencian Buddha di hari Selasa. Pagi hari ini mengangkat tema Waisak Lan Ketentraman Ati, yang akan disampaikan oleh penyuluh agama Buddha pagi hari ini dari Kemenak DIY, yaitu ada Dharma Susanti. Kami yang bertugas pagi hari ini mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti.

Matur nuwun sedherek butuh Anda masih bersama dengan saya Jordan Talaksoro di pagi hari ini. Kita lanjutkan kebersamaan di pagi hari ini di pukul 5.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 pagi nanti saya akan hadirkan untuk Anda program Uyon Uyon Enjing. Gening Soran di pagi hari ini akan menemani ragam aktivitas Anda juga kurang lebih selama 30 menit ke depan, yaitu dari Gending Kelentung, Laras Pelok, Patot Libo, Kagarap Soran. Sugeng midhangetaken.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X menekankan pentingnya falsafah Jawa, Gemi Nastiti Ngati-hati, sebagai landasan literasi keuangan di tengah maraknya layanan keuangan digital dan budaya konsumtif. Sri Sultan menjelaskan, falsafah Gemi Nastiti Ngati-hati mengandung nilai kehati-hatian, keberlanjutan, dan pengendalian diri dalam mengelola keuangan. Nilai Gemi mengajarkan kemampuan menahan konsumsi demi tujuan jangka panjang. Nilai Nastiti mengajarkan kecermatan dalam menganalisis sebelum mengambil keputusan finansial. Beralih ke informasi lain. Menindaklanjuti laporan masyarakat terkait ambrolnya talu di Dusun Sampangan, Kelurahan Wirokerten, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul, Komisi C DPRD DIY melakukan peninjauan langsung ke lokasi. Talut yang berada di bantaran Sungai Gajah Wong tersebut dilaporkan terus mengalami kerusakan dan berpotensi mengancam jembatan di sekitar lokasi. Kunjungan dipimpin Ketua Komisi C DPRD DIY, Nur Subiantoro. Lurah Wirokerten, Rahmawati menjelaskan, talut ambrol di wilayah Sampangan sebenarnya sudah terjadi sejak tahun 2024. Awalnya kerusakan hanya kecil dan sempat diperbaiki secara swadaya oleh warga. Namun kondisi terus memburuk setiap musim hujan karena posisi talut berada di tikungan Sungai Gajah Wong yang memiliki arus cukup deras. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Amat Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: Selamat pagi, Sukeng Enjang, Soterusno Butoyo. Good morning, selamat pagi. Topi kuning menarik hati. Jordan Talaksoro kembali hadir menyapa Anda, Soterusno Butoyo. Tinggalkan semua pekerjaan, dengerin Matuk Gato, fokus gitu ya. Fokus untuk bisa masuk di acara Matuk Gato. Mau itu masak air, tinggalin. Nyuci baju, tinggalin. Masak, tinggalin. Pokoknya jangan sampai Matuk Gato diganggu oleh kegiatan yang lain. Betul atau betul ini Soterusno Butoyo ya? Jarene loh, ini memang jarene katanya begitu. Nah, tapi semoga enggak ya. Kalau bisa barengan kenapa enggak tahu Soterusno Butoyo? Radio itu kan enggak ditonton, didengerin. Jadi sambil beraktivitas juga boleh banget ya. Sambil genjot-genjot tangannya sampai pegel. Ini pasti ada yang udah genjot ini. Wong dibuka telepon aja belum wis genjot. Wah, wis kepiye ya lek ngarani ya angel tuturane. Yang jelas pagi hari ini Soterusno Butoyo kita akan tes pendengaran. Udah gak tes logika lagi biar gak bosen. Karena kemarin ada yang request, Mas, mbok yo sekali-sekali bedek suara. Oke, kalau mau bedek suara sudah tak siapkan pertanyaan di pagi hari ini. Silakan langsung di komen aja di status WA-nya Pro4 RRI. Nomornya di 0895-0144-1066. Kalau mau telepon 0274-540-333. Bedeannya apa ini Mas Jordan? Nah, kita akan bedek. Bedek-bedeannya adalah tebak nama alat musik. Jadi nanti tak puterkan cuplikan suara dari salah satu alat musik. Silakan ditebak ini nama alat musiknya apa. Saya yakin umumnya pada tahu, pernah dengar ya. Tapi ya belum karuan bisa jawab atau enggak. Nah, ini saya juga enggak tahu Soterusno Butoyo. Kita tes aja ya pagi hari ini ya. Ini dia, dengarkan baik-baik, alat musik apakah ini? Wih, HP ini sopo wih. Nah, ini identik banget ini salah satu HP yang kalau jatuh ke lantai, lantainya pecah ini Soterusno Butoyo, saking kuatnya. Kita mulai lagi ya. Ini kira-kira alat musiknya apa? Jangan tebak judul lagunya ya. Alat musiknya apa? Yuk kita buka teleponnya, siapa yang bisa masuk ini. Halo, Sugeng Esok Madu Getuk.
1: Sugeng.
0: Toh, wong belum mulai wes genjat-genjot ini mesti.
1: Sugeng Enjing masuk gaduk Mas Jordan Gandeng.
0: Iya, ini dengan siapa?
1: Dengan Mami Sartalo.
0: Oh, Mami Sartalo. Monggo ya, Mbak Eni Bintarti.
1: Salam salam kasih sayang
0: buat
1: semua. Muah muah muah
0: muah. Mami sehat, Mami.
1: Sehat walan dong.
0: Nah.
1: Sehat walafiat.
0: Ya.
1: Ya. Salam aruh. Bos pendengare sehat,
0: pendengare
1: sehat.
0: Eh. Monggo Mami.
1: Salam.
0: Monggo jawabannya apa?
1: Jawabannya Pianika mawon.
0: Oke.
1: Salam saking anak kula Brahmanti. Matur nuwun wong bagus.
0: Sami-sami, Mami. Sugeng esuk matur gethuk.
2: Matur gethuk, sugeng esuk.
0: Wah, klambi murah, klambi murah. Oh, ini Mbak Pipit ini.
2: Oh, lali terus yoan.
0: Lah ya salah ya, rang-rang mlebu.
2: Sopo kondo?
0: Lah aku lho, si kondo. Cok kondo-kondo. Iki ngapa Mbak kok wis telepon iki?
2: Ya ben aku ya seneng telepon lho.
0: Lho, jarene arep mangkat kerja.
2: Nah, ya disambi kan iso.
0: Ya kan aku wis ngomong aja nganti dikalahi Matuk Gato iki karo liyan-liyane.
2: Ya tak kalahi aku.
0: Ah, ngono kuwi, wis tinggal kabeh pegawean.
2: Tinggal meriah sebesar serapopo.
0: Ah.
2: Nek masak tak tinggal yo, tak pateni nek gosong nek masak.
0: Lah iya no, kudu.
2: Wes salah sampean nek aku tak jawab kuwi ndek putuku kuwi iki.
0: Apa?
2: Hah? Pianika.
0: Oh, Sartika. Lho mau Mami Sartika wis.
2: Iya, Mami Sartika. Maaf nggih Mami niku Mas Jordan mang totok.
0: Ben.
2: Oh, ngatur mamon
0: mantep. Sip, matur nuwun. Halo Sugeng Esuk Madu Getuk.
1: Sugeng isok matuk gaduh.
0: Aduh, nek ora siji loro, nek ora loro telu.
1: Ya, 10 besar sing
0: penting. Oh, oh, apanya yang besar, Bu?
1: Piye?
0: Yang besar apanya?
1: Urutannya.
0: Oh, urutannya.
1: Oh, iki lak kaitane karo antre lho.
0: Oh, oh, ini mau antre minyak kita.
1: Wes sopire wis dipateni.
0: Oh, gitu to. Wis pokoke gitu ya, Bu. Aja nganti matok gatuk dikalahi lian-liane.
1: Ya iya.
0: Anak arep mangkat sekolah orang atus ben neng kisik.
1: Pokoknya tiada hari tanpa perempat.
0: Nah, sesok perempat.
1: Matok gatuk.
0: Nah, sesok aku pensiun tetap ya, Bu.
1: Masuk le wong sing wis tuwa wae sesokah kok.
0: Lho kepiye?
1: Lah sih piyayi timur kok arep ngesake pensiun kira ya nilainya kurang.
0: Pensiun dini to.
1: mau ke mana?
0: Iya enggak ke mana-mana, paling saya pulang ke Gunung Kidul.
1: Oh iya. Alhamdulillah jane sing nyantai.
0: Jawabannya apa, Bu?
1: Jawabane iki aku nek musik iki jan buta aksara tenan.
0: Kok buta aksara piye to?
1: Buta aksara tegese ora dong.
0: Oh gitu ya.
1: Jawabe iki gur waton.
0: Ya, waton nyoto.
1: Waton bener.
0: Waton bener heeh kuwi.
1: Kuwi anu pandungane.
0: Apa,
1: ya
0: wis
1: tak jawab harmonika wae.
0: Harmonika. Siap.
1: Ngapa nggih? Matur
0: nuwun. Sami-sami Bu, matur nuwun.
1: Selamat bekerja sampai tuntas nanti.
0: Amin.
1: Matur nuwun Sugeng Enjang.
0: Sugeng Enjang. Lanjut lagi Sugeng Enjang matuk getuk.
3: Nek wani aja wedi-wedi.
0: Nek wedi?
3: Aja wani-wani.
0: Jarene sapa kuwi?
3: Jarene penyiare.
0: Penyiare sapa?
3: Kulak Saru kuwi.
0: Wingi sapa ya sing WA aku? Wah, Sari Taman nyamleng tenan. Wah, iki ganggu iki mesti iki arep nggodani aku iki sapa ya?
3: Lah sapa sing WA aku ra WA kok?
0: Oh, ngerti-ngerti wah lagi stres tiba-tiba di ngono langsung.
3: Ayo pasti Pak Imin, masuk pasti.
0: Iki mesti rombongane.
3: Lamur Siti.
0: Nah, sapa meneh?
3: Karo Yanto Tunda Candi Abang.
0: Nah, sapa meneh Bang Cinde?
3: Jegan karo Wiro Gendeng.
0: Kota gede ora?
3: Kota gede ya, ora. Oh, kayaan.
0: Nah,
3: mesti surahan saiki urang Bang Cindi, Bang Cimatan.
0: Mesti to dilupake iki lho.
3: Ya iya. Ada angger sinter malih iki ngono
0: lho. Nggih. Mbah, mana pon sikatan dereng?
3: Wes.
0: Wah, sip. Sikatan gusi.
3: Heeh. Poso ae, Mas.
0: Oh iya, Ding, sesuk wes iki kok ya.
3: Wes.
0: Lebaran kok ya.
3: Oke.
0: Korban apa, Mbah?
3: Korban perasaan.
0: Nek kuwi saben taun nek kuwi. Nek korban perasaan itu semen apa aja?
3: Iya, iya.
0: Gak usah lama-lama.
3: Pianika,
0: jawabannya apa?
3: Hey.
0: Hah?
3: Pianika.
0: Oke.
3: Gitu siap. Ya.
0: Matur nuwun.
3: Salam sehat bersama perempat. Merdeka.
0: Merdeka. Matur nuwun. Halo Sugeng Esok Mar Getuk.
4: Pancen tak tinggal ke gawehane.
0: Lah kenapa?
4: Pilih nutuli layar handphone, tenan mas.
0: Ngalai putu deh.
4: Kok ngerti toh?
0: Lah ya ngerti lah.
4: Alah, memang.
0: Emang gawean apa sih ditinggal, Mbah?
4: Yes, eneng lah. Pokoknya pilih nutuli layar handphone sih ini.
0: Nutuli.
4: Nenggon matuk gatuk, suki nginjing, Mas Jordan.
0: Suki nginjang. Kaya pitik ya nutuli ya.
4: Nutul.
0: Oh, nutul. Nunul toh?
4: Nunul.
0: Nah, kok nutul ki makane. Sehat toh, Mbak Mus?
4: Alhamdulillah. Nunul layar handphone.
0: Nah.
4: Kaya nengko, ngono.
0: Nah, sip. Jawabannya apa, Mbah?
4: Pianis?
0: Pianis kan pemainnya.
4: Pianika.
0: Ah, kui alate lagi. Siap.
4: Monggo.
0: Sami saya monggo dilanjut nyambut gawenya. Sugeng esok manuk getuk.
5: Halo, Sugeng esok manuk getuk.
0: Nah,
5: halo.
0: Pokoknya ditinggal iki arep absen esok ya mengkose.
5: Lah iya, pokoknya nek ra mlebu ning pasaran iki.
0: Lho ngopo to, Bu? Ono apa to jane iki wong ora dodolan ya.
5: Eneng talak saru kuwi mau.
0: Sing digoleh sik saru-saru kuwi. Wah, kacau iki.
5: Gimana kabarnya cucuku dulu?
0: Kabarnya sehat, sudah bangun terus mainan sendiri.
5: Oh iya, pokoknya lucu-lucu nih gue
0: iya,
5: ya.
0: Iya, sing ra lucu bapak Nganyel ge nek bapak Ayo bu
5: ya. Aku Pianika wae.
0: Loh, jenengan Pianika?
5: Enggak, aku jawabnya Pianika.
0: Oh, pantesan, makanya kudu divalidasi sih iki.
5: Kok enggak kelambi murah?
0: Oke, kelambi murah. Matur nuwun.
5: Itu wae semangat pagi.
0: Oke, pagi. Bakul kelambi murah, tuku neng aku sisan tak pakai ke. Halo, Sugeng esok maru getuk.
5: Syukur Injang, matuk matuk
0: Mas Irfan. Alhamdulillah, nyicil lego, nyicil ayam.
5: Ya, sama bu, ya, matur nuwun ya, nenek.
0: Wis ora budrek meneh ya, Bu.
5: Ya, sing penting absen mawon, nanti. Ora pati dong ya, alat yang wonten niku ya.
0: Lah, jenengan alat masak saya ngerti mesti.
5: Ya, masak ya dong mawon.
0: Lah arep kon bedhek kepiye alat masak kuwi?
5: Jawab harmonika.
0: Harmonika.
5: Nggih, ngaten
0: kemawon matur nuwun kagem. Nggih. Wis nyicil ayam, mbokku wis mlebu, wis ra bantingi HP meneh iki. Halo Sugeng iso matur gethuk.
6: Matur gethuk ganti bapakane iki.
0: Nah, ora no Simbah no.
6: Oh, Simbahne ya. Mbahne putune ta?
0: Nggih, mbahne putune beda meneh nek kuwi.
6: Iya, dituku sehat ya.
0: Sehat. Iki kok Pak
6: ngapa? Wis mari le.
0: Apa? Oh sudah. Sudah bisa jalan normal lagi. Kemarin rotok bengkak toh soalnya.
6: Oh, salam Sony dia iki sing Mas Jordan.
0: Iya, salam buat Genduk, pokoknya belajarnya sik pinter.
6: Amin. Oh iya. Ya kon jawab yo ning dia kok. Sing jawab iki aku nek telepon ki.
0: Apa Kung?
6: Ya nikah ngono
0: yo. Yakin Kung?
6: Yakin. Ae sepo putune rak yo luweh pinter timbang le aku to nek.
0: Oh gitu. Siap.
6: Nuwun ya.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng esuk maro gethuk.
7: Sugeng esuk Mas Jordan.
0: Ngopo to Mbak mlebu terus ning maro gethuk ki ono apa to acara ngene iki
7: wae. Ya kepengin melu-melu kula sarung.
0: Oh nek kuwi akeh sing seneng nek kuwi.
7: Lah iya.
0: Nek ora kok ngono aku ra ono mungkin.
7: Lah iya.
0: Harus. Oh, ya ngapa ya Mbak Siti ya?
7: Ya ten saka kono kuwi ngene kok.
0: Yo ngalah Gusti. Sok-sok wis bahas kok ngono ki lho wis.
7: Tak sing marahi sapa?
0: Ya aku ora marahi ya. Mau ki sapa sing ngomong ngono kuwi?
7: Iya sing jelas sing marahi sing duwe jeneng.
0: Oh, senengane ki lho. Jawabane apa Mbak Siti bakul soto?
7: Nggak ada, kayak ngono kayak biar aku tahun dua mas 3315
0: Oh HP ini atau lagi?
7: Nah suaranya
0: alat musiknya apa?
7: Alat lagi harmonika.
0: Oke.
7: Aku biar tahu tulangan ngono kayak SD
0: mas. Oke, tak catet. Matur nuwun. Sugeng esok maro gethuk. Esok Mato Gato. Bukan Mato Gato ini Pak, Sari Taman. Aku pernah
6: Sari Taman.
0: Penasaran sopo wingi sing marak ke jengkel iki WA. Wah nyamleng tan. Iki wah, iki sinyal iki tak.
6: Mati manya lo sih.
0: Engko tak kirim misil Iran iki.
6: Gimana kabarnya Mas Jordan?
0: Kabarnya sehat, Pak Kumis gak sehat toh?
6: Ya, alhamdulillah.
0: Iya dong. Sampai ketemu di Sari Taman ya Pak. Ya. Moga jawabannya apa Pak Muladi?
6: Sari Taman.
0: Ayo jawabannya.
6: Mendinginkan hati ya.
0: Hah?
6: Mendinginkan hati.
0: Apa itu?
6: Ya itu masuk dia nih.
0: Sari Taman. Oh ala. Ya siki jawabannya ya. Apa? Nanti bareng-bareng sama saya masuk sana.
6: Ya, harmonika, wei.
0: Oke, siap.
6: Oke,
0: tak catet. Matur nuwun. Waalaikumsalam. Halo Sugeng esuk mare gethuk.
8: Halo Sugeng esuk gethuk.
0: Wah, iki ngopo kok suara klerek-klerek ini?
8: Iya, klerek-klerek lah.
0: Wah, ini siapa ya?
8: Anu, apa kuwi? Mau teh ke kepaiten.
0: Oh Pak.
8: Diserah.
0: Oh Pak Bambang ngolongol tuh ini.
8: Ya betul.
0: Walah. Nanti nderek di Sari Taman ya Pak.
8: Walah rat tahu aku kok.
0: Wah aku ki ngejak kok yo.
8: Oh, aku mencari nong ini karo lekas nong.
0: Neng gardu relax.
8: Orang lekas nong sebelah kui lu.
0: Oh sebelah mana?
8: Ayo kalau macam napi lo mbak Dina barang.
0: Oh, proses tunggal.
8: Nah, rakyat mengisa ruangan lo.
0: Iki aku golek sapa sing WA aku wingi arep tak misil Iran iki. Tak misil Iran. Marah kayak jengkel ya.
8: Berita akan dari kelahiran. Memarahi mumet ya.
0: Gimana kabar keluarga, sehat Pak?
8: Alhamdulillah sehat-sehat, Mas Jurdan.
0: Nah gitu dong.
8: Keluarga juga sehat toh.
0: Ya, doanya Pak.
8: Salam kagum ibu ya.
0: Siap, matur nuwun.
8: Sing dede lebih yang ini yang ngangen nih
0: baik. Saya semunda akal ya saya ini.
8: Nah iya. Aku tak perlu jawab.
0: Apa Pak?
8: Ya, aku ya putuku yang duwe kok.
0: Apa tuh?
8: Pianika.
0: Oke.
8: Terima kasih.
0: Matur nuwun. Menir ora imbang. Sugeng esuk maro getuk.
9: Sugeng esuk maro karo.
0: Raden Kumbokarno. Waduh. Kaya canting jali wae Raden Kumbokarno.
9: Amuk.
0: Kenapa ini?
9: Kaya amuk.
0: Walah Mbah Noyo iki Mbah Noyo.
9: Pun duki jane putu wisa sinten mawon nggih Mas.
0: Nah.
9: Sinten male nggih Mas?
0: Sinten mawon pripun jawab iki?
9: Mawon karo malih padha ning desa iki. Sinten mawon sing pentingku?
0: Oh gitu.
9: Sinten malih nggih sing dereng. Lah beda to Mas.
0: Sehat to nggih?
9: Sinten pentingku?
0: Ini udah belajar jalan belum ini?
9: Sudah Mas.
0: Belajar lari kapan?
9: Yo, besok kalau sudah 80 tahun.
0: Oke, moga ki.
9: Ya nek sing wis ngerti alat iki ya harmonika wae.
0: Oke. Nyebul
9: kenceng ra ya suarane santer.
0: Gitu siap. Mas. Betul, tak catet.
9: Ayo Mas Ipul kanca Muramah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng esuk matuk getuk.
10: Sugeng injang matuk getuk Mas Rujan.
0: Injih, ingkang sepitan kula ngaturaken pangabekti Rama.
10: Sami-sami.
0: Inggih, ingkang nomor kali.
10: Pun sami-sami.
0: Injih, ingkang nomor kali kula nyuwun arto mo.
10: Sakit. Injing langsuan tenan.
0: Kabarnya gimana mo?
10: Alhamdulillah sehat Mas.
0: Sehat. Niki teng pundi niki?
10: Sehat teng Gedungan.
0: Oh. Deren medal.
10: Dereng.
0: Oh, dereng.
10: Dadi kalih teruk-teruk.
0: Isi atis ya, Mo?
10: Nggih.
0: Monggo, Mo, kira-kira itu suara gamelan apa ya itu?
10: Niku nderek Ki Kongo Karno niku, Pak.
0: Oh, napa niko?
10: Nggih. Nggih, ngaten Mas Yurda.
0: Siap. Matur nuwun, Rama Suka, Bapak Semar ya. Halo, sugeng esuk maruk getuk.
11: Wilu jeng enjing maruk gaduh.
0: Monggo, Mbak Petruk.
11: Iye kula dinteni Mbah Noyoket wae setnututi.
0: Senengane kok iya esuk-esuk ki ora nyambut damel malah malu melu matuk gatuk.
11: Nyambut gawene wakil jenengan.
0: Oh, gitu toh?
11: Nggih, dari opo-opoke wakil DPR, wakil rakyat. Nyambut gawe nggih wakil jenengan.
0: Sesuk nek kula nyalon dipilih mboten, Mbah?
11: Ayo dipilih wong diwakili sugih ya tak wakil.
0: Wah elok enan iki.
11: Apa-apa tak wakil.
0: Wah pokoke wani.
11: Salam saking Pak Sakirman.
0: Mbok Pak Sakirman ki yo nelpon.
11: Nah nggih mboten saged piyayi sepuh e.
0: Oh ngaten. Nggih salam kembali.
11: Nek kula nek bab musik niku wis ora iso jawab. Isone kur tiru-tiru.
0: Nah, tiru sinten?
11: Sing bener.
0: Wah, nek kuwi akeh tunggale nek ngono
11: kuwi. Nggih, kula tak melu sing bener wae, nek salah wis ora retak.
0: Siap. Nggih, matur nuwun Pak De.
11: Pang kula yo apa. Nggih, ngoten mawon matur, Bu.
0: Sami-sami, Pak De Kemin. Monggo salajengipun Pak De Kemin 02745403333. Jangan lupa di komen ya untuk Facebook lagi to. WA-ne Pro 4 statusnya udah tak update itu. Halo Sugeng Esok Maru Getuk. Halo.
12: Jenenge sampeyan Mas Dusan.
0: Wis merucut peng pira, Pak?
12: Pak, peng 36 ya, Mas.
0: 36. Ngopo dadak diitungi wis kene iki?
12: Padahal rasa jawab iki.
0: Nah, rasa jawab wae di apa jenenge? Direwangi loros drijine.
12: Pengen guyonan karo Mas Jordan.
0: Lah ngopo to guyonan sama saya terus tuh lho? Ini lagi kerja saya itu, jangan guyonan to.
12: Nah, lucu.
0: Lah, ini lagi kerja saya, jangan guyonan.
12: aku Mas rasa jawab manus sing bener wae.
0: Sopo sik bener?
12: Wow, sedaya wae bener ketane salah
0: ngono. Oh,
12: itu wau.
0: Ya, siap. Matur nuwun, Pak Tarno. Wong lagi kerja kok diajak bercanda tuh gimana? Halo Sugeng esok mar getuk.
13: Halo Sugeng.
0: Nah, ini kelambi murah.
13: Piye kabar tak bagus.
0: Sehat, Bu. Nek tumbas kelambi dipakein sekalian enggak, Bu?
13: Oh, ya dipakai benike mesti mlebu metu. Oh.
0: Maksudnya dipakein langsung sama yang jualan?
13: Ayo dipakekke nang nggon kuwi apa patung.
0: Gusti Allah.
13: Lah iya nek kon makeke ya ora kok ya.
0: Lah nek mbok menawa ngono kuwi lho.
13: Ora mbok menawa, ora mbah menawa pokoke anange ning plastikan kaya ngono kuwi.
0: Mbah menawa mban cinde mban cilada.
13: Ora nek ora ngono. Mbah Noyo.
0: Oh, Mbah Noyo, tak pikir Mbah Menowo. Mangga, Bu.
13: Nek len jawab loro entuk ora?
0: Iya, milih no.
13: Ketok iki ya kaya trompet. Ning kok kaya pianika tiup.
0: Ah, sik endi milih?
13: Ya wis milih loro.
0: Wah, kok kon siji milih loro ki piye to ya?
13: Ya tak beda nek kancane pianika.
0: Heeh.
13: Kuwi aku tak trompet weh.
0: Trompet.
13: Oh,
0: ya. Siap. Matur nuwun. Sami-sami kom salam. Sugeng esok matur getuk. Halo.
14: Halo.
0: Siapa ini?
14: Sugeng Enjing matur getuk.
0: Iya. Siapa ini?
14: Nengan.
0: Nengan tuh siapa?
14: Pak Sumardi, Bos Sumardi.
0: Pak Sumardi. Nggih,
14: dipun mawartosipun Mas Yuda.
0: Sehat panjenengan sehat napa? Ya, sakit niki, Pak.
14: Sehat. Harmonika iki.
0: Harmonika Pak Sumar? Siap, kula catet. Lanjut lagi sugeng esuk matur getuk.
14: Sugeng esuk matur getuk.
0: Mesti lho wis arep jeda lagi mlebu iki lho wis jan.
14: Ayo sekarang yo jalan-jalan sik dadi mlebu telat.
0: Kan dadi
14: ora ditemokke guru BP to, Mas?
0: Hah?
14: Anak terlalu tak ya ora kudu ketemu guru PP dah.
0: Oh, ya nek enggak terlalu berat enggak.
14: Oh ya, niku kan masih ada waktu belum jam 7 anak bar jam 7 telat wis ora iso mlebu ya.
0: Nah, itu.
14: Sing penting jenenge Mas Dedan sak keluarga sehat.
0: Amin. Mugi-mugi jenengan juga sak keluarga sehat.
14: Amin, matur nuwun doanipun buat kedepan ugi kagem pro empat sedaya kemawon ugi sedaya budaya pro empat ugi tansah sehat walafiat.
0: Amin.
14: Cuaca cerah nih Mas.
0: Nggih matur nuwun infonya.
14: Sekarang asih Mas Dedan yang menghibur. Wow, acara nanti jadi napa nek iso mau?
0: Hah?
14: Ada aku orang matuk gaduh mau sinten Mas Dedan.
0: Yo sesuk diganti jelas soalnya.
14: Oh ya, jelas nih pendengarnya tambah kok jelas.
0: Gak apa-apa.
14: Oke, mas jawaban gue tak pianika, mas.
0: Oke, siap.
14: Oh, niki masih pulau mas tadi dereng tuh niki.
0: Dereng, dereng.
14: Jadi, sampun wetan, sampun ngeler, sampun. Berosot makanya yuk masuk baman kok. Siap. Salam sihat, salam budaya.
0: Lestari budayaku, suka ngesok madu geduk.
15: Suka ngesok madu geduk.
0: Monggo reportase dulu.
15: Cerah.
0: Wah, langsung hafal loh. Iya, ngalah. Laporan dari reporter
15: Jembangan Baru.
0: Nah, reporter Warung Pojok Jembangan Baru bersama dengan rekan dia. Iya. Yeah. Kabarnya gimana, Uti?
15: Alhamdulillah sehat, Mas. Jodan dan keluarga gimana?
0: Sehat, Ibu semuanya matur nuwun. Monggo Bu, jawabannya apa Bu?
15: Aduh, bingung ya saya.
0: Lu jangan bingung. Duduk dulu, duduk.
15: Udah ya.
0: Oh sudah, berdiri sekarang.
15: Genai.
0: Oh lah, nek pusing ya berdiri, jangan duduk.
15: Pianika aja Mas.
0: Pianika siap, kulo catet.
15: Nih, matur nuwun.
0: Sami-sami, komsalam. Muti dia, sugeng esok maro getuk. Halo. Halo? Wis gak ada orang ini kemana ini? Halo sugeng esok maru getuk.
16: Sugeng esok maru getuk, menuk.
0: Wis harap tak jeda
16: Iya makanya itu. Hari Minggu itu aku sebentar lagi baca voice note dulu.
0: Jengkel kayak ya Bu?
17: Ora. Marak kae mangkel.
16: Karo wong ora punyaku kok nek punyaku dhewe wae.
17: Oh, good. Iki nek ora ditinggal lungo aku iki mesti.
16: Ya ini tadi hampir. Lah sejak Mas Durdan buka pertama kali tadi aku wis nang ngarep.
17: Sik to, ora iso mlebu kok penyiar sing disalahke iki yo kepiye?
16: Ya enggak tahu programmer.
17: Oh, kok penyiar kon dadi mbat-mbatan iki piye to?
16: Ya, yo wis rapopo lah. Iki sok mlebu. Hari Minggu tuh sehari lho aku
17: nunggu. Yes, enggak. Gedruk berarti Bu Sari.
16: Ora gedruk.
17: Nggih, mangga Bu Sriwi. Nggih,
16: saya jawabnya kayaknya itu pianika.
17: Oke, siap. Saya
16: pernah ngajari anakku dulu. Mm.
17: Ya. Oke, siap baik.
16: Selamat pagi,
17: Mas. Pagi.
16: Durdan Talak.
17: Inje matur nun Bu Sriwi. Oke, kita jeda dulu ya seterusnya Bu. Nanti saya kembali lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Maduk Gaduk.
18: Ini oke.
19: Oke. Okay. Ya,

0: Sutresno budaya, kula Dalijo Angkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk yagur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta. Leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Semoga hasil oleh Jos.
1: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngeleluri budaya Jawi.
2: Sutresna budaya. Saya mau informasikan dari dunia kesehatan ini agak cukup mengejutkan dan sedih gitu. Kalau misalnya saya tadi sempat baca informasi ini. Kenapa Sutresno Budaya sekarang penyakit-penyakit degeneratif, metabolik gitu ya. Itu yang dulunya umumnya terjadi kepada orang-orang yang lansia. Sekarang sudah dialami anak-anak yang masih muda, usia produktif, bahkan masih bisa dikatakan di bawah remaja itu sudah mengalami yang namanya penyakit-penyakit seperti darah tinggi. Nah, ini berdasarkan data pemeriksaan kesehatan menunjukkan bahwa setidaknya Sutresno Butoyo, ini dilansir dari kompas.com ya, 13% anak sekolah dasar terdeteksi mengalami hipertensi SD Sutresno Butoyo. Jadi Perhimpunan Hipertensi Indonesia atau INASH ini menekankan pentingnya edukasi pola hidup sehat sejak dini. Idealnya pada usia 6-8 tahun. Jadi meningkatnya resiko tekanan darah tinggi dan penyakit kardiovaskular pada anak dipicu oleh gaya hidup yang kurang bergerak gitu. Mager, males gerak gitu ya. Akibat keseringan main handphone. Nah, jadi meningkat juga tuh obesitasnya. Terus ada juga anak-anak yang udah merokok di usia muda. Serta sering sekali mengkonsumsi makanan yang tinggi garam, yang gurih-gurih gitu loh. Gula, terus juga yang berlemak-berlemak. Nah, oleh karena itu, kita sebagai orang tua dihimbau untuk membatasi asupan garam sejak anak mulai mendapatkan makanan pendamping ASI atau MPASI gitu ya. Biasakan anak itu aktif bergerak untuk mencegah penumpukan kalori serta menjauhkan mereka dari asap rokok demi menjaga kesehatan sistem sirkulasi darah dan jantung hingga dewasa. Mungkin anaknya kelihatan sehat-sehat aja seterusnya butuh, tapi pas dicek, wah tensinya tinggi nih. Jangan sampai terjadi di anak atau cucu Anda gitu ya. Karena 13% loh seterusnya butuh ya, udah kena hipertensi. Itu kan harusnya penyakit-penyakit yang ya udah usia-usia bisa dikatakan apa ya istilahnya, lanjut gitu ya. Tapi ini malah anak-anak muda masih di bawah remaja lagi ya. Udah kena kayak gini, sedih juga saya nih. Aduh, sebagai pengingat lah kalau misalnya kesehatan itu atau penyakit itu enggak melihat usia seterusnya butuh ya. Siapa aja mau muda, mau tua, kalau udah kena ya udah kena gitu aja. Kita geser ke WA dulu, tapi sebelum saya bacain WA tak puterin lagi ya. Ini nama alat musiknya apa seterusnya butuh ya? Tolong ditebak. Nama alat musik, bukan judul lagu ya. Nah, yuk kita cek dulu yang sudah dikirimkan lewat WA. Ada Mbah Lan Tambak Bantul, harmonika Mas Ju. Ada Mbah Mulya Nogo Tirto, jawabannya klarinet. Pak Sutarno, jawabannya telompret katanya. Pak Untung, jawabannya pianika. Bukiran, apa nih? Jawabannya harmonika. Pak Gading, biola. Kang Min, jawabannya apa ini? Pianika. Pak Sri Harjono jawabannya biola. Pak Kasiono slompret katanya. Dek Tiar PSJJ jawabannya pianika. Bu Widyaningsih trompet jawabannya. Mas Bambang Eko jawabannya biola. Salam budaya lestari budayaku. Pak Toding Luar jawabannya pianika. Mas Teo di Magelang suling. Pak Rusdianto 2. Wow, ini nomornya 2 ini berarti ya. Pianika itu Mas Bos katanya. Ini era kleru. Oke, catet. Pak Frans di Wonosari jawabannya Celokan spill lagi apa Pak? Baru denger sih ini. Yang penting gabung ramai-ramai gitu. Oke, Bu Esi Kulon Progo pianika. Bu Mugi dikasihan jawabannya piano yang ditiup. Ya apa namanya piano yang ditiup nih? Pak Sarianto disayangkan jawabannya harmonika. Mas Ridwan di Moyudan jawabannya harmonika salah sudah biasa. Mas Enget jawabannya biola, Mas Jordan. Mbak Purwanti jawabannya harmonika. Mbak Suro Hargolawu jawabannya piano, mbok bener mbok salah. Pak Cayadi Gunung Kidul jawabannya harmonika. Mbak Azumi jawabannya trompet, Pak Guru. Pak Widodo jawabannya Kakung Widodo Uti, Kakung Widodo Uti Tri jawab naminipun siter, Mas Jordan. Sing penting bisa gabung sampun remen kok, Mas. Nggih. Pak Tejo klarinet. Ada Pak Anton Rianto jawabannya akordion. Pak Indra Sutapa jawabannya trompet bergodo. Pak Wiono jawabannya harmonikaku. Ada Bu Wati jawabannya melodion. Mbak Giman jawabannya trompet gede banget. Ada Bu Ningsih jawabannya pianika wae. Pak Untung Rarjo klarinet. Pak Selamat Diwiladek jawabannya piano. Pak Untung Samigalo jawabannya harmonika cuaca cerah. Bu Tutik di Joyokoyudan pianika jawabannya. Pak Sudarmono saking Panembahan klarinet. Pak Agus Prasto jawabannya pianika. Pak siapa nih? Pak Said Ahmad jawabannya dari Klaten seruling bambu. Bu Tutik di Jomegatan jawabannya pianika. Bu Wit Sorobayan jawabannya harmonika. Sekarang kita cek dulu yang ngirimin voice note ya. Pak Suryo.
3: Madu gaduk, madu kota masuk Majordan.
2: Monggo.
3: Itu namine alat musiknya namine pianika. Nek mereknya kita sesuai lagu ini Nokia ya. Ngaten Majordan ki, sehat semangat. Salam budaya.
2: Oke. Bu Warini.
4: Halo. Mas Jordan. Minujeng enjing. Matuk gatuk. Sugeng makaryo nggih.
2: Nggih.
4: Salam sehat kagem keluarga. Mugi tansah pinaringan rahayu wilujeng. Kula nderek jawab. Mbok menawi niku matur nuwun, pokoknya sing penting kula namung absen.
2: Siap.
4: Bener luput mboten menapa.
2: Nggih, Mbak Glendi.
5: Halo, sugeng esuk matuk katuk Mas Jordan. Iki celep dalan sapas. Iki kula ajeng jawab alat musik piano.
2: Pia.
5: Main.
2: Oh, main.
5: Ngoten iki kali.
2: Paino.
5: Mun ngoten iki mawon Mas Jordan.
2: Nggih. Matur nuwun.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sumardiono.
6: Sugeng njang matur gaduh Mas Jordan Tanasaro Klenderek. Gabung ni sarta mboten nepet kula. Jaban kula niku piano piano piano nek piano nggih piano nek piano nek nggih matur nuwun
2: nggih matur sembah nuwun. Ada Pak Tupar.
7: Sugeng injing matur kethuk sugeng injing Mas Jordan Talak Sro
2: nggih
7: derek jawab kuwi pianika Mas. Terus kuwi lagune andalane Nokia.
2: Oke.
7: Paking matur nuwun.
2: Nokia.
7: HP Nokia ding, matur nuwun.
2: Nggih, Pak Supoyo.
8: Sugeng enjing matuk gaduk, sugeng enjing Mas Jordan kesarasan wonten ing panjenengan lan tansah mangke rejeki. Jawaban kula harmonika mawon Mas Jordan lepat nyuwun ngapunten bakune guyu ora tuku kepo ora tombo seneng atine tetep semangat lan guys remen kula menika aturun Mas Jordan
2: sami-sami
8: kanca dilar mendung menika.
2: Lanjut lagi Bu Jumira.
9: Sugeng enjang Mas Jordan, sugeng matuk gatuk, sugeng sehat, sugeng semangat. Niki Ibu Jumirah saking Panti Pijet Tunane Trawis Maus Sada Bangun Tapan. Kula badhe nderek jawab. Nggih leres nggih monggo mboten nggih monggo, mboten napa-napa ngoten nggih Mas Jordan.
2: Iya.
9: Harmonika ngoten kemawon Mas Jordan, matur suwun.
2: Sami-sami Bu Mulyatsi. Apa ki? Oh, sugeng enjang rebab jawabannya. Oke, siap. Kita geser ke telepon dulu lagi ya. 0274540333 sugeng esok mah atau getuk. Halo.
10: Ya, halo.
2: Halo, siapa ini?
10: Aku
2: siapa?
10: Aku Jalan Gudian.
2: Oh, jangan marah-marah loh, Pak.
10: Ya, makasih Mbak Nayo, iki aku agak mlebu soalnya apa antrian panjang kayak antri sembako.
2: Ngalah-ngalahke yo.
10: Oh, yang ngalah-ngalahke.
2: Sepur wae kalah dowo kok iki.
10: Sepur wae iki luwih dowo mangan sepur yo.
2: Dowo apa dowi?
10: Dowo.
2: Nek dowi? Waduh kok pedot iki Pak Mursidi. Wah, kepiye ta ya? Ngales geng esok mar getuk. Oh, niki lho Pak Mursidi tiange sing medotke.
10: Ayo tak tendiang kok. Gua kange sing medal-medal iki tak tendiang.
2: Oh, wani ning telepon iki nek ketemu yo
10: kasar yo omongane.
2: Wah, ora omongane uange bareng.
10: Kaya tau ketemu kae mono ro aku.
2: Oh, apa?
10: Kowe kuwi lho rung tau ketemu.
2: Wis ditarungke apa piye?
10: Ngareng.
2: Senengane meng siji sik diwedeni iki.
10: Apa aja diwedeni?
2: Iya yang lagi di rumah itu tapi udah dinus kayaknya ya. Piye Pak, ono keperluan apa ta iki yo esuk-esuk telepon wae.
10: Arep anu nambahke untuke.
2: Oh, bengkel ke untu. Heeh. Arep digawe model apa iki?
10: Men pepak meneh nek iso.
2: Oh, muga tak goleke untu jaran yo. Nek iso iki sing go loro dadi siji tok ngono iki lho. Hemat. Tak
10: golek untu jaran karo dino kasane ke untu to.
2: Garek milih arep sapi po wedhus.
10: Iya. Aku milih sing sapi wae sing arang-arang. Sing ngrasa keslilitan. Nek wedhus kan iso iso keslilitan.
2: Aduh Gusti Allah duwe pendengar kok kok ngene ya.
10: Entuk mungsuh ya.
2: Oh, ora mung mungsuh nek iki. Tak kirim misil Iran mung kemarin.
10: Ya kuwi tak arep-arep wae sing misil Iran.
2: Ayo Pak, jawabane apa iki?
10: Anu jawabane. Nah aku mesti bener kuwi.
2: Ngopo? Oh
10: iya mesti bener le jawab.
2: Jajal.
10: Jawabane iki bonang kuwi.
2: Bonang penerus. Tak terus-teruske iki malah.
10: Ya udah gitu aja, ya. Mat pagi.
2: Matur nuwun. Halo sugeng esuk mana getuk. Getuk. Wah, mbok yo sing semangat. Udah masuk lo tadi orangnya.
11: Jelas gitu.
2: Udah masuk lo, dengerin enggak tadi? Rahasiane wis tak cekel iki.
11: Paling sing ngomongnya Bu Sindet.
2: Ora yo.
11: Ora apa?
2: Oh, ora
11: ndak kepanjangan lho yo.
2: Ya Ki Joko sehat ta Ki?
11: Harmonika sehat, bakal kudusan sehat ye.
2: Doanya.
11: Tetep bagus, tetep lomo, tetep kota tok ge. Matur nuwun.
2: Siap matur nuwun. Aduh, sugeng esuk marek getuk.
11: Sugeng esuk matur getuk.
2: Nah, siapa ini?
11: Dewang Selatan.
2: Loh, Pak udah mau WA atau mau telepon?
11: Telepon.
2: Oh, gimana tuh apa bakul sepeda kita laris manis?
11: Berkah salam laris.
2: Nah, gitu dong, Pak Amin. Yeah. Kok yo iso tanda ya wingi aku isih kepikiran. Iki Mas Jordan. Aku yo kaget lho. Kok ngerti jenengan ya, Pak? Ya,
11: tak celuk yo.
2: Oh, aku harap ngomong Sanes Pak, Dede.
11: Ora percaya ya suarane.
2: Oh, suarane titan ya piye. Monggo Pak Amin.
11: Iki Mas Aldi iso mlebu niki monggo.
2: Monggo.
11: Ya Mas Aldi masuk nggih.
2: Nggih.
11: Sehat.
2: Men. Sing
11: kula tak jawab, Mas. Jawaban kula harmonika.
2: Harmonika. Siap matur.
11: Tenang semanten atur kula.
2: Nggih. Sami-sami. Pak Amin sewon. Sugeng esuk maduk getuk.
10: Aku teko meneh. Waduh, Pak Yanto Candi Putih.
2: Candi Abang.
10: Oh, Candi Abang. Wah. Tengah arep dadake untu njuk nyokot nendangi wong.
2: Nah, ngono kuwi, Pak.
10: Oh.
2: Ditanting, Pak, ditanting, Pak.
10: Eh?
2: Ditanting.
10: Ditanting piye?
2: Ya wis pokoke dijak padu pokoke.
10: Ora, ya cuma kuwi. Gelar anu masih gimana? Ternyata ki batu nentek, datang ganti batu.
2: Wah, oh, ampuh iso kecanda iki masuk meneh iki.
10: Kecanda iso nututi Pak Amin iki.
2: Mangga Pak
10: Mur. Matur nuwun digoncenge Pak Amin.
2: Nggih. Yeah. Jawabane napa Pak Mursidi?
10: Jawabane Pionika, Pianika.
2: Oke.
10: Oke, maturun Mas Jordan.
2: Sami-sami Pak Mursidi. Saking Jagorawi ya, Jalan Godan Trotok Wingking. Halo Sugeng isuk marah geduk. Halo. Enggak ada orangnya suwung ya. Halo Sugeng isuk marah geduk.
12: Halo, Sugeng isuk marah geduk.
2: Kok ya mlebu terus to yu?
12: Agak ngelirap.
2: Hah? Oh, gitu toh.
12: Iya,
2: Pak Sami karo. Mbok yo wis to rehat wae.
12: Ya, heeh, ya aku ki yang ngumum dhewe. Wong wis ora iso kok ya sing pengen mlebu wae.
2: Lah mengko nek acarane wis ra ono piye?
12: Ya wis ra. Ah. Ana rama ya arep telepon sok.
2: Ah, telepon no sok Pak Yanto ki lho jane.
12: Arep laundry.
2: Arep laundry, terkeneng saya kan. neng minggir.
12: Kan dia Pak Yanto ngono ra laundry e.
2: Oh, iya dia ngono loro kok ya.
12: Ya Pak Yanto kan laundry kan dia.
2: Nggih. Pun siram dereng yu.
12: Durung gek ngubahi ya.
2: Wah, pantesan kok tekan kene gini.
12: Aku mau ki wes gowes tekan pasar barang.
2: Oke. Okay.
12: Terus aku
2: ngobain,
12: aku
2: baru ngobain, aku selagi aduh. Siap, wes jawabannya apa yu?
12: Aku tak jawab itu, wes trompet.
2: Oke.
12: Wes kompor rasa foto panjang.
2: Gih, matur nuwun.
12: Selamat
2: sehat. Gih, lanjut lagi Sugeng isuk madu geduk. Halo.
13: Halo.
2: Siapa ini?
13: Wates.
2: Oh, Pak Guru. Wah. Monggo Pak Guru.
13: Nenu niki kan apa karena suara ya saya agak tapi biasa aku cuman ilmu titen gitu biasanya
2: ilmu titen.
13: Biasanya kalau ini modelnya ditiup biasanya itu ini kan kayak pianika itu kalau suara pianika kan lebih agak beda dengan yang apa itu biasanya piano itu kalau piano lebih lembut gitu loh. Tapi ini tuh ngiring ke piano ke yang ditiup itu sama-sama biasanya kan itu kan yang ringtone kayak gitu kan dipraktekan pada musik piano, gitar, pianika gitu. Maaf ya kalau salah, makasih.
2: Gak apa-apa. Jawabannya apa berarti ini?
13: Pianika ya.
2: Pianika. Siap, tak catet. Matur nuwun Mas Aldi. Nggih, lanjut lagi Sugeng esuk maruk gethuk.
14: Sugeng esuk maruk gethuk.
2: Meong.
14: Cuacara.
2: Cuacara.
14: Bukup agak mlebu saka pasar iki, saka pasar setan.
2: Oh, setan?
14: Setan.
2: Oh, kok aku dionekke setan ki piye ta?
14: Oh, aku nekke yo Mas, setan.
2: Oh iya.
14: Radku jondo.
2: Oh, monggo, Bu Suka.
14: Kuwi bar kemah ning Prambanan lho, Mas.
2: Oh, ta?
14: Oh,
2: ora ngejak-ngejak iki piye?
14: Lah arep miliki pas gek butuhku ki ngene iki. Alah ya Allah, kaya glendeng. Kebanjiran kodane
2: lek kono. Ya kan kuwi ajar dadi ngono kuwi to, Bu.
14: Men ajar
2: jawabannya apa Bu?
14: Aku wong agek ceklik sama Mas Jordan agek mlebu terus ben iso canda ora iki wis pokoke ndere absen mawon
2: sing penting
14: keluarga Mas Jordan sehat
2: banget suara. Amin.
14: Semanten uga ya Mas.
2: Mau
14: dinunggu.
2: Nggih, matur nuwun.
14: Matur nuwun. Nggih.

0: pasti kedengeran. Pak Damaskus jawabannya, apa nih? Salam Budes. Oh, cuman absen tok ya. Pak Samta jawabannya pianik, pianik. Oke, Bu Wigati jawabannya puanika. Mas Arief jawabannya pianika. Mbak Cindy jawabannya pianika. Mas Slamet di Papua, Sugeng Ijang, Mas Jordan, pianika, musik legendaris khas Nokia. Siap. Pak Ferry Gunung Kidul jawabannya harmonika. Bu Ir apa nih? Mas Jordan, Bu Ir kok enggak di-share, soalnya memang enggak ada lagi Bu share-sharannya. Jenengan langsung lihat statusnya Prompat ya. Karena yang lain juga seperti itu, lihat status. Ada Pak Warsito di Kelaten jawabannya harmonika. Ibu Hartini jawabannya harmonika. Mbak Wakiran jawabannya instrumen. Gih, instrumen apa? Bu Sarmiaton jawabannya harmonika. Mbak Anggun apa gitu? Topi biru ketemu Neng Dalan. Aku rindu Mas Jordan. Waduh. Nek rindu ki yo mlebu ora mung WA tok iki. Aku ini kiri foto nih siapa tuh ya ini. Ada Kang Aji di Sanden jawabannya pianika. Pak Suhardono Rajo jawabannya harmonika. Bu Salama jawabannya pianika. Ada Pak Budi Santoso jawabannya pianika. Mbak Vina Ayu jawabannya trompet. Pak Agung Sutrisno jawabannya pioniko. Mas Guru Kadipiro pianika. Umi Narti di Ngluar Magelang jawabannya apa ki? Harmonika. Mbak Popi di Muntilan jawabannya pianika. Yurati jawabannya harmonika. Budaya Budia jawabannya pianika. Bu Agianti tumben ki ngirimin voice note yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Di Mas Jo. Yeah. Absen mawon nggih.
0: Mah
1: niku jawabannya harmonika saja.
0: Siap.
1: Ini ada acara. Sampai ketemu nanti parian ya.
0: Yeay. Lanjut lagi Pak Sutrisno Gamping jawabannya harmonika. Mas Klori Jo.
2: Pagi Mas Jordan.
0: Inji.
2: Melayu-melayu ya Mas. Gulek keringet.
0: Ah.
2: Wih, suaranya trompet londo Mas.
0: Trompet
2: londo. Pianika sing sok disebul karo anakku kae.
0: Oke.
2: Jawabannya alatnya wih. Rongkilan boyo.
0: Rongkilan.
2: Oh, Mas Jordan.
0: Siap.
2: Maturun geng tugas.
0: Jee.
2: Salam sehat.
0: Salam sehat. Oke. Matur sembahduan yang sudah gabung lewat WA dan juga telepon. Karena waktunya udah mepet seterusnya butuh. Kalau begitu langsung aja tak kasih tahu ini nama alatnya apa. Kita dengerin lagi ya. Sekali lagi ya seterusnya butuh ya. Tananong. Lagi ya. Satu kali ya. Pon, cukup, gak diseneni gimalan. Oke, itu tadi alat musik yang digunakan adalah rata-rata hampir banyak yang benar. Jawabannya adalah pianika, seterusnya budaya. Khas suaranya, pianika. Kalau yang pernah ikutan dulu di sekolah musik drum band dan lain sebagainya atau pernah nonton gitu ya, pasti gak terlalu bingung untuk menjawab alat musik apa sih yang dimaksud. Yang benar adalah pianika, bukan bianika. Pianiki bukan juga ya, seterusnya buto. Jadi pianika yang benar tulisannya. Gih, matur sembanuun yang sudah bergabung di pagi hari ini. Karena sudah tak kasih tahu jawabannya, aku ya pamit. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Untuk hiburan saja seterusnya buto. Kita ketemu lagi di Madok Gatok selanjutnya. Hanya di Prompat RRI. Ngeluluri Budaya Jawi, suara Budaya Jogja. Selamat beraktivitas, sampai

kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Butoyo, Satuan Lalu Lintas Polresta Yogyakarta bersama Dinas Perhubungan Kota Jogja kembali menertibkan parkir liar di kawasan Jalan Pasar Kembang atau depan Stasiun Yogyakarta, serta Jalan Bayangkara. Penertiban dilakukan karena masih banyak pengendara yang nekat parkir di lokasi terlarang meski telah terpasang rambu larangan parkir. Dari hasil operasi, petugas menindak 93 kendaraan dengan sistem tilang elektronik handheld, sementara 53 pelanggar lainnya diberikan teguran simpatik. Kasat Lantas Polresta Yogyakarta AKP Alfian mengatakan, langkah tegas dilakukan menyusul maraknya kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang parkir di area marka zigzag kuning sisi utara Stasiun Tugu. Pelanggaran tersebut dinilai memicu kepadatan lalu lintas dan mengganggu kelancaran arus kendaraan. Beralih ke informasi lainnya. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengungkapkan sejumlah poin dalam draft revisi peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok atau KTR. Salah satu aturan yang diusulkan yakni penerapan denda langsung bagi masyarakat yang merokok di kawasan ikonik seperti Malioboro. Hasto mengatakan revisi perda KTR akan membuat aturan yang lebih spesifik guna memperkuat implementasi kawasan tanpa rokok, khususnya di ruang publik yang menjadi pusat aktivitas wisata dan masyarakat. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.